0: apa ini?
1: Woi, si Angkol bayi ni. Lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, Anti. Kau punya kadai pula ni. Makin maju.
1: Begini lah ini. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana lah buat FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, ni tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorang tu. Bepatutan lagi harga-harga dia.
1: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ah. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Bah, ngam lah itu, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu saya punya barang.

0: Info Sihat di Labuan FM.
1: Terus kekal di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz untuk anda mendengarkan Salam Padian di Labuan FM.
2: Yeah, missing someone like crazy. Itu dia tadi The Moffat membawa kita kepada pukul 8.18 minit pagi. DJ Baby masih lagi di sini. Wow, di manakah anda dalam perjalanan menuju ke Taman Burung Labuan? Yeay, terima kasih kerana berusaha untuk menyokong program Aspirasi Malaysia. Hujung-hujung minggu ni kan, hari 6 hari minggu kan berehat. Tetapi bila dengar saja ada program menarik di Taman Burung hari ini, oi, borang ramai yang bangun awal pagi. Terima kasih. Ada yang sudah pun pukul 6 pagi lagi mengikuti program Aspirasi Malaysia dengan berhiking. 69 peserta telah pun menghantar penyertaan dan hiking bersama-sama dengan rakan-rakan setugas saya di sana. Diorang kasih tinggal DJ Baby dan juga technical Miss Eva di sini. Tidak mengapa, kami dan hiking hari ini, kami bagi peluang untuk anda menggegarkan Chimney Trail. Ada smart watch di tangan, ada protein shake di atas meja, ada suplemen satu rak banyaknya, minta satu. Gym pula 3 kali seminggu, kira kalori, kira steps, kira protein. Tapi tidur pukul 2 pagi, bangun dengan badan yang masih penat. Makan tengah hari sambil kerja, kopi jadi sarapan, stres dibawa balik ke rumah. Weekend pun kepala masih di pejabat. Alalalah. Kita beli benda yang nampak healthy kan, nampak sihat, tetapi perkara paling asas makin lama makin hilang, iaitu tidur cukup, makan dengan tenang, bergerak kerana badan perlukan gerakan, bukan kerana kita takut kemoy, kemuk, berehat tanpa rasa bersalah. Manusia, bercakap dengan manusia yang sebenar, bukan bercakap dengan ChatGPT. Ada masa dalam sehari kita tidak perlu mengejar apa-apa. Kesihatan bukan sekadar badan yang nampak fit dalam gambar. Ada orang six pack tetapi tekanan darah tinggi. Ada orang berat badan cantik tetapi makan tidak cukup. Ada orang cukup 10,000 langkah tetapi mentalnya sudah lama penat. Dan ada orang yang nampak biasa-biasa saja tetapi tidur lena, makan baik, boleh naik tangga tanpa tercungap, masih ketawa dengan keluarga dan bangun pagi tanpa rasa hidup ini satu beban. Mungkin itu sebenarnya sihat yang kita semakin lupa. Jangan terlalu sibuk membina imej kehidupan sihat sampai terlupa membina kehidupan yang memang sihat. Kita bukan sihat, kita bukan makin sihat, kita cuma makin pandai nampak sihat. Nah, jadi kesihatan ini bukan sekadar apa yang nampak di luar. Itu dia info sihat untuk edisi 15 Ogos 2026. Terus tap-tap screen guys, rakan-rakan saya Aspirasi Malaysia sedang live di lokasi ketika ini. Jadi jangan tercari-cari mana live si baby di konti. Kita beri ruang kepada admin yang bertugas di sana. Nak berantik dia. Haha, mempromosi program Aspirasi Malaysia di Chimney Trail ketika ini. Sekejap lagi diorang akan turun dan menuju ke Taman Burung Labuan. Banyak lagi pengisian menarik di sana.

0: Labuan FM, suara pesisir anda. 8.40 minit pagi. Apa khabar kawan-kawan saya? Di Chimney Trail ketika ini, ada yang sudah turun sampai ke Taman Burung ataupun masih lagi santai-santai di atas sana bergambar, selfie. Ui, jarang baik itu berhiking kan, selalu sibuk dengan kerja masing-masing. Tetapi ada kesempatan kali ini. Jadi terima kasih juga untuk anda yang berusaha sampai ke lokasi lebih awal, tetapi rakan-rakan saya sudah mendahului di depan sana kan. Ya, jadi ada yang bilang dia sempat tunggu sejak di bawah meraihkan ketibaan pejuang hiking untuk aspirasi Malaysia hari ini. Apapun semua usaha anda, amatlah kami hargai. Jangan risau, jangan balik dulu. Banyak pengisian menarik di Taman Burung kerana ada lensa di sebalik tabir untuk hari ini. Apa baik tu lensanya? Kenapa tu lensa Merdeka ada nilai RM200, RM100, RM150 jika anda menyertai pertandingan bergambar di lokasi Taman Burung dengan kreativiti sendiri. Individu ataupun berkumpulan, prop wajib adalah jalur gemilang. Pukul 7 pagi hingga 11 pagi. Jangan lepaskan peluang keemasan itu. Studio Mini Labuan Bird Fest 2026 juga ada pukul 9.15 minit pagi nanti. Kita sembang santai dengan tetamu hari ini, Dr. Wan Nur Amira Diana binti Hisham Nuri. Cantik namanya. Pengarah Jabatan Perkhidmatan Veterina. Kemudian ada tetamu lagi, Encik Ron Pudin, Presiden Sabah Bird Watcher Association dan raikan 69 tahun. Ada tiga tetamu kita yang juga merupakan peminat setia Labuan FM, Puan Hajah Sanduri binti Haji Ali yang lahirnya tepat 31 Ogos 1957 ketika laungan Merdeka, Merdeka, Merdeka. Wow. Encik Muhammad Yasin bin Bulat lahir pada 26 Ogos 1957 dan Encik Lamat bin Munab 31 Ogos 1967. 11.15 minit pagi nanti kita akan meraihkan mereka yang berusia 69 tahun pada bulan Ogos ini. Pukul 9 pagi kita singgah ke Nasional FM untuk mengikuti utama 9 dan selepas itu sekali lagi Studio Mini Labuan Bird Fest 2026 sempena dengan aspirasi Malaysia di Taman Burung Labuan bersama-sama dengan DJ Ezri Abdullah dan juga DJ Shima. Jangan lupa kibarkan jalur gemilang. Kita bangga menjadi rakyat Malaysia. Usah ditanya apakah sumbangan Malaysia kepada kita, tetapi tanya diri kita, apa sumbangan kita kepada negara.
1: Abang, tengok tu, banyaknya jalur gemilang.
2: Adik ingat ya jalur gemilang?
1: Mestilah. Adik kan bijak macam abang.
2: Bagus, adik. Adik tahu tak sekarang ni dah masuk bulan kebangsaan?
1: Bulan kebangsaan?
2: Apa tu, abang? Bulan kebangsaan tu adalah sempena hari kemerdekaan negara kita yang disambut pada setiap 31 Ogos.
1: Iya ke, abang? Jadi kita nak buat apa, abang?
2: Jadi, inilah masanya untuk kita tunjukkan rasa cinta kita kepada negara.
1: Macam mana cara tu, abang?
2: Senang sejadi. Kita kibarkan jalur gemilang banyak-banyak di rumah atau di kereta kita lah, adik.
1: Wah, seronok tu. Jom kibarkan jalur gemilang.

0: Labuan FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X, dan TikTok.

Nasihat Bank Negara Malaysia bantu perkukuh keuangan TH. Keyakinan pendeposit tunjang kekuatan TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

0: kasih Pak Dian. Masih lagi setia bersama-sama Labuan FM, suara pesisir anda, pada frekuensi 103.7 ataupun 89.4 MHz. Juga untuk anda yang sedang mengikuti penstriman secara langsung TikTok mahupun menerusi RTM Klik. Baiklah, sekarang ini lapor terus lintas langsung sempena dengan aspirasi Malaysia at Labuan Bird Fest 2026, tempatnya di Taman Burung Labuan. Kita terus sahaja ke lokasi bersama-sama dengan penyampai DJ Ezri Abdullah. Silakan.
1: Terima kasih Happy dari Konti Labuan FM, suara pesisir anda. Dan pada pagi ini sebenarnya dua program besar yang berlangsung di sekitar kawasan ini, iaitu di Tanjung Kubong ya. Dan sebenarnya kami baru saja berakhir untuk melaksanakan satu lagi ekspedisi yang dimuatkan sebagai salah satu program aspirasi Malaysia, yang mana ini adalah merupakan antara program sempena dengan sambutan Bulan Kebangsaan bagi tahun 2026 yang melibatkan hampir 100 peserta yang bersama-sama dengan kami untuk mengibarkan jalur gemilang sebagai tanda semangat untuk kita sama-sama membarakan lagi semangat patriotik sebagai warga negara Malaysia demi kerana tanah air yang tercinta ini. Dan ini telah kami laksanakan di Chimney Trail berhampiran dengan Taman Burung Labuan, yang mana perjalanan yang sedikit mencabar dengan jumlah penyertaan yang agak ramai dan juga cuaca yang sangat baik, agak panas sedikit. Tapi apapun, alhamdulillah, kerana kami telah pun berjaya untuk melaksanakan program ini, dan kita telah pun mengakhirkannya dengan tanda semangat untuk menyokong dan juga mencintai negara kita Malaysia ini. Jadi para peserta yang bersama-sama dengan kami dalam program aspirasi Malaysia anjuran Labuan FM, kami bawa bersama ya ke Taman Burung Labuan yang terletak hanya bersebelahan dengan Museum Chimney. Dan mereka juga adalah antara peserta yang menjadi pengunjung untuk menyemarakkan lagi penganjuran Labuan Bird Fest 2026. Dan pada tahun ini, antara penganjuran yang boleh dikatakan agak cemerlang, gilang gemilang, kerana dapatlah saya gambarkan suasana di sekitar Taman Burung Sabah ini, yang mana Taman Burung Labuan sebenarnya, yang mana ramai pengunjung-pengunjung dari Sabah, dari Sarawak, mungkin juga dari negara jiran Brunei Darussalam, dan juga warga Labuan sendiri yang datang ke Taman Burung Labuan ini untuk melihat sendiri keistimewaan ataupun penganjuran yang dilaksanakan ataupun dianjurkan oleh Taman Burung Labuan di bawah Jabatan Veterina ya, Wilayah Persekutuan Labuan. Dan pagi ini sebenarnya saya tidak keseorangan, kerana kita juga ada tetamu yang akan bersama-sama dengan kita di studio mini Labuan FM berhampiran dengan pintu utama untuk menceritakan mengenai dengan penganjuran Bird Fest 2026 bertarikh hari ini 15 Ogos selama 2 hari sehingga esok ya. Jadi kita minta kepada warga Labuan khususnya, jangan lepaskan peluang anda datang bersama dengan anak-anak, dengan keluarga, dengan rakan-rakan, dengan pasangan anda ya, untuk melihat sendiri keistimewaan penganjuran Bird Fest 2026, kerana di sinilah terdapatnya species burung-burung tempatan, burung-burung yang diimport semuanya ada di sini, dan saya difahamkan lebih 300 ya ekor burung yang ada di sini dalam pelbagai spesies. Anda boleh lihat dan saksikan sendiri, dan anda juga boleh mengambil gambar sebagai tanda kenang-kenangan. Dan juga beberapa acara ataupun aktiviti juga dilangsungkan sempena dengan penganjuran Bird Fest 2026 di Taman Burung Labuan ini. Baiklah, pada pagi ini saya bersama dengan yang berusaha Dr. Wan Nur Amirah Diana binti Hisham Nuri selaku pengarah Jabatan Perkhidmatan Veterina Wilayah Persekutuan Labuan ya. Assalamualaikum, selamat pagi doktor.
2: Waalaikumsalam. Ya. Selamat pagi. Terima kasih jemput saya.
1: Ya. Apa kabarnya pagi ini?
2: Alhamdulillah, sehat. Sehat. Ya. Tapi panas sikit kan kita pagi ini?
1: Panas sikit dan doktor juga nampak ceria ya. Yeah. Dengan penganjuran yang sangat menggalakkan. Dan seawal pagi ini sudah ramai pengunjung yang datang ya. Pelawat sebagainya untuk sama-sama melihat sendiri bagaimana penganjuran program ataupun Birdfest 2026 ini ya, Labuan Birdfest 2026 di Taman Burung Labuan yang terletak di Tanjung Kubung ini. Jadi Puan, bila agaknya kali terakhir carnival seperti ini ya, Birdfest dilaksanakan?
2: Okey, untuk carnival festival Taman Burung ni, last kita adakan adalah pada tahun 2023.
1: 2023?
2: Ya.
1: Sudah berapa tahun agaknya?
2: Sudah 3 tahun.
1: 3 tahun dah lama.
2: Jadi kita fikirkan inilah masanya untuk kita buat comeback lah, ya, buat festival Taman Burung. Mm-hmm. Sebab kita rasa macam bila kita tak buat festival, orang macam lupa dengan kita ni, betul. Taman Burung ni. Jadi kita nak kenalkan semula Taman Burung kepada bukan saja orang Labuan, tapi orang luar Labuan juga. Macam orang dari Sabah, Sarawak, termasuklah Brunei yang dekat-dekat lah.
1: Semenanjung eh?
2: Ya, betul. Jadi kita nak bagi tahu yang sebenarnya Taman Burung Labuan ni bukan saja baru-baru ni yang di Labuan ni, tapi Taman Burung Labuan telah bertapak selama 26 tahun.
1: Ya. Wow, agak lama juga ya.
2: Agak lama. Jadi mungkin ada yang orang Labuan sendiri yang tak pernah datang ke Taman Burung Labuan, jemput-jemputlah datang sepanjang 2 hari kita hari ini berfestival di Taman Burung Labuan, iaitu pada 15 dan 16 Ogos. Jemput datang, jemput tengok, jemput join aktiviti yang kita buat sepanjang 2 hari inilah.
1: Jadi bukan itu saja, sebenarnya ada banyak lagi pameran-pameran yang dibuat di sekitar kawasan ataupun pekarangan Taman Burung Labuan ya. Dan doktor, kalau kita bercakap tentang Labuan Birdfest 2026 ini, apakah sebenarnya keistimewaan festival ini, dan mungkin ada mesej utama yang ingin disampaikan kepada masyarakat, kepada pendengar kita ya, melalui penganjurannya, dan mengapa program seperti ini penting di Labuan?
2: Okey, terima kasih. Untuk festival kita mungkin yang specialnya ialah yang utama adalah berkenaan burung. Saya rasa tak banyak tempat yang buat festival berkenaan burung kan? Mm-hmm. Dan selain itu kita nak kita adakan aktiviti ni untuk melibatkan semua peringkat usia. Mm-hmm. Jadi semua orang boleh nikmati, bukan hanya bird watcher, bukan yang hanya tahu pasal burung, tapi orang yang tak tahu pasal burung pun boleh join festival kita supaya dia boleh belajar apa itu burung tu, apa burung ni duduk di mana, apa peranan burung, sebab burung ni kita rasa macam orang macam lupakan kewujudan burung ni lah.
1: Betul.
2: Sebab dia macam sebenarnya burung ni dia banyak peranan dalam kita punya ekosistem. Bukan sahaja dia sebagai satu yang cantik yang menyenangkan alam, tapi dia punya peranan yang penting dalam kita punya ekosistem lah.
1: Yeah.
2: So untuk burung ni kita suka menggelarkan dia sebagai kita punya penjaga senyap alam sekitar, sebab
1: penjaga senyap alam sekitar.
2: Ya? Sebab dia bantu kita dalam pendebungaan, bantu kita kawalan serangga, bantu kita menunjukkan tanda aras kalau satu kawasan itu adalah kawasan itu dalam keadaan sihat. Kita boleh nampak banyak burung. Kalau kawasan itu tak okey, tak sihat,
1: Burung pun tiada.
2: Jadi itulah, bukan kita belajar tengok burung cantik, tapi kita juga belajar mengenai peranan burung lah di festival ini.
1: Dan burung-burung ni bukan saja burung tempatan ya, doktor?
2: Ya, kalau di Taman Burung ni kita ada macam yang Cik Azri cakap tadi, kita ada lebih 300 jenis burung, ekor burung di Labuan, di Taman Burung Labuan ini. Tapi yang di luar-luar ni pun burung Borneo, burung tempatan pun ada. Sebab kita konsep open, jadi burung luar pun boleh datang di Taman Burung ataupun di sekitar kawasan lah. Jadi kita nak jual Taman Burung ni sebagai salah satu produk ekor pelancongan yang di Labuan.
1: Ekor pelancongan ya.
2: Ya.
1: Jadi menjadi salah satu tumpuan ataupun destinasi kepada pelancong, pengunjung, pelawat kita.
2: Iya, betul. Ya,
1: untuk mengenali species burung yang terdapat di Labuan ini. Dan juga saya difahamkan ada burung yang diimport, doktor.
2: Ya, betul. Kita ada burung-burung eksotik kita pun ada beberapa jenis, macam kita ada crown crane, kita ada blue gold macaw, kita ada Amazon parrot. Yang warna-warni tu ada di sini.
1: Ada di sini ya. Jadi boleh datang, jangan lepaskan peluang, kerana bukan senang untuk kita melihat sendiri ya secara fizikal dengan mata kasar kita spesies burung-burung yang dipamerkan di Taman Burung Labuan ini, terutamanya burung-burung yang didatangkan ataupun diimport dari luar negara. Jadi doktor, sepanjang 2 hari Birdfest ataupun festival ini berlangsung, pastinya banyak aktiviti menarik menanti pengunjung kita. Jadi mungkin doktor boleh kongsikan antara tarikan utama dan juga aktiviti yang wajib untuk disertai oleh para pengunjung ataupun orang ramai yang datang.
2: Okey, memang untuk dua hari ini memang kita dah sediakan pelbagai aktiviti untuk semua peringkat umur, dari kanak-kanak sampailah ke warga emas.
1: Betul.
2: Dan kita kita sediakan aktiviti bukan sahaja untuk peminat burung, bukan saja bird watcher, tapi orang awam yang tak tahu apa pasal burung pun boleh join aktiviti kita. So kita ada yang paling utama, kita memperkenalkan International Bird Race.
1: International Bird Race.
2: Ya,
1: mungkin boleh diperjelaskan sedikit.
2: Okey, International Bird Race ni mungkin orang ingatkan kita berlari kan, sebab race kan, tapi lumba, sebenarnya bukan berlari. Wah. Kita kita ada beberapa checkpoint yang setiap kumpulan ni perlu pergi, dan dia perlu lihat sendiri di kawasan itu ada berapa jenis burung, perlu catatkan jenis burung dan ambil gambar burung tersebut.
1: Yang ini dalam taman saja ke atau di luar taman?
2: Di seluruh Labuan.
1: Labuan.
2: Ya, tapi kita ada pilih tiga checkpoint lah, di mana kita ada petugas yang standby di sana. Ya. Jadi hasilnya akan diberi kepada urusetia pada esok hari, submission jawapan dia tu.
1: Oh, maknanya 24 jam.
2: Ya, 24 jam.
1: Untuk mengelilingi satu pulau ni.
2: Ya, pusing satu pulau.
1: Pusing satu pulau. Ya. Lagi yang istimewa ya mengenai aktiviti ni.
2: Okey, yang selain itu kita ada juga photo race untuk peminat ambil gambar. Kita boleh join photo race. Kita ada juga explore race. Tapi explore ini di dalam kawasan taman sahajalah.
1: Dalam taman.
2: Di kawasan taman.
1: Yang foto tadi itu dalam taman juga?
2: Fotoris tu tidak. Luar. Di luar. Tapi sebenarnya fotoris tu kita dah, dia dah submission dah lah gambar awal. Bukan hari ini baru ambil gambar lah. Okay. Untuk pertandingan pada yang kreatif pun ada. Macam hari ini kita ada gubahan masakan, ukiran buah. Kita ada pertandingan melukis juga. Kita ada pertandingan kostum untuk anak-anak. Kita ada juga pertandingan meniru burung, suara meniru, burung.
1: Bunyi burung eh?
2: Bunyi burung. Kita ada juga pertandingan buat nest box.
1: Wow.
2: Dan juga pertandingan, tidak lupa juga lah pertandingan warna. Tapi pertandingan warna kita ni uniknya kita bagi sampai warga emas.
1: Oh, bukan kanak-kanak saja.
2: Bukan kanak-kanak sahaja.
1: Warga emas 60 tahun ke atas juga.
2: Iya, berpeluang.
1: Ada kategorinya ya.
2: Iya.
1: Mewarna ke melukis, mewarna.
2: Mewarna.
1: Mewarna. Iya. Lukisannya memang sudah disediakan. Jadi tinggal warna sahaja. Jadi maknanya ada kategori-kategori yang telah pun ditetapkan bagi pengunjung yang ingin menyertai pertandingan mewarna tadi ya.
2: Iya, betul.
1: Jadi dapat kita lihat di sebelah studio mini ini saja ya, Doktor.
2: Iya, betul.
1: Dan sambutannya juga alhamdulillah sangat menggalakkan ya. Jadi itu antara aktiviti menarik yang menanti pengunjung yang datang ke Taman Burung Labuan.
2: Iya.
1: Dan selain daripada itu, saya rasa mungkin penganjuran selama dua hari ini, Doktor, ya, mungkin ada pesanan khususnya kepada pendengar kita ataupun audiens kita yang mengikuti siaran Labuan FM ini, ya, harapan daripada Doktor sendiri selaku penganjur untuk Birdfest 2026 ini untuk pada masa akan datang.
2: Okey, untuk semua pendengar Labuan FM. Jadi jangan lepaskan peluang untuk datang ke Labuan Birdfest 2026 ni. Kita dah kembali semula after 3 years. Jadi datanglah ke Labuan Birdfest pada 15 dan 16 Ogos ini di Taman Burung Labuan. So jangan fikir program ini untuk bird watcher saja, jangan fikir ini adalah untuk penggemar burung, tapi terbuka untuk semua.
1: Terbuka, ya.
2: Untuk belajar tentang burung, untuk kenal burung, untuk buat aktiviti, untuk meluangkan masa bersama keluarga, belajar pasal alam sekitar, boleh shopping juga kalau yang nak apa, kita ada jualan Agro Madani juga di sini.
1: Ya,
2: kita
1: pelbagai jualan Doktor.
2: Ya, betul. Kita ada pameran-pameran juga agensi. Jadi janganlah lepaskan peluang ni, silalah datang ke Taman Burung Labuan. Hari ini dan esok sahaja.
1: Dua hari ya.
2: Dua hari sahaja. Mari kita sama-sama tengok burung, ambil gambar burung dan enjoy.
1: Ya. Dan sebelum saya terlupa, perasmiannya bila, Doktor?
2: Perasmian esok. Esok petang, ya.
1: Dijangkakan, dirasmikan oleh?
2: Akan dirasmikan oleh kita punya Datuk Seri KSU kita lah.
1: KSU, ya?
2: KSU KPKM.
1: Yang akan datang untuk merasmikan sempena dengan Labuan Birdfest 2026.
2: Ya.
1: Jadi, 3 tahun tidak dilaksanakan. Jadi, tahun ini sekali lagi satu comeback untuk Taman Burung Labuan ya, untuk memperkenalkan atau memberi peluang kepada semua golongan peringkat umur untuk melihat sendiri spesies burung dan juga aktiviti-aktiviti yang telah pun siap disusun atur oleh pihak penganjur kita di bawah Taman Burung Labuan, di bawah Jabatan Perkhidmatan Veterina Wilayah Persekutuan Labuan. Jadi terima kasih doktor, insyaAllah kita bersama lagi pada lain kesempatan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya. Jadi kita mengharapkan semoga dengan adanya penganjuran seperti ini, inilah peluang anda untuk bertandang ke Tanjung Kubong, Taman Burung Labuan sempena dengan Labuan Birdfest 2026, pelbagai acara dilangsungkan selama 2 hari yang mana anda berpeluang untuk mengenali sendiri spesies burung dari dalam dan juga luar negara yang terdapat di Taman Burung Labuan ini, dan juga pelbagai pameran ataupun aktiviti yang diadakan sempena dengan penganjuran Labuan Birdfest 2026. Ada jualan, ada pameran perkhidmatan-perkhidmatan dari sektor kerajaan, swasta dan macam-macam lagi. Alhamdulillah cuaca yang baik ini sudah pasti akan memberi ruang dan peluang anda untuk meluangkan masa datang beramai-ramai ke Birdfest Labuan 2026. Jadi kita berhibur seketika dan selepas itu akan kembali bersama untuk bersiaran langsung, lapor terus dari studio mini Labuan FM sempena dengan aspirasi Malaysia dan juga Labuan Birdfest 2026. Kita berhibur seketika.
3: 103.7 dan 89.4 MHz. Jom dengar Salam Padian, yang terbaik hanya di Labuan FM.

0: Ya baiklah, kita kembali bersiaran semula untuk lapor terus sempena dengan penganjuran Labuan Bird Fest 2026 di Taman Burung Labuan yang terletak di Tanjung Kubung ini. Baiklah, pada pagi ini sekali lagi saya bersama dengan seorang lagi tetamu istimewa yang turut datang berkunjung dan juga melakukan beberapa aktiviti yang dianjurkan oleh pihak penganjur kita sempena dengan penganjuran Bird Fest 2026 untuk di Labuan ya. Jadi bersama dengan saya ialah yang berbahagia Encik Ron Pudin selaku Presiden Sabah Bird Watcher Association. Jadi selamat pagi, selamat datang Encik Ron. Ya. Apa kabar ya?
1: Selamat pagi Azri. Saya sungguh teruja juga dijemput
0: ya
1: untuk cakap sedikit pasal
0: sebab kita juga sebenarnya Encik Ron ingin ialah untuk memberikan sedikit gambaran pengetahuan kepada kita bahawa Sabah Bird Watcher Association ini juga sebenarnya mempunyai peranan dalam penganjuran program seumpama ini ya. Jadi sebagai membuka bicara nih Cik Ron, mungkin kita ingin tahu apa yang membuat Encik Ron Pudin tertarik untuk datang ke Labuan dalam menyertai Labuan Bird Fest 2026.
1: Dan secara terangnya, secara betul Labuan Bird Fest nih, walaupun sudah orang bilang 3 tahun
0: tidak dilaksanakan.
1: Tapi sebelum itu kami tidak pernah mendengar pun dari Sabah yang ada Bird Fest di Senakan, di Labuan ini. Itu sebab bila kami dapat tahu, orang kena buat dalam tanggal 15 dengan 16.
0: Ya, 2 hari.
1: Ogos ni 2 hari di Taman Burung Labuan ni. Kami cakap peserta ini mesti ada di sana untuk tolong ataupun meramaikan lagi suasana di International Bird Fest di Labuan ini. Ya.
0: Jadi itu sebenarnya yang membuatkan Encik Ron bersama dengan rombongan lah ya, bersama dengan ahli-ahli persatuan yang tertarik untuk ke Labuan ini. Ya, jadi Labuan Bird Fest ni Encik Ron ya, yang mana ini bukan sekadar untuk melihat burung, tetapi juga ia berkaitan dengan pemuliharaan alam sekitar. Jadi sejauh mana program seperti ini penting dalam meningkatkan kesedaran masyarakat?
1: Festival-festival Bird Fest ni secara umumnya sangat digalakkan untuk konservasi alam. Pasal burung adalah first indicator ataupun dia berperanan di mana kalau kamu nampak burung tu di satu habitat hutan, artinya hutan tu sehat.
0: Kalau kamu masuk itu tanda dia.
1: Tanda, first indicator. Ya. Jadi kalau kamu masuk hutan tu, burung pun tiada, ada masalah hutan.
0: Maksudnya hutan itu ada masalah.
1: Ada masalah.
0: Sekiranya tidak terdapat burung di hutan tersebut.
1: Ya. Kalau hutan tu cantik, tapi satu burung pun tiada kau nampak. Bunyi burung pun tiada. Jadi ini first indicator masalah hutan. Jadi zoologi ataupun pakar-pakar dalam bidang perhutanan pun kena kaji sebab kenapa burung pun tiada.
0: Sepatutnya dalam hutan ada burung nih Jeron eh.
1: Mesti. Kalau hutan tu sehat, mesti ada burung.
0: Maknanya apa jenis burung sajalah asal ada burung di hutan tersebut, maknanya hutan tu sehat.
1: Begitu. Yes, betul. Sebab burung ni dong hadir sebab ada makanan.
0: Begitu eh.
1: Ya, kalau hutan tu misalnya hutan tu kan hutan tu memang pokok-pokoknya yang tidak berbuah, tidak berbunga. Jadi tidak makanan untuk burung. Jadi bila tidak makanan, hutan tu tidak sehat. Artinya kalau tidak burung yang binatang-binatang yang lain pun kemungkinan pun kurang
0: eh.
1: Ya. Sebab yang burung ni antara apa maksudnya connection antara semua burung-burung ni. Kalau cakap pasal babi hutan lah di Sabah hampir pupus di tahun 2020. Okay, actually babi hutan ni adalah jentera di hutan. dan pakar-pakar konservasi ataupun NGO di Sabah sangat risau sebab dong cakap kemungkinan kalau babi hutannya pupus,

0: ada dua spesies burung ini, tiga spesies ya. Black Neptune. Dong bertelur di salah satu di Labuan ya.
1: Di Labuan,
0: di Labuan ya. Di region kita Southeast Asia, saya rasa Labuan ini adalah salah satu daripada dua tempat yang burung-burung ini bertelur ataupun membiak.
1: Persinggahan untuk bertelur ya?
0: Bertelur.
1: Di Labuan ya?
0: Di Labuan. Di dalam Labuan. Masa, dalam sekitar bulan 5 sampai bulan 9-10 gitu.
1: Jadi ini Ceron, kenapa agaknya Labuan menjadi pilihan untuk spesies burung ini bertelur? Adakah ada sesuatu keistimewaan terdapat di Labuan ini?
0: Itu sebab kita nak banyak rekod ataupun data kena collect. Aha. Di Labuan ni, kenapa burung tu pilih
1: Labuan.
0: Salah satu macam saya cakap tadi, bila kehadiran burung tu, habitat tempat tu adalah sempurna ataupun suitable dengan untuk pembiakan burung. Jadi mungkin Labuan ni sumber makanan untuk burung membiak
1: adalah mencukupi
0: atau lebih daripada mencukupi.
1: Ah, sebab itu memilih Labuan sebagai tempat untuk bertelur ya.
0: Ya, jadi ya, perairan di sekeliling Labuan ni kemungkinan five star punya makanan. Macam tu hotel
1: ya, makanan ada, terbaik.
0: Ada one star, two star. Ya. Jadi kenapa mau pergi one star hotel kalau kau mampu pergi five star kan? Ya.
1: Jadi maknanya itulah kelebihan yang terdapat di Labuan dan spesies burung tersebut singgah untuk bertelur ya.
0: Ya, itu sebab kita kena jaga habitat di Labuan ni supaya berterusan.
1: Jadi burung spesies ini, adakah Jeron dah menjumpainya?
0: Kalau kami panggil spesies yang baru jumpa itu kan, kena panggil lifer.
1: Aha.
0: Jadi saya punya lifer itu bulan lepas saya ada datang sini.
1: Dijumpa ya?
0: Datang Labuan cuma tengok dua burung ke saja.
1: Dua burung.
0: Bridleton dengan Rosetton.
1: Jumpa ya?
0: Jumpa. Jadi lompat-lompat lah.
1: Ya, rezeki lah.
0: Ya. Jadi
1: bukan mudah untuk jumpa burung ni ya?
0: Bukan mudah. Itu saya cakap yang paling senang tu sebab burung ni most of them-nya kehidupan ada di laut. Dia akan tidak akan mendarat di
1: darat.
0: Jadi cuma dalam breeding season saja tu dia akan mendarat di darat untuk bertelur. Dalam masa 3 bulan ni itu saya masa kamu nampak kumpulan ataupun

0: Siapa yang boleh menjadi bird watcher ini?
1: Bagi saya siapa-siapa yang ada masa terluang.
0: Semua okay. Boleh
1: ya? Semua terluang, bukan pasal duit. Yang paling susah kita sekarang ini masa terluang. Ya, kita semua sibuk dengan kerja harian, yeah, dengan pribadi semua itu. Kita tidak hobi untuk terluang. Sebab bird watching ini santai-santai actually. Dia tidak susah. Walaupun cakap lambat atau slow, tapi the same time, ya orang bilang healing. Ya, bila kamu berjalan satu hutan dengan kamu binoculars ataupun dengan saja dengan mata, kamu melihat burung, interaksi burung dengan binatang lain ataupun habitat itu sendiri, kecauan-kecauan bunyi burung itu memang satu yang istimewa. Tapi bila kamu berkecimpung lebih kepada memburung nih, birding, itu saya cakap di dunia ini ada almost 11,000 species of birds. Jadi kamu punya ada target. Di kami sekarang di persatuan kami ada satu target. Kami mau tengok sebanyak species burung yang ada di Borneo. Ya, yang saya cakap tadi almost 690 something, and sekian bertambah sebab migrasi burung dan kebanyakan pemburung pun banyak rekod burung-burung yang baru. Yeah. For instance, like macam tahun lepas ada satu burung nama dia Eurasian Spoonbill.
0: Eurasian Spoonbill.
1: Eurasian Spoonbill. Burung dia macam bangau besarnya. Yeah. Dia mendarat di Kota Belud, tempasuk Kota Belud
0: di Sabah.
1: Di Sabah itu yang pertama kali sighting di Sabah atau di Borneo.
0: Sebenarnya dari mana burung ni?
1: Dari Siberia ataupun Korea. Jadi dong kalau musim sejuk sana, dong akan singgah di sini cari makan. Sebab sana musim sejuk, makanan satu masalah makanan, satu lagi cuaca terlalu sejuk. Jadi dong berpindah pergi sini.
0: Jadi kebetulan singgah di Sabah.
1: Masuk. Ya? Seekor burung saja.
0: Seekor saja.
1: Ya. Ada satu 5 ekor. Chinese crested tern. Kalau pemburung dengar nama ni Chinese crested tern, burung camar. Ini adalah burung-burung yang paling terancam di dunia sekarang. Mungkin di dunia ada hanya 300 bilangan burung ni saja.
0: Ini buta dapat di mana?
1: Ini di Sendakan.
0: Oh, di Sabah juga.
1: Ya, di Sabah.
0: Adakah burung jenis ini ada dijumpai di Labuan?
1: Burung ni ada dijumpai satu ekor di Sarawak.
0: Oh, Sarawak.
1: Jadi in order for them to go to Sarawak, kena lalu
0: Labuan.
1: Jadi masalahnya sekarang ni di Labuan tidak pemburung. Jadi tidak data yang ada orang nampak. Mungkin kamu nampak nih melimpas berterbangan, yeah. Tapi kamu tidak tahu burung.
0: Tidak tahu kan jenis burung nih.
1: Ya, tapi itu burung-burung yang paling rare ataupun yang paling susah nak nampak.
0: Ya. Yeah. Ya. Yeah. Jadi itu antara kata orang aktiviti yang ataupun apa yang dicari sebenarnya oleh bird watcher ataupun pemburung, ya.
1: Yes.
0: Dan sedikit yang ingin kita kongsikan atau ingin kita ketahui untuk Sabah Bird Watcher Association ini, berapa ramai ahli yang ada untuk setakat ini?
1: Setakat ini kami ada 80 ahli.
0: 80 ahli. Adakah ianya termasuk Labuan juga atau hanya di Sabah saja?
1: Saya ingin shout out ataupun ingin menyebut satu seorang pemburung tegar di Labuan ni. Kamu ada seorang pemburung tegar,
0: ada,
1: Nur Alip, kerja dengan Labuan Corp. Dia seorang pemburung tegar.
0: Dan dia juga ahli dalam persatuan ini.
1: Dia baru join juga tahun ini. Jadi kita akan buat satu chapter di Labuan ni dan kita akan memperkenalkan aktiviti burung ini sama warga-warga Labuan.
0: Ya. Dan akhir sekali ini, Encik Ron, apakah kemudahan atau aspek yang perlu diberi perhatian oleh Labuan sekiranya mau menjadi destinasi bird watching yang lebih dikenal?
1: Conservasi. Mesti ada conservation, long term conservation, pasal pemeliharaan atau penjagaan habitat-habitat yang sering ada. Seperti yang pulau burung tadi itu. Ya, jadi yang saya tahu dia sudah digazet ataupun sudah diwartakan sebagai geopark. Jadi geopark. Ini salah satu tindakan yang sangat-sangat bagus.
0: Ya.
1: Jadi kita meliharakan konservasi.

0: itu supaya burung sentiasa akan datang sini dalam 3 bulan ini untuk breeding. Jadi dan juga antara yang perlu dibuat saya rasa kemudahan-kemudahan untuk memburung. Okay. Ada satu tempat mangrove yang saya pergi kemarin. Ada satu tu, ada satu jetty, dia ada boardwalk. It's one of the facilities that
1: Kinabenua.
0: Yes, yeah. Kinabenua.
1: Dia lah buat ya.
0: Ya, itulah satu facilities yang boleh kita pertengahkan.
1: Yeah.
0: Dan kita boleh market sebagai Labuan adalah satu destination untuk burung juga.
1: Yeah. Jadi ini antara kemudahan ataupun aspek yang perlu ya diberi perhatian di Labuan sekiranya ingin menjadikan Labuan sebagai destinasi bird watching yang lebih dikenali. Jadi rasanya itu dapat kita bersama pada pagi ini Encik Ron Pudin selaku Presiden Sabah Bird Watcher Association ya yang sudi bersama dengan kami bersiaran langsung untuk lapor terus ke Konti Labuan FM Suara Persisir Anda. Kita akan jumpa lagi pada lain kesempatan.
0: Terima kasih, Azri.
1: Jadi, saudara itu Encik Ron Pudin, Presiden Sabah Birdwatcher Association yang juga tidak ketinggal sama untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti sempena dengan penganjuran Labuan Bird Fest 2026 ini dan sudah pasti kita mengharapkan para pengunjung, para pelawat, orang ramai yang datang ke Taman Labuan ini akan teruja dan juga akan terus memberi sokongan jayakan setiap penganjuran terutamanya mengenai dengan keistimewaan yang terdapat pada burung ini ya. Dan selain itu kita juga berharap agar supaya anda yang datang ke Tanjung Kubung Taman Burung Labuan ini untuk menyertai segala aktivitinya dan pelbagai pameran jualan juga turut diadakan sempena dengan penganjuran ya Labuan Bird Fest 2026. Jadi sekian yang dapat saya bawakan secara langsung lapor terus dari studio mini Labuan FM Suara Pesisir Anda pada pagi ini. Untuk itu kita kembali ke Konti bersama rakan di sana bersama dengan DJ Baby. Silakan.
2: Terima kasih DJ Azri Abdullah bersama-sama dengan dua orang tetamu untuk lapor terus lintas langsung sempena dengan Aspirasi Malaysia at Labuan Bird Fest 2026 yang berlangsung di Taman Burung Labuan ketika ini. Edisi 15 Ogos 2026 warga kerja Labuan FM berkampung di sana untuk pengisian program pagi tadi hiking Aspirasi Malaysia kemudian Lensa Merdeka diteruskan lagi hingga 11 pagi nanti ada treasure hunt juga permainan interaktif raikan 69 tahun dan juga studio mini Labuan FM. Sampai di sini saja suara saya menjadi teman setia untuk segmen Salam Padian hari ini. Saya pun nak mau tinggal masih ada kesempatan lagi untuk saya gas ke lokasi Aspirasi Malaysia di Taman Burung Labuan. Sekejap saya sampai ya. Tetapi sekejap saja lagi saya alu-alukan anda untuk mengikuti segmen Generasiku ditemani oleh DJ Reha dalam variasi. Saya mengundurkan diri sampai kita jumpa lagi. Chai Chin Ponsiko.
3: Tahukah anda bunga raya atau hibiscus rosacinensis telah diisytiharkan sebagai bunga kebangsaan Malaysia pada 28 Julai 1960. Pemilihannya dibuat kerana bunga ini mudah ditemui di seluruh negara, mekar sepanjang tahun dan melambangkan keindahan serta identiti rakyat Malaysia. Lima kelopak bunga raya membawa maksud lima prinsip rukun negara iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan serta kesusilaan. Warna merah pada bunganya pula melambangkan keberanian, semangat dan perpaduan rakyat. Manakala warna hijau daunnya mencerminkan kesuburan dan kemakmuran negara. Seperti mekarnya bunga raya, semoga terus berkembang rasa bangga menjadi rakyat Malaysia yang bersatu, berbilang kaum dan saling menghormati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 tahun Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
4: Dengar tu, Labuan Bird Fest 2026, 15 dan 16 Ogos di Taman Burung Labuan. Jom datang beramai-ramai. Jumpa anda di sana.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Gempa bumi kuat berukuran 7.7 magnitude melanda perairan berhampiran Pulau Flores, Indonesia Timur awal hari ini. Menurut kajian geologi Amerika Syarikat, pusat gempa dikesan kira-kira 68 km barat laut Indi pada kedalaman 10 km. Gempa itu diikuti dua gegaran susulan berukuran 5.6 dan 5.9 magnitude. Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisik Indonesia memberi amaran kemungkinan tsunami susulan gempa berkenaan. Sementara itu, pasukan gabungan yang menangani kebakaran hutan dan tanah di Gunung Bromo, Indonesia kini memberi tumpuan kepada operasi penyejukan di 8 titik panas selepas tiada kebakaran aktif baharu dikesan. Komander Sektor Tindak Balas Kebakaran Hutan dan Tanah, Kolonel Infantri Wahyu Ramadanus Suryawan berkata, dua titik panas dipantau di Probolinggo dan 6 di Pasuruan. Sekurang-kurangnya 6 penerbangan pengeboman air turut dijadualkan bergantung keadaan cuaca. Kebakaran itu di setakat ini menjejaskan lebih 1,000 hektar kawasan. Kazakhstan, Uzbekistan dan Tajikistan melaporkan gangguan bekalan elektrik serentak semalam susulan gangguan pada sistem tenaga Asia Tengah. Kementerian Tenaga Kazakhstan memaklumkan lonjakan kuasa akibat perubahan mendadak aliran tenaga mencetuskan sistem kawalan kecemasan menyebabkan bekalan terputus di beberapa wilayah. Di Uzbekistan, gangguan turut berlaku di beberapa kawasan, manakala Tajikistan mengaktifkan langkah kecemasan bagi memulihkan sistem tenaga. Pihak berkuasa ketiga-tiga negara kini menyiasat punca kejadian dan berusaha memastikan bekalan kembali normal. United Kingdom menandatangani memorandum bersefahaman bernilai kira-kira $22 juta bagi menyokong tentera dubedan dan pasukan keselamatan dalam negeri. MOU di bawah program bantuan keselamatan dalam negeri selama 31 bulan itu bertujuan meningkatkan keselamatan dan kestabilan selain memperkukuh institusi keselamatan lubedan. Bantuan akan disalurkan melalui dana keselamatan bersepadu UK bertujuan meningkatkan operasi keberisan, penyelarasan antara institusi serta membantras keganasan dan jenayah. Kerjasama Britain dengan institusi keselamatan lubedan telah berlangsung sejak 2009. Kebakaran hutan besar berhampiran bandar bersejarah dan pelabuhan Omis di Croatia mencederakan beberapa orang serta memusnahkan rumah dan kenderaan. Agensi berita Jerman melaporkan lebih 12 mangsa yang cedera dibawa ke hospital, termasuk 7 yang mengalami kecederaan melecur sehingga mengancam nyawa. Lebih 1,000 orang ditempatkan di gimnasium dan pusat perlindungan sementara. Pihak berkuasa turut mengatur pemindahan menggunakan bot melalui Laut Adriatik. Penilaian rasmi mengenai kerosakan masih belum dikisahkan. Majlis Perlembagaan Perancis membatalkan undang-undang yang melarang individu bawah 15 tahun mengakses media sosial kerana disifatkan mencabuli kebebasan bersuara secara tidak seimbang. Badan itu berkata, larangan menyeluruh gagal mengambil kira usia, keadaan keluarga dan tahap kematangan kanak-kanak. Susulan keputusan itu, Presiden Emmanuel Macron mengarahkan Perdana Menteri Sebastian Lecornu mengusahakan pindaan yang kukuh dari segi perundangan dengan mengambil kira peraturan Eropah. Pergerakan kapal melalui Selat Hormuz hampir terhenti pada Jumaat selepas dua lagi kapal dilaporkan diserang ketika Amerika Syarikat menyatakan sekatan laut terhadap Iran boleh dikekalkan tanpa had. Dua kapal milik Emirat Arab Bersatu dilaporkan diserang ketika melalui Selat itu pada Khamis dengan Abu Dhabi menyalahkan Iran. Hanya beberapa kapal dikesan melalui laluan berkenaan pada Jumaat tanpa sebarang penghantaran minyak mentah. Jumlah itu jauh lebih rendah berbanding lebih 130 kapal sehari sebelum perang tercetus. Sukan masa depan Michael Arteta bersama Arsenal tidak perlu dibimbangkan penyokongnya meskipun kontraknya bersama juara Liga Perdana Inggeris itu kini memasuki tahun terakhir. Arteta menegaskan beliau kekal komited untuk terus bersama kelab berkenaan selain yakin kontrak baru akan dimuktamadkan. Beliau turut menegaskan Arsenal akan terus memperkukuh pasukan mengikut perancangan tersendiri bagi memastikan saingan sengit dapat dicapai dalam setiap kejohanan. Bola sepak Liga Pro Saudi 2026-27, Al-Hilal membuka kempen dengan kemenangan 4-2 ke atas pendatang baharu Al-Faisali di Riyadh. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Fazal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ciaku.
1: Bora Gen Z bersama-sama tetamu hebat, ada cerita inspirasi, tips cool dan pengalaman menarik mereka dalam Generasiku hari Sabtu pukul 10 pagi hanya di Labuan FM.

Berkongsi pengalaman, pencapaian, idea dan tips berguna buat remaja dan belia bersama-sama personaliti pilihan. Semuanya dalam Generasi Ku setiap Sabtu pukul 10 pagi hanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Generasi Ku.

0: Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam hujung minggu untuk anda semua yang tengah dengarkan siaran kami di Laban FM Suara Pesisir Anda. Terima kasih DJ Baby yang dah pun bersama-sama anda sebentar tadi dalam segmen Salam Padian. Jadi sekarang saya Reha akan menemani anda di frekuensi yang sama 103.7 ataupun 89.4 MHz. Kalau frekuensi 103.7 tu tak berapa nak jelas, macam tak sampai je signalnya tu kan. Cuba tukar pergi frekuensi 89.4 MHz ataupun zaman dah serba canggih, semua dah di hujung jari, tak boleh dengar juga menerusi dua frekuensi kita tadi tu, anda boleh juga dengarkan menerusi aplikasi RTM Click yang anda boleh muat terus secara percuma. Okey, hari ni kita dah masuk 15 Jun 2026, hari Sabtu. Jadi hari Sabtu macam biasa untuk jam pertama ni, saya tak keseorangan di konti. Ada seseorang yang menemani saya hari ini menerusi rancangan Generasiku Pecetus Aspirasi Menjadi Inspirasi. Yang mana dalam rancangan ni, dalam ruangan ni, kita bawakan tetamu istimewa daripada golongan anak-anak muda yang akan berkongsi cerita, berkongsi pengalaman yang boleh menjadi inspirasi kepada anak-anak muda di luar sana. Dan kali ni saya bersama-sama dengan seorang anak muda yang baru sahaja berusia 13 tahun. 13 tahun tu cukup-cukup muda. Tapi kan kalau kita tengok pencapaian dia ni, macam bukan budak 13 tahun. Baru tingkatan 1. Tapi nak sebut pencapaian dia ni, macam tak cukup 1 jam ni. Jadi ini dia, bersama-sama dengan kita hari ini, adik Muhammad Amar Zayad Zulkafliza. Wow, cantik nama dia, ya. Assalamualaikum, Amar.
1: Waalaikumsalam.
0: Amar, selamat datang ke Konti Labuan FM. Okey, Amar ni kan masa saya tengok gambar dia kan, masa mula-mula Amar datang masuk tadi, muka dia ni macam familiar lah kan, macam pernah nampak lah Amar ni. Rupanya bila kita tanya dia tadi, dia pernah jadi tetamu cilik ceria tahun lepas kan, Amar?
1: Ya.
0: Kalau tahun lepas dia jadi tetamu cilik ceria, tahun ni jadi tetamu Generasiku. Hebatlah Amar kan. Maksudnya ni Amar bukan kali pertama lah masuk Konti Labuan FM kan?
1: Betul.
0: Kali kedua. Kali kedua. Okey, Amar. Amar ni merupakan seorang anak seni yang sangat berbakat, ya. Di usia yang cukup muda ni, kalau kita tengok profil Amar ni, pertandingan apa je yang dia tak pernah ikut ni, kan? Pertandingan nyanyi pernah, pertandingan tarian pun pernah. Apa lagi ni? Berlakon pun pernah. Pembaca berita pernah. Dai cilik pun dia juga. Semua dia sapu kan, semua dia tapau. Jadi sebelum kita cerita-cerita semua-semua tu, kita nak berkenalan lah dulu dengan Amar. Boleh ke, Amar?
1: Boleh.
0: Jadi cuba Amar kongsi sedikit biodata pasal Amar, diri Amar sendiri. Cerita sekolah kat mana, tingkatan berapa, dan apa-apalah yang Amar nak cerita tentang diri Amar. Silakan, Amar.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Muhammad Amar Zain Zulkafliza bin Abdul Majid. Saya lahir di Kuantan, Pahang, tetapi saya membesar di Labuan. Sekarang saya saya bersekolah di SMK Ranca-Ranca. Berumur 13 tahun, kelas 1 Ibnu Battuta.
0: Amar bukan berasal dari Labuan.
1: Ya, bukan.
0: Amar berasal dari mana tadi?
1: Kuantan, Pahang.
0: Kuantan, Pahang. Tapi dah duduk dekat Labuan berapa lama ni?
1: Lebih dari 10 tahun macam tu.
0: Dah lebih dari 10 tahun dah Amar duduk sini?
1: Ya.
0: Jadi Amar boleh berkurapak Brunei lah ni?
1: Bolehlah sikit-sikit.
0: Bolehlah sikit-sikit. Dah, Amar, kalau boleh Amar ceritakanlah dari tahun 1 sampailah sekarang ni, Amar sekolah dekat mana?
1: Okey, dari saya tahun 1 saya sekolah di SK Layang-Layangan. Sampai tahun 6 saya habis belajar, habis sekolah sana lah.
0: Sekolah sana.
1: Lepas tu, saya sambung dekat SMK Ranca-Ranca.
0: Sambung sekolah dekat SMK Ranca-Ranca. Maksudnya daripada tahun 1 sampai tahun 6 tu satu sekolah je.
1: Satu sekolah
0: saja. Tak berpindah randa.
1: Tak.
0: Sampai sekarang masuk ke tingkatan 1 sekolah dekat SMK Ranca-Ranca. Okey, sebelum kita berhenti rehat, Kak Rehan nak tanya satu soalan pembuka lah dekat Amar. Macam yang kita sebut tadi kan, Amar, seawal usia 13 tahun ni Amar dah pegang macam-macam pencapaian, raih macam-macam kemenangan. Jadi boleh tak dalam banyak-banyak pencapaian tu Amar kongsikan sikit dengan kita, Amar?
1: Boleh.
0: Silakan Amar.
1: Saya cerita dari saya aktif ikut pertandingan.
0: Boleh.
1: Dari tahun 4, saya first join pertandingan tarian. Dan nama pertandingan dia Festival Aspirasi. Aspirasi Seni Untuk Semua. Itu pertandingan tarian saya yang pertama kali.
0: Okey.
1: Dan saya dapat nombor 2. Saya mewakili SK Ranca-Ranca.
0: SK Ranca-Ranca. Salah dah. Dia lupa dia sekolah rendah dekat mana.
1: Layangan.
0: Dia lupa dia sekolah rendah dekat mana. Sekolah rendah kat SK Layangan. Kan? Berpindah ke SMK Ranca-Ranca tu tingkatan 1. Maksudnya tadi Amar wakil Sekolah Kebangsaan Layang-Layangan. Ke pertandingan apa tu tadi, Amar?
1: Festival Aspirasi Seni Untuk Semua. Singkatan dia FASUS.
0: FASUS. Okey. Lagi apa lagi pertandingan yang Amar pernah ikut?
1: Pertandingan waktu tahun 4 juga. Pertandingan Da'i Cilik peringkat negeri. Saya dapat nombor 3 mewakili SK Layang-Layangan. Lepas tu, waktu saya tahun 5, saya dapat... Saya ikut pertandingan tarian yang kali kedua saya, tapi nama dia berubah sudah. Pertandingan tarian sekolah-sekolah Malaysia, singkatan dia TASIM.
0: TASIM, okey.
1: Saya dapat nombor 5 berkumpulan. Lepas tu saya pergi ke kebangsaan mewakili SK Kerupang.
0: Wow, mewakili SK Kerupang. Oh, walaupun sekolah dekat SK Layangan, tapi mewakili SK Kerupang.
1: Ya.
0: Oh, macam tu. Kenapa boleh jadi wakil SK Kerupang tu?
1: Sebab
0: walaupun,
1: waktu tu juga saya dapat penari terbaik. Lepas tu SK Kerupang ni ada penari dia yang tidak dapat pergi kebangsaan. Jadi Cikgu Kerupang kutip saya lah.
0: Oh, kutip. Janganlah cakap kutip.
1: Dia pinjam saya.
0: Oh, pinjam lah kan. Maksudnya Amar ni sekolah dekat SK Layangan, tapi cikgu pinjam Amar lah untuk wakil ke SK Kerupang, menggantikan lah Kak Amar. Okey, jadi itu dia ya. Masa sekolah rendah dah aktif ikut macam-macam pertandingan. Sampai sekarang dah sekolah menengah tingkatan 1 ni masih lagi terlibat tak?
1: Masih lagi.
0: Apa antara pertandingan yang Amar ikut ni masa tingkatan 1 ni?
1: Yang baru-baru ni pertandingan tarian etnik kreatif Maha. Saya mewakili Lenggok Bertingkat. SMK Ranca-Ranca dapat nombor 5.
0: Dapat nombor 5. Yang Road to Maha 2026 baru-baru ni. Amar ikut juga tarian tu rupanya. Okey, itulah dia ya. Masa sekolah rendah aktif, masuk sekolah menengah pun masih juga bergiat aktif. Jadi sememangnya anak-anak muda macam ni lah wajar kita jadikan contoh teladan. Adik-adik muda macam ni lah yang akan menjadi orang kata apa, penerus generasi akan datang. Bangga mak ayah Amar kan. Sebenarnya ayahnya pun ada di konti menemani Amar. Mak tak datang kan Amar?
1: Ya, mak tak datang.
0: Mak pergi KL katanya ya. Tak apa, mak support dari jauh ya Amar. Okey. Baik, itu dia ya. Itu baru soalan pembukaan. Lepas ni ada banyak lagi soalan-soalan kita nak tanya pada Amar. Kita nak mengenali lagi anak muda hebat ni. Tapi sebelum tu kita nak rehat seketika. Jangan tukar dulu frekuensi anda, terus bersama-sama kami dalam rancangan Generasiku Pencetus Aspirasi Menjadi Inspirasi.
2: Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Teruskan mendengar Generasiku di

0: baik. Lebih banyak hiburan untuk anda.
1: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Klik di hujung jari anda.

0: Anda sedang mendengar Generasiku, mencetus aspirasi, menjadi inspirasi.
1: Baik, Labuan FM, suara pesisir anda kembali lagi bersama-sama kami di frekuensi 103.7 ataupun 89.4 MHz. Terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal di posisi mendengarkan kami. Dan untuk makluman anda semua, kita dah live di Facebook Labuan FM. Jadi jom ramai-ramai join live kita di sana. Anda boleh tengok, anda boleh saksikan wajah anak muda hebat yang baru saja berusia 13 tahun. Nah, kita support anak muda kita hari ini. Okey, masih lagi setia bersama-sama saya hari ini, Reha, dan ditemani oleh adik Amar. Baik, Amar. Tadi kita dah berkenalan dengan Amar. Amar pun dah cerita dengan kita semua antara pencapaian-pencapaian Amar sebelum-sebelum ni. Memang orang kata apa, pencapaian yang sangat membanggakan lah ya. Dan kalau kita tengok kebanyakan pencapaian-pencapaian Amar ni memang dalam dunia seni kan Amar?
2: Yeah.
1: Memang seni dan bakat. Antaranya yang Amar sebut tadi, tarian lah kan?
2: Yeah.
1: Sebab kalau kita tengok, dan Amar sendiri pun ada kongsikan tadi, Amar ada mewakili SMK rancang-rancang untuk pertandingan tarian etnik kreatif Maha baru-baru ni. Lepas tu ada juga pertandingan Tasim, tarian sekolah-sekolah Malaysia. Tahun lepas pun ada juga ikut pertandingan tarian. Jadi kita nak tanya Amar, bila sebenarnya Amar mula jatuh cinta dengan dunia seni ni, khususnya tarian ni?
2: Saya mula jatuh cinta dalam bidang seni, terutama tarian, waktu saya tahun 4.
1: Ya. Masa tu umur berapa tu Amar?
2: Umur 10 tahun.
1: Umur 10 tahun. Dah minat dengan dunia tarian ni lah. Kenapa boleh minat dengan dunia tarian tu Amar?
2: Sebab waktu tu kelab saya kebudayaan. Mm-hmm. Lepas tu time tu ada senior saya ni, dia ajak saya pergi audition tarian. Saya macam buat je lah kan.
1: Mm-hmm.
2: Saya tak expect pun saya dapat masuk. Lepas tu tiba-tiba coach terpilih saya.
1: Oh iya ke? Ha. Masa Amar ikut audition tu kan? Audition untuk tarian uji bakat tarian tu, siapa yang ajar Amar menari sebenarnya mula-mula tu?
2: Cikgu Mimi.
1: Cikgu Mimi, cikgu lah yang ajar.
2: Orang luar yang, tapi dia ajar sekolah kami.
1: Oh iya ke? Kira koreografer dari luar lah.
2: Ya.
1: Lepas tu mak ayah? Mak ayah tak ada ajar. Kok lah mak ayah ajar tarian kat rumah tadi.
2: Ada.
1: Oh ada. Siapa? Mak pun pandai menari. Oh patutlah, mana tak tumpah kuah kalau tak kenasinya kan. Anaknya mewarisi mak rupanya pandai menari kat rumah ya. Jadi mak jugalah yang ajar kat rumah ya.
2: Yeah.
1: Yang paling penting tu minatlah nombor satu kan.
2: Amar
1: memang minatlah kan. Kalau tak minat, ada bakat tak jadi juga kan Amar. Kena
2: betul.
1: Seiring. Jadi dalam banyak-banyak pencapaian ataupun pertandingan yang Amar pernah ikut, termasuklah dalam dunia tarian ni, yang mana satu paling dekat dengan hati Amar, yang Amar rasa bermakna, sangat bermakna, sampai hari ni masih ingat, sampai hari ni tak sangka-sangka, yang mana Amar dalam banyak-banyak pencapaian yang Amar pernah dapat tu, ada tak?
2: Ada dua.
1: Ada dua, apa tu?
2: First, yang baru-baru ni, Festival Lakon dan Layar, sekolah peringkat negeri.
1: Kami
2: dapat pergi kebangsaan.
1: Mm-hmm.
2: Jadi saya rasa itulah yang paling best.
1: Itu?
2: Sebab dia macam saya first time masuk bidang lakonan ni. Lepas tu tiba-tiba dapat Johan terus.
1: Oh,
2: langsung pergi kebangsaan.
1: Maksudnya Amar mewakili Labuan ke peringkat kebangsaan?
2: Ya, dengan kawan-kawan yang lain.
1: Dengan kawan-kawan yang lain, grup lah, satu kumpulan
2: ya.
1: Dari sekolah SMK rancang-rancang, mewakili sekolah ke peringkat kebangsaan, mewakili Labuan. Yang satu lagi Amar?
2: Satu lagi waktu saya pergi kebangsaan tarian Tasim dengan kawan-kawan dari SK Kerpang saya.
1: Itu tarian. Itu tarian. Tadi lakonan. Tengok Amar berlakon boleh, menari boleh, menyanyi pun boleh kan Amar?
2: Boleh.
1: Menyanyi pun boleh. Saya tengok profil dia, dia pernah ikut pertandingan Gentar Suara, betul tak Amar?
2: Betul.
1: Kalau kita nak minta Amar belanja sikit, boleh ke suara Amar? Boleh ke?
2: Tak ada suara.
1: Tak ada suara. Tiba-tiba tak ada suara. Ya, kita minta dia nyanyi. Okey, tak apalah. Nanti yang tu kita belanja, ya. Okey, Amar. Itu antara yang paling manis dan bermakna lah kan Amar. Macam mana Amar boleh terjun dalam bidang lakonan pula ni? Tadi tarian. Lepas tu tiba-tiba bidang lakonan pula.
2: Waktu saya sekolah rendah, saya mau saya macam tengok dari SK Keropang, diorang ada buat tim lakonan.
1: Mm-hmm.
2: Jadi saya pun rasa macam mau ikut. Jadi mm-hmm. saya tanyalah dekat cikgu saya, sekolah kita ada buat apakah macam teater ke apa.
1: Mm-hmm.
2: Tapi sekolah kami tentu belum buat lagi.
1: Okay.
2: Lepas tu saya rasa macam tak apa-apalah. Lagi satu, saya boleh macam tu, boleh ikut lakonan ni sebab saya terbiasa dengan video kreatif pendek, video pendek.
1: Oh, video pendek, filem pendek macam
2: film
1: tu
2: pendek,
1: lah.
2: Ha.
1: Jadi, dekat sekolah Amar tak ada pertandingan tu. Jadi, macam mana Amar boleh masuk ke sekolah lain tu untuk ikut pertandingan festival lakon layar tu? Macam mana tu, Amar?
2: Yang tiada time tu waktu SK. Lepas tu
1: waktu SK,
2: waktu sekolah menengah ni, cikgu kami buat audition, cikgu mm-hmm. Jasmine ni.
1: Mm-hmm.
2: Lepas tu saya macam mau try lah ikut kan.
1: Mm-hmm.
2: Lepas tu tiba-tiba kena pilih juga. Boleh lah.
1: Talian dia pergi audition pun dia kena pilih juga kan. Pergi audition untuk lakonan pun kena ambil juga. Memang Amar ni orang kata berbakat, serba boleh, semua boleh kan Amar. Tu yang paling manis, yang paling bermakna lah kan Amar. Sebenarnya semua pencapaian tu sangat bermakna buat Amar kan. Tapi yang Amar sebut tadi tu, itulah yang paling dia ingat, itulah yang paling mungkin dia tak sangka-sangka kan Amar. Yang Amar cakap tadi itu first time kan. Kali pertama Amar mewakili kebangsaan, ke peringkat kebangsaan. Jadi itu satu momen yang sangat manis lah buat Amar kan. Okey Amar, tadi Amar cerita yang Amar terlibat aktif dalam dunia tarian. Selain ada bakat dan seni tarian ni, dalam seni tarian ni, selain bagi aktif dengan tarian, siapa sangka kan anak semuda Amar ni ada lain-lain bakat lagi. Macam kita sebut tadilah, Amar ni aktif juga untuk lakonan kan, pantun, bahas, dakwah pun ia juga kan.
2: Yeah.
1: Pernah menang da'i cilik ni, bukan kaling-kaling ni, ustaz muda kita ni. InsyaAllah, amin kan. Ini baru betul, dunia dikejar, akhirat tak lupa. Seiring kan Amar.
2: Yeah.
1: Jadi Amar, Kak Rehan nak tanya, ikut macam-macam pertandingan, macam-macam aktiviti, macam mana Amar bahagikan masa nak berlatih, nak kembangkan semua bakat tu dalam satu masa Amar? Sebab ada orang kalau dah ikut tarian-tarian je lah, nyanyian-nyanyian je lah, tapi Amar ni semua, macam mana Amar?
2: Jadi saya akan ikut jadual yang diberi oleh guru.
1: Mm-hmm.
2: Contoh kalau tarian tu latihan dia dari pagi. Jadi saya pagi tarian. Mm-hmm. Kalau petang tu, petang-petang sikit macam jam 3 apa semua tu lakonan, saya pergi lakonan.
1: Mm-hmm.
2: Jadi saya ikut jadual yang kena kasih. Tapi mm-hmm. kadang-kadang kalau latihan tu dia bertembung,
1: mm-hmm.
2: Saya akan pandai-pandai larilah sikit.
1: Pandai-pandai adjust lah.
2: Pandai-pandai adjust. Kadang-kadang waktu rehat tu saya pergi berlakon.
1: Mm-hmm.
2: Kadang-kadang waktu habis rehat tarian tu saya turun.
1: Mak Amar pun pandai adjust masa juga. Jugalah kan, pembahagian masa tu penting kan. Maksudnya satu hari tu memang pack lah Amar.
2: Betul.
1: Mana lagi nak masuk kelas kan.
2: Ya.
1: Nah, aktif Amar ni. Kak Reha lepas ni rasanya kena bergurulah dengan Amar kan. Kak Reha jadikan Amar ni sifu Kak Reha. Boleh ke Amar?
2: Boleh je.
1: Boleh je. Sebab kita tengok Amar ni serba boleh kan. Nah, ni belum lagi kita cerita pencapaian kebolehan dia berlakon ni kan. Tadi katanya Amar ni boleh berlakon. Pernah memenangi Johan Festival Lakon Layar Sekolah Generasi Madani. Betul,
2: betul.
1: Amar dah join, dapat pula pembantu pelakon terbaik kan.
2: Ya.
1: All in one lah Amar ni kan. Yang tu bila tu Amar?
2: Waktu peringkat negeri.
1: Baru-baru ni
2: baru-baru
1: kan?
2: Baru-baru ni je.
1: Bulan berapa tu Amar?
2: Dalam bulan lepas.
1: Dalam bulan lepas. Oh, baru sangat ni kan. Jadi tentunya satu pengalaman istimewa lah untuk Amar. Tapi Amar ikut pertandingan tu, ada tak cabaran-cabaran yang pernah Amar hadapi? Cabaran paling besar ketika menyertai itu ada tak?
2: Ada. Cabaran dia untuk memegang watak saya, iaitu watak Linut sebagai budak autism yang bijak.
1: Oh, itu macam mana Amar menghayati watak sebagai kanak-kanak anak-anak autism?
2: Ya.
1: Macam mana Amar belajar daripada siapa?
2: Saya tengok dari apa TikTok ada. Mm-hmm. Dia macam kalau budak-budak autism ni dia ada macam dia tak mau eye contact.
1: Dia punya kriteria dia lah. Karakter
2: jadi,
1: dia.
2: Saya try masukkan dalam watak saya.
1: Mm-hmm.
2: Lalu cikgu tu kata okay boleh je.
1: Oh.
2: Jadi saya macam itulah. Tapi kadang-kadang dia sebagai budak-budak yang manja. Mm-hmm. Kadang-kadang saya tak boleh terlampau manja. Dia macam sepatutnya watak tu mesti manja, tapi uh-huh. saya dia macam tak boleh keluarkan. Lepas tu cikgu macam ajarlah juga, macam kamu mesti macam ni, kamu mesti lebih apa, gedik lagi.
1: Oh, lebih gedik lagi. Wow. Okey, maksudnya nak menjiwai watak sebagai anak autism tu satu cabaran lah untuk Amar kan. Sebab di luar Amar punya karakter bukan yang manja-manja kan. Yeah. Tiba-tiba berlakon dalam filem pendek tu kena jadi watak seorang anak autism yang ada karakter manja-manja sikit. Jadi itu kira satu cabaran besar lah untuk Amar kan.
2: Yeah.
1: Tapi akhirnya Amar berjaya membuktikan yang dia boleh dan akhirnya juga dapat anugerah
2: pelakon pembantu lelaki terbaik.
1: Ah, tengok, itulah orang kata apa ya, di setiap kejayaan tu ada cabarannya kan. Orang Betul. Kata cabaran kena ada. Di sebalik satu-satu kejayaan tu cabaran tetap ada, tapi yang membezakan kita bila kita sahut cabaran tu, jadikan sebagai motivasi untuk kita terus buat sampailah berhasil macam Amar sendiri kan. Baik, jadi itu dia ya perkongsian cerita inspirasi daripada adik Amar. Belum selesai lagi Amar, belum habis lagi. Ada lagi soalan-soalan lain yang kita nak tanya pada Amar. Tapi sebelum tu kita nak berhenti rehat seketika. Selepas ni kami akan kembali menemani anda tentunya dalam Generasiku di Labuan FM, suara pesisir anda.
0: Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Teruskan mendengar Generasiku.

0: Baiklah Bon FM, suara pesisir anda kembali lagi bersama-sama kami menerusi rancangan Generasiku, pencetus aspirasi menjadi inspirasi. Dan anda juga boleh dengarkan Bon FM menerusi aplikasi RTM Click, muat turun sekarang secara percuma sahaja. Baik, kita nak teruskan lagi sesi perkongsian kita bersama-sama adik Amar. Amar okey lagi Amar?
1: Okey.
0: Okey. Okey Amar, Amar pernah dapat pengiktirafan sebagai tokoh core curriculum. Amar ada pengalaman wakil dalam pertandingan, macam-macam pertandingan di pelbagai peringkat. Jadi apa yang Amar belajar tentang kepimpinan melalui semua pengalaman tu Amar?
1: First kita kepimpinan lah. Dia mesti jaga masa.
0: Mesti jaga masa.
1: Pandai jaga masa.
0: Pembahagian masa tu kena bijak kan Amar?
1: Ya.
0: Kalau macam Amar sendiri macam mana? Dari segi masa tu Amar urus macam mana?
1: Kalau dari segi masa, saya urus, saya akan bagi tahu dekat cikgu saya kalau saya ada jadual ini dulu. Sebab mungkin dalam latihan tu, mungkin latihan tarian dulu. Lepas tu tiba-tiba ada pertandingan baru, saya mesti latihan. Jadi saya akan utamakan tarianlah dulu sebab yang first yang saya ikut. Jadi saya macam saya kata dekat cikgu saya, boleh apa tukar tari sebab saya ada latihan. Ataupun saya minta tukar jam lah.
0: Maksudnya ikut keutamaan lah Amar kan. Amar baru tingkatan satu kan. Kena masuk kelas, kena belajar. Mana lagi nak ada latihan apa semua ni untuk macam-macam pertandingan yang Amar ikut. Macam mana Amar bahagikan masa belajar dengan masa untuk peruntukkan latihan-latihan tu Amar?
1: Kalau dari segi latihan tarian teater apa semua, mereka selalu buat dekat sesi petang ataupun malam.
0: Oh, tak ganggu lah waktu
1: tak
0: belajar.
1: Tak ganggu. Tapi kalau macam kalau dari pertandingan untuk yang dianjurkan dari SSTP, dia akan mengganggu waktu belajar juga. Tapi saya akan

0: pengalaman yang Amar ada ni sebenarnya bonus ataupun orang panggil nilai tambah untuk Amar sendirilah kan. Esok-esok kan kalau Amar dah nak masuk ke alam pekerjaan ke atau nak gunakan untuk kembangkan lagi kerjaya Amar kan, bakat Amar, Amar ada kelebihan-kelebihan ni yang semua orang tak ada kan. Sebab bakat dan seni ni tak semua orang ada Amar. Sangat limited kan. Jadi Amar ni antara insan terpilih lah kan. Tapi kan Amar, kalau esok-esok lah ataupun kedepannya Amar diberi peluang satu pilihan je, kena pilih satu je dalam banyak-banyak bidang tadi tu, tarian, lakonan, nyanyian apa semua tadi tu, Amar kena pilih satu je untuk Amar kembangkan, nak bawa jauh ke peringkat lebih tinggi antara semua-semua tu, semua-semua bakat yang Amar ada sekarang ni kan, mana satu agak-agak Amar akan pilih?
1: Kalau saya akan try untuk lebihkan kepada bidang perucapan awam.
0: Pengucapan awam. Kenapa Amar pilih yang tu?
1: Sebab sekarang pun saya boleh bercakap berucap dengan orang-orang secara langsung. Tapi kadang-kadang saya boleh blank.
0: Boleh blank, boleh blur juga.
1: Boleh macam, mau cakap apa lepas
0: ni? Mau cakap apa pula kan? Tapi sebelum-sebelum ni Amar ada je kan ikut pertandingan-pertandingan bahas, pertandingan apa lagi yang Amar pernah ikut yang melibatkan komunikasi ni? Pengucapan awam ni?
1: Pembaca berita.
0: Pembaca berita pun pernah juga. Yeah. Yang tu di mana tu? Peringkat mana?
1: Peringkat
0: sekolah?
1: Negeri lah juga.
0: Peringkat negeri juga. Yeah. Itu Amar audition juga ke macam mana?
1: Yang tu cikgu kami suruh join.
0: Kena suruh join sebab mungkin bakat yang ada pada Amar cikgu nampak kan? Jadi lepas ni kalau kita cari pembaca berita, Amar nak ikut tak?
1: Bolehlah.
0: Dia kan keyakinan, confident tu mesti ada kan Amar. Kalau nak pilih bidang pengucapan awam ni, keyakinan, confident kena ada. Tapi jangan overconfident sangat kan. Tak elok juga. Okey. Baik Amar, pesanan sebagai anak muda ataupun remaja yang aktif, banyak sertai pertandingan, apa pesanan atau nasihat Amar kepada kawan-kawan kat luar sana, anak-anak muda kat luar sana yang ada bakat tapi masih rasa takut, masih tak yakin untuk tampil ke depan? Apa pesanan dan nasihat Amar untuk mereka semua ni?
1: Pesanan saya, try je dulu.
0: Try je dulu.
1: Ya. Sebab kadang-kadang semua orang ni dia ada bakat masing-masing. Tapi mereka tak tunjuk bakat dia orang sebab dia orang malu. Jadi kalau boleh try je. Kalau ada audition apa-apa, try ikut je.
0: Jadi tak jadi belakang cerita. Yang penting cuba dulu.
1: Betul.
0: Kak Reha pun ambil kata-kata dan nasihat daripada Amar. Mana yang baik, yang bermanfaat kita ambil kan. Jangan takut-takut kan. Redah je. Macam Amar sebelum ni kan, mesti pernah berada dalam situasi. Pernah tak Amar rasa macam takut-takut, tak yakin, tapi buat juga?
1: Pernah
0: je kan. Kalau pernah tak adalah sampai ke tahap ni kan Amar kan. Okeylah, sebelum kita mengakhiri sesi temu bual kita hari ni, Amar ada ucapan yang Amar nak bagi tak? Mungkin Amar nak sampaikan ucapan terima kasih kepada siapa-siapa yang menjadi pendorong dan pembakar semangat hingga sampai ke tahap ni, Amar. Silakan.
1: Saya mau ucapkan terima kasih kepada ibu bapa saya kerana tak pernah larang pun saya untuk ikut pertandingan apa-apa. Jarang support je. Terima kasih untuk bapa saya sebab selalu hantar saya pergi latihan mana-mana. Lepas tu saya terima kasih kepada mama saya sebab sediakan semua perlengkapan dari A to Z. Lepas tu saya ucapkan kepada nenek saya, datuk saya dengan bucu saya sebab waktu saya sekolah layang-layangan tu, diorang pun sudi mau tolong-tolong saya, hantar saya pergi latihan. Lepas tu saya mau ucapkan terima kasih kepada semua cikgu Syakila saya yang saya belajar menari dekat SK Kerupang. Lepas tu Bang Zainul sekarang koreografer kami. Dan tak lupa dengan Cikgu Yati, guru penasihat kami sebab sudi keluarkan beribu-ribu untuk ikut pertandingan.
0: Wow.
1: Lepas tu saya mau ucapkan terima kasih dekat Cikgu Mimi kerana dialah yang mengajar saya pertama kali saya menari. Dan sampai sekarang dia tak pernah pun rasa macam bosan untuk ajar saya menari. Setelah saya mengucapkan terima kasih kepada Labuan FM kerana sudi untuk menjemput saya.
0: Baik, itu dia kan. Amar tak lupa dengan orang-orang kuat yang sentiasa menyokong Amar kan. Cikgu-cikgunya, ibu bapa,

kawan-kawan pun kan, yeah. Keluarga semua yang sentiasa menjadi tulang belakang untuk Amar selama ni kan. Okey, jadi itu dia perkongsian dalam Generasiku bersama-sama dengan adik Amar untuk edisi 15 Ogos 2026. Jadi terima kasih banyak-banyak kan kita ucapkan kepada Amar sudi meluangkan masa bersama-sama kita di Labuan FM hari ini. Kita doakan semoga Amar terus sukses, terus berjaya dalam apa sahaja bidang yang diceburi. Amin. Dan kita doakan juga semoga apa sahaja impian Amar, kedepannya perancangan Amar, insyaAllah berjalan dengan lancar dan pastinya akan berinspirasi kepada lebih ramai anak muda di luar sana. Okey, terima kasih juga untuk ayah Amar kan, yang turut menemani di konti, ada di sisi menemani Amar kan. Kata Amar tadi, mana-mana nak pergi semua ayah hantar ya Amar. Yeah. Dan juga pendengar kita semua yang dah mengikuti kita hari ini, yang dah support adik Amar, terima kasih banyak-banyak untuk anda semua. Dan tak lupa juga terima kasih kepada rakan jurutera bertugas, saudari Faridah Sapon, yang melancarkan lagi sesi perkongsian kita hari ini. Jadi untuk pendengar setia, teruskan mengikuti kami di Labuan FM untuk lebih banyak perkongsian menarik selepas ni. Dan selepas ini tepat pukul 11.15 minit pagi, kita nak ikuti laporan terus dari lokasi sempena program aspirasi Malaysia at Bird Fest Labuan bersama rakan setugas kita di sana. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Dengarkan Labuan FM di frekuensi
1: 103.7 dan 89.4 MHz.
0: Dengarkan Labuan FM di frekuensi
1: 103.7 dan 89.4 MHz.

0: Baik, Labuan FM, suara pesisir anda. Kembali bersama-sama saya, Reha Menerusi, segmen variasi di dua frekuensi kita, 103.7 ataupun 89.4 MHz. Okey, seperti yang saya wawarkan di awal tadi, kita nak ikuti lapor terus dari lokasi bersebenar dengan program Aspirasi Malaysia at Labuan Bird Fest yang sedang berlangsung ketika ini, bertempat di Taman Burung Labuan. Jadi kita nak bersama-sama dengan rakan setugas kita di lokasi, DJ Shima, untuk kita dengarkan lapor terus dalam slot Raikan 69 Tahun. Silakan DJ Shima.
1: Baik, terima kasih DJ Reha di Konti Labuan FM, semestinya suara pesisir anda. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Selamat pagi, terima kasih. Masih lagi bersama-sama kami di Labuan FM, suara pesisir anda. Dan kini seperti biasa kita ada lintas langsung sempena Aspirasi Malaysia Labuan Bird Fest 2026. Pagi ini kita ada satu slot Raikan 69 Tahun. Jadi kalau kita nak sebut kemerdekaan kita tahun ini adalah yang ke-69. Jadi mungkin ada yang terus terbayang jalur gemilang, perang lagu-lagu. Semestinya kemeriahan mengenai dengan sambutan Hari Kebangsaan. Tapi ini, pagi ini saya bersama dengan tiga individu akan menceritakan pengalaman mereka, kenangan mereka yang tersendiri menerusi slot khas kita, iaitu segmen Raikan 69 Tahun. Dan pagi ini saya bersama dengan tetamu saya. Yang pertama, saya ada tiga orang tetamu. Walaupun kita pilih akhirnya mencari orang yang bertuah yang lahir pada bulan Ogos untuk bersama-sama dengan Labuan FM menerusi segmen Raikan 69. Jadi inilah dia tetamu istimewa saya pada hari ini. Yang pertama itu Puan Hajah Sinduri binti Haji. Assalamualaikum Puan Hajah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Apa khabarnya?
2: Alhamdulillah.
1: Okay. Dari pukul berapa Puan Hajah?
2: Oh, datang awal sebab tengok kawasan sini dah lama tak datang.
1: Dah lama, berapa lama tu Puan Hajah?
2: Oh, masa saya anak saya kecil-kecil, saya bawa pusing-pusing lah lepas
1: pusing-pusing
2: tu.
1: Memang lama. Okay, maknanya kalau awal datang tadi pukul berapa kira-kira? Kalau ingat lagi lah timenya tu, kalau sempat pancakapnya tu kan.
2: Yeah. Saya tulang mah tadi 9.45. Bukan jauh sangat kan, lumayan.
1: 10-15 minit dah sampai. Alhamdulillah. Jadi merasai sendiri kemeriahan Labuan Bird Fest 2026. Memang terasa kemeriahannya Puan Hajah.
2: Sungguh.
1: Alhamdulillah, banyak sudah perubahan-perubahannya.
2: Ya, betul.
1: Kalau dulu yang Puan Hajah ingat lagi, kalau Taman Burung ni macam mana?
2: Saya ingat ada sangkar-sangkar, kemudian kita pusing-pusing dah habis.
1: Sudah habis.
2: Sekarang ni alhamdulillah dengan adanya benda ni kita teroja lah.
1: Teroja. Penat lah menyorang meraun. Sangal jual lah meraun lah. Okey, dan sekali lagi saya bersama dengan tetamu yang pertama, iaitu Puan Hajah Sinduri binti Haji Jali. Tapi sebelum itu, sebelum kita nak bercerita panjang lebar, cerita kenangan, mungkin Puan Hajah boleh ceritakan sedikit pengenalan diri, asalnya dari mana, lahirnya di mana. Mungkin boleh ceritakan dulu.
2: Okey, terlebih dahulu banyak-banyak terima kasih lah kepada pihak
1: Labuan FM,
2: RTM Labuan FM ni, kerana di usia saya yang seperti ini pun masih dicari juga untuk bersama. Artinya ini perlu diteruskan walaupun sudah warga emas.
1: Masih bertenaga lagi.
2: Ya, insyaAllah. Alhamdulillah. Jadi waktu itu saya lahir di Limbang, dari Sarawak sebenarnya. Of course lah, saya berasal dari Limbang lah tu kan. Kalau lahir di Limbang, tapi separuh daripada umur saya atau lebih lagi, saya merantau ke Labuan sebab saya kahwin orang Sabah. Jadi apabila kahwin orang Sabah, saya kena ikut dan ya, jadilah saya orang Labuan. Berahlah ke Labuan jadinya, dan sudah 40 tahun begitulah saya berada di sini. Ya, sudah lama di Labuan.
1: Dah dapat dibuyuk lagi ya. Bukan jauh-jauh, hanya Limbang ke Labuan atau dah jauh-jauh lah.
2: Dah jauh sekejap saja.
1: Sekejap saja. Kita dah mengetahui, mengenali serba sedikitlah mengenai dengan Puan Hajah Sinduri. Kalau sebelum ni, adakah Puan bekerja ataupun macam mana Puan?
2: Saya bekerjalah saya ikut suami. Dah juga
1: tuntutan kerja yang
2: bertukar, bertukar tempat lah kerja. Ya.
1: Okey. Dan kalau kita nak bercakap mengenai dengan sejarah, setiap generasi ni dia ada pengalaman yang berbeza-beza. Yang kalau begini cerita 70-an, begini ceritanya. Tapi kita yakin Puan Hajah sendiri mungkin ada cerita ataupun sejarah masalah fungsikan sesuatu yang menghasilkan. Okay. Hari lahir 31 Ogos kan?
2: Ya, betul.
1: Betul. Jadi mungkin boleh kongsikan.
2: Lahir tu kita dipahamkan belum merdeka lagi kan? Mm-hmm. Jadi tarikh itu glamour lagi lah. Yang lahir itu. Tapi apabila dapat sekolah, belulah kita nampak kita sudah merdeka melalui Malaysia. Di situ memang setiap tahun mesti ada perayaan. Dan perayaannya alangkah jauhnya beza dari sekarang kan.
1: Baik.
2: Dulu di Padang berbaris lah asyik mendengar ucapan. Mm-hmm. Kemudian ada persembahan sikit. Dan pernah ketika jatuh pingsan sebab panas kan.
1: Waktu itu ikut berbaris lah.
2: Ikut berbaris tu.
1: Oh, sekolah rendah.
2: Sekolah rendah bukan kontijen. Semua sekolah
1: kena sarapan
2: semua.
1: Kali ni.
2: Okay. Dan lupa. Tapi lepas sudah naik remaja, dia pun berdua di 7 malam. Hiburan. Memang projek setiap insan
1: betul. Kalau tu tahun berapa kalau Puan masih ingat?
2: 70-an lah.
1: 70-an. Jadi dari malam pementasan ni apa pengisian? Malam pertama apa pengisiannya kalau puan Hajah ingatlah?
2: Ya, tentu sekali sesuatu yang menghiburkan lah. Ada pertandingan menyanyi, pertandingan Ratu Cantik.
1: Wow.
2: Ada pertandingan baby sihat apa tu, dan ada juga dia tu di pentas. Jadi yang kita pun ada gerai seperti ini di sekeliling tu, tapi kita ada pentas khas. Dan di gerai-gerai itu ada seorang ratu. Setiap gerai ada ratu.
1: Setiap gerai ada ratu.
2: Tanding di penghujung acara tu nanti. Dan waktu itu senanglah kita tengok siapa yang paling cantik. Dan memang bersemangatlah setiap yang hadir untuk melihat setiap gerai itu. Sebab mau tengok calon tu.
1: Kan? Yeah. Wah, cuci mata orang cakap.
2: Ya, betul.
1: Jadi begitulah orang kata. Kebangsaan tu berbeza.
2: Ya, sangat berbeza.
1: Dulu dan sekarang. Sampai ada 7 malam pementasan lagi.
2: Ya,
1: jadi 7 malam tu Puan Hajah tengok ataupun macam mana?
2: Oh, saya pilih. Sebab waktu tu saya masih sekolah. Sekolah menengah kan.
1: Baik.
2: Jadi ibu bapa taklah membiarkan kita begitu saja.
1: Betul.
2: Suka-suka hati kan.
1: Jadi malam-malam yang mana dipilih ni?
2: Kalau ada itu cantik.
1: Sudah semestinya.
2: Ya, kemudian pertandingan menyanyi.
1: Menyanyi.
2: Ya, itulah. Yang lain tu tak ingatlah, tapi memang tak semua lah cantik.
1: Okay.
2: Sebab pemerlukan kewangan juga kan.
1: Betul.
2: Kalau pusing-pusing.
1: Dulu-dulu bukan bebas sangat. Jadi itu antara orang kata kegemaran, malam pementasan kegemaran Puan Hajah Sinduri. Kalau ada pertandingan nyanyian, Ratu Cantik tu
2: cantik.
1: Memang akan support habis-habisan.
2: Ya, betul.
1: Sanggup turun. Okey. Dan sebenarnya difahamkan juga, saya difahamkan Puan Hajah ni pernah terpilih untuk menyambut 31 Ogos di Kuala Lumpur. Tahun bila tu? Cuba kongsikan kepada rakan-rakan pendengar kita.
2: Okey, ya, memang saya terpilih lah di antara 50 orang seluruh Malaysia yang lahir 31 Ogos di Kuala Lumpur. Ketika itu kami ditempatkan di sebuah hotel istimewa lah yang berbintang-bintang lah. Kemudian kita selama seminggu itu di pengisiannya adalah lawatan.
1: Oh, lawatan?
2: Lawatan utama yang pertama sekali ialah Istana Negara. Yang waktu agungnya yang dari Terengganu tu. Kemudian pemaisurinya bagi kita sutra setiap seorang. Kemudian selain daripada istana, kita juga dibawa ke Putrajaya bertemu dengan PM. Waktu tu Pak Lah. Kita dapat bersalam orang kampung surut maklah kan. Ya, dapat boleh dah bawa cerita tu kan. Kita sudah bersalam.
1: Mahal tu.
2: Itulah mahal. Kemudian kita dibawa juga ke bangunan parlimen sedang bersidang waktu itu. Dan kita bebas masuk, duduk di mana saja. Tapi indahlah lama, mungkin setengah jam saja.
1: Ya, yang penting merasai.
2: Bagi orang Sebab tak semua yang ikut serta tu orang bandar, orang ada juga orang kampung.
1: Betul, satu peluang yang sangat bermakna sebenarnya.
2: Ya, sungguh. Ya. Kemudian kita juga dibawa ke Melawat TV3. Di TV3 sana waktu itu tidak boleh bawa kamera.
1: Okay.
2: Maka kita and then ketika itu banyaklah ulai tak ingat lagi nama stesen. Maknanya, dan sempat bertemu dengan Aznil, Pak Nil.
1: Oh, jadi maknanya satu pengalaman yang sangat berhargalah. 31 Ogos di Kuala Lumpur tu waktu
2: ya, betul.
1: Banyak sekali aktiviti yang Puan Hajah sertai.
2: Ya.
1: Memang seronok. Hari itu dapat sutra seorang satu tu.
2: Ya, betul.
1: Masih ada lagi ke Puan Hajah?
2: Masih saya tak berang.
1: Disimpan lah. Anda dijahitkan di frame ke indah?
2: Mana boleh pimpakai lah.
1: Pakai, okey. Maknanya masih ada lagi sampai sekarang.
2: Masih ada lagi.
1: Alhamdulillah. Jadi itu yang paling mahal sebenarnya. Dan sebenarnya bila kita membuka penyertaan untuk mencari tiga orang yang lahir pada bulan Ogos 1957 ni untuk meraihkan sambutan Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Bukan orang kata suka-suka saja. Orang kata bukan nak mendengar usia hanya di sebalik angka tu kan. Tapi kita nak mendengar juga 69 tahun satu perjalanan, bukan yang singkat, jauh perjalanannya. Kalaunya orang dari berjalan bertatih merunggaunya orang semua dilalui lah.
2: Ya,
1: jadi kita nak tahu Puan Hajah ni nampak macam wow, luar biasa semangatnya. Kita ni masih cakah. Kan.
2: Boleh
1: jadi kan. Jadi apa rahsia Puan Hajah kekal aktif, ceria, sihat sampai sekarang ni?
2: Saya sebenarnya taklah aktif sangat.
1: Okey.
2: Saya apabila sudah umur selepas besaran ni kan, saya lebih cuci lah, memilih lah apa aktiviti yang patut saya ikut. Sekarang ni saya hanya mengikuti dua persatuan, iaitu Persatuan Pesara Guru Labuan dan Perkem di Limang lah.
1: Okey.
2: Jadi kami memang aktif lah, tapi saya hanya pilih yang mana saya suka.
1: Betul.
2: Jadi di situ saya dapat bertemu kawan-kawan saya sebenarnya. Dapat tanya khabar. Kan kita lama sudah berpincin ni, tak ada lagi di sekelilingnya oleh staf-staf kawan-kawan.
1: Okay, itu orang kata cara nak, orang kata menggembirakan hati walaupun sudah bersara Puan Hajah kan. Maknanya kita kena lakukan aktiviti yang kita suka sebenarnya. Ada lagi tak mungkin kita boleh bagi hin-hin sikitlah rahsia kekal awet muda. Nampak masih muda lagi Puan Hajah ni.
2: Muda, tapi apapun pujian saya tak percaya. Sebab saya ada cermin.
1: Tapi alhamdulillah, saya puji memang masih lagi nampak muda. Okey, mungkin rahsianya boleh kongsikan.
2: Okey, pertama kita kena positive thinking lah.
1: Setuju.
2: Ya, sebab dusta lah kalau kita tidak ada negatif. Tapi kita cuba tukar kepada positive thinking.
1: Ya.
2: Dan kita buat apa yang kita suka. Jangan ikut orang berjoging, kita pun naik berjoging juga. Sedangkan kemampuan kita tak sampai macam
1: betul
2: tu. Jadi macam saya suka tanam bunga. Bunga pula saya pilih bunga kertas saja.
1: Okey.
2: Yang lain saya pernah berkebun juga, tapi saya dia sangat memerlukan kasih sayang saya. Jadi kalau bunga kertas
1: ni senang sedikit.
2: Senang sikit, kemudian dia kulit kita berpeluh, and then dia keluarkan bunga yang bermacam-macam warna.
1: Betul. Kalau kan berlayar ke apa, senang ditinggalkan.
2: Ya, betul.
1: Penjagaannya mudah.
2: Mudah.
1: Sebab tu Puan Hajah memilih bunga kertas. Berapa banyak sudah koleksinya Puan Hajah?
2: Kalau saya nak tunjukkan gambar saya, sekeliling rumah saya.
1: Sekeliling?
2: Dengan pasu-pasunya sekali.
1: Anggaran berapa jenis koleksi? Warna?
2: Warna banyak. Mengkali 10 pun ada.
1: Lebih
2: 12,
1: 13.
2: Lebih.
1: Ini kalau kan macam kan membuat bunga rampai, Puan Hajah dapat meminta bunga.
2: Boleh lah kalau kamu.
1: Okey. Dan saya tadi dibisik-bisik oleh Puan penerbit kita. Katanya Puan Hajah ni boleh bersajak. Jadi apa kata kita belanja sikit rakan-rakan pendengar kita nak mendengarkan bait-bait sajak daripada Puan Hajah ni.
2: Saya tak adalah menghafal sajak sangat. Saya cuma santai-santai sebab
1: boleh.
2: Salah satu daripada aktiviti saya yang saya cerita tadi adalah menulis. Sekarang medium tempat menulis media sosial banyak kan?
1: Betul.
2: Jadi melalui itu kita mencurahkan perasaan kita dan kita rasa lega lah.
1: Ya. Jadi mungkin Puan Hajah boleh kongsikan baik-baik saja.
2: Bolehlah sedikit.
1: Kita belanja sikit.
2: Okey. Di sini sepatuku bertapak nukilan duri rimba. Aku masih ingin melaungkan merdeka untukmu. Hari ini sekujur harapan sucimu. Akulah insan terungkap oleh tutur bicara. membaurkan rasa pasrah. Pada musim begini, tawa kita masih memanjang kerana langit negara kita masih cerah. Tiada resah di langit lang, di langsir hati. Tiada getaran di pintu kalbu. Ingin ku singkap dari semalam saat mereka bergadai nyawa merebut tanah ini untuk dimerdekakan. Menjadikan sepatuku menapak di sini untuk ku pelihara merdekanya selama. Sekian.
1: Wow. Ada ramai yang bersorak sebenarnya dekat depan ni, tapi tak masuk dalam kita punya ni. Okey, jadi apa pun sekali lagi, terima kasih atas bait-bait sajak yang dideklamasikan sebentar tadi. Dan sebelum kita nak mengakhiri slot kita bersama dengan Puan Hajah, mungkin akhir sekali, apa harapan serta doa Puan Hajah sendiri untuk Malaysia, untuk Labuan serta untuk generasi yang akan datang?
2: Sebagai rakyat biasa, kita tak meminta banyak. Yang penting ialah keamanan negara kita, perpaduan tanpa rasis, dan kita faham Sabah dan Sarawak terutamanya banyak etnik. Jadi kalau kita dapat kekalkan semua itu, insyaAllah negara kita akan maju, aman dan tidak ada pergaduhan seperti yang nampak di media sosial selama ini. Jadi berdoalah sama-sama agar Malaysia tetap merdeka.
1: Betul. Kita hargai kemerdekaan yang kita kecapi 69 tahun ini, kalau boleh terus berpanjangan, sebab kita dah dengar macam-macam cerita tadi, pengalaman yang telah mereka harungi. Jadi apapun, semoga, kita doakan semoga maju jaya untuk Puan Hajah. Semoga terus dikurniakan kesihatan yang baik, terus lagi aktif ya dalam orang kata apa juga bidang yang disukai. Dan semoga bunga-bunga kertasnya akan terus mekar juga.
2: Dan satu lagi saya nak pesan kepada apa ni, penduduk lah, kibarlah
1: jalur ke,
2: sebab itu adalah satu perkara yang mudah kita menyatakan semangat patriotisme kita. Saya sendiri pun setahun berpanjangan saya kibar bendera di rumah saya. Jadi orang ada orang tanya mana rumah Hajah Sinduria, tu yang ada bendera.
1: Baik, kan senang nak tahu kan. Baik, terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Puan Hajah Sinduri binti Haji Jali, merupakan tetamu istimewa kita yang pertama dalam slot raikan 69 tahun. Kita akan berehat seketika dan akan kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana.

0: Baik, terima kasih bersama-sama kami di Labuan FM, suara pesisir anda dari studio mini Labuan FM. Sempena dengan Aspirasi Malaysia at Labuan Berfest 2026. Kita masih lagi dalam segmen Raikan 69 Tahun. Kalau tadi kita dah pun bersama dengan tetamu istimewa kita yang pertama, Puan Hajah Sinduri binti Haji Jali. Dan sekarang saya bersama dengan dua orang tetamu kita yang cukup-cukup istimewa. Kita nak meraikan 69 tahun. Dan di sebelah kanan saya kita ada Encik Lamat bin Munab. Dan di sebelah kiri saya kita ada Encik Muhammad Yasin bin Bulat. Jadi selamat datang, kita ucapkan apa khabar kedua-duanya, sihat Abang Lamat?
1: Sihat.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Belum sempat aku bertanya menyubuk arahan Abang Yasin sudah yang menyahut semangatnya tu. Jadi semangat macam ni kita inginkan. Masih lagi terasa kemeriahannya pagi ini. Jadi untuk anda yang belum berkesempatan datang ke Taman Burung Labuan, kena datang ramai-ramai ke sini untuk menjayakan lagi Labuan Birdfest 2026. Dan saya bersama dengan dua tetamu istimewa, kiri kanan tadi sekuntum bunga, kali ini bersama dengan Kumbang meraikan 69 tahun. Jadi kita nak tanyalah kepada Encik Muhammad Yasin bin Bulat terlebih dahulu. Mungkin boleh kongsikan sedikit pengenalan daripada Encik Muhammad Yasin, asalnya dari mana, lahirnya di mana, mungkin boleh ceritakan, silakan.
2: Saya berasal dari Tanjung Aru, Kota Kinabalu, lahir di situ. Terus berhijrah ke Labuan 1970-an.
0: 70-an?
2: Ya.
0: Okey. Lepas itu?
2: Lepas itu.
0: Sekarang ini tinggal di mana?
2: Di Layang-Layangan.
0: Di Kampung Layang-Layangan. Ramai kawan-kawan saya dekat Kampung Layangan sini. Kenal rasanya. Simpang simpang mana tu?
2: Blok 5.
0: Blok 5. Siapa Blok 5 tu? Okey, baiklah. Okey, jadi itu asal usul rupanya Encik Muhammad Yasin bin Bulat rupanya dari jauh datang ke Labuan dari tahun 70-an. Sempat ku mengira berapa tahun sudah tu kalau di Labuan tu? Ada kira-kira berapa tahun?
2: Masuk 40 lebih tahun.
0: Masuk 40 lebih tahun, lebih kurang lah kan. Ya. Jadi macam mana perasaannya sudah berada lama di Labuan ni? Sebati sudah ada dengan orang Labuan sudah hal ya?
2: Ya.
0: Okey, dan kita bergerak dengan tetamu istimewa saya yang kedua, Encik Lamat bin Munab. Mungkin boleh kongsikan kepada rakan-rakan pendengar kita pengenalan diri Encik Lamat sendiri. Asal mana lahirnya di kan?
3: Saya berasal dari Limbang, Sarawak.
0: Limbang rupanya.
3: Lama sudah sini. Selama lebih tahun lah.
0: 20 lebih tahun.
3: Okey. Di
0: lagi. Sekarang ni di mana sekarang ni?
3: Sekarang ni diam di Lubuk Temiang.
0: Sekarang ni di Kampung Lubuk Temiang. Cuma lambai-lambai sikit. Cik Yasin lambai-lambai sikit orang di sana. Keluarga-keluarga melihat di sana. Tu nak kamera kita nak yang dah minta tu. Lambai ya. Cuma macam malu-malu nak kat orang ni kan. Lagi apa pun itu istimewa daripada dua tetamu saya hari ini. Raikan 69 tahun. Baik Encik Fin Bulat, mungkin boleh kongsikanlah sedikit dulu-dulu sambutan hari kebangsaannya. Kalau dulu-dulu
2: sama, tapi ada
0: apa yang kita masih ingat?
2: Pasal bendera rumah jarang dipasang masa dulu lah. Sekarang ramai yang masang di tepi-tepi jalan.
0: Betul.
2: Di mana-mana pun ada.
0: Kalau sambutannya macam mana? Macam mana?
2: Pebarisan ada juga. Di Labuan.
0: Pernah turut serta enggak?
2: Tidak pernah. Waktu sekolah saja.
0: Waktu sekolah. Ya. Sekolah tu waktu tu ingat lagi sekolah di mana?
2: Di sekolah. Mula-mula sekolah rendah Tanjung Aru. Kedua tingkatan ke SMK Senjek. Sembulan.
0: Okey, cuma tu. Okey, maknanya yang dia masih ingat lagi sekarang, kalau dulu-dulu nak nampak jalur gemilang tu, nak nampak imbaran jalur gemilang susah sangat. Jadi sekarang tempat tu rumah satu jalur gemilang. Kalau dulu-dulu susah dia nampak. Kecuali masih anak-anak ya. Tempat tu baru kibaran jalur gemilang. Sekarang ni kalau boleh setiap rumah satu jalur gemilang. Okey, jom kita tahan. Okey, jom kita alah kata. Dan kita nak tanya, Bang Lamat, jangan senyum Bang Lamat, kita lihat-lihat kamera sedikit di sana. Masa damit-damit dulu, apa permainan yang Abang Lamat masih ingat?
3: Masa damit-damit,
0: masa damit-damit dulu, apa yang kita main masa damit-damit dulu?
3: Ya,
0: main berboncet?
3: Saya hanya macam main-main.
0: Apa yang kita ingat? Masa permainan kanak dulu, tu nanti orang di sana. Ya,
3: main,
0: dan kita malu
3: main. Tap-top. Atau saya yang minat lah.
0: Wih, minat. Tapi yang kita main masa dulu, masa damit-damit.
3: Iyalah, yang itu tu tak ingat.
0: Ada main tapok-tapok ke?
3: Tidak.
0: Boleh sentri ke? Ada. Tidak ingat. Main beli ke?
3: Tidak.
0: Ingat.
3: Tidak. Wih,
0: nampak sangat batah benar sudah tua. Sampai tidak ingat sudah apa permainannya. Okey. Benar ya. Untuk anda, Encik Lamat bin Munab ini merupakan Labuan FM. Terima kasih Bang Lamat kerana sentiasa menyokong kami di Labuan FM dari dulu, kalau boleh sekarang sampai bila-bila. Sokongan yang diberi, terima kasih kita ucapkan. Jadi bila sudah menjadi pendengar setia Labuan FM ni, mestilah dah lari dengan radio, benar kan Bang Lamat?
3: Benar.
0: Jadi kalau dulu-dulu mendengar lagu macam mana?
3: Aku ada lagu yang kuminat dan di saat ini lah, sama dulu-dulu yang dah tu lagu.
0: Dulu kan pakai piring hitam macam mana?
3: Ada kes itu ya, Pak.
0: Pakai kes.
3: Macam lagu Kiramli. Yang paling kum
0: sampai ini. Sampai sekarang. Pandai menyanyi. Kudengar kita pandai menyanyi. Kalau untuk Cik Yasin lah, belum kita berikan. Kalau dibagi peluang untuk kembali ke usia 20-an, apa yang mau dibuat?
2: 20-an.
0: Kalau umur 20-an lah, kalau lah.
2: Ingat lupa.
0: Kalau boleh deh, kalau kena bagi peluang lagi, jadi umur 20-an macam mana? Apa kita jadi?
2: Yang
0: apa kita buat?
2: Anu bekerja mula-mula. Cari kerja.
0: Meningkatkan lagi.
2: Dapat
0: kerja yang lebih baik lagi lah maknanya.
2: Ya.
0: Okey, maknanya itu sasarannya kalau dapat kembali ke umur 20-an. Ya. Tapi atuh tah nama pun kalau kan.
2: Ya.
0: Tapi mana kan dapat. Okey, kalau Encik Lamat, kita nak tanya soalan terakhir. Bagaimana Encik Lamat sendiri meraihkan Hari Kebangsaan?
3: Merayakan Hari Kebangsaan masa
0: ada
3: ini.
0: Ada tak kibar jalur gemilang?
3: Sama juga macam mengibarkan jalur gemilang di rumah lah. Dan di kenderaan. Untuk mengingati merdeka lah, itu saja.
0: Lagu patriotik masih ingat tak? Lagu-lagu patriotik. Alamak, ingat pula. Biasalah dia, bukan apa, dia darah gemuruh sikit. Okey, apa pun kita nak ucapkan sekali lagi jutaan terima kasih kepada Encik Muhammad Yasin bin Bulat dan juga Encik Lamat bin Munab. Sekali lagi kita doakan semoga kedua-duanya terus dikurniakan kesihatan yang terbaik, diberikan umur yang panjang, dipermudahkan segala urusan. Terima kasih kerana sudi datang ke studio mini Labuan FM hari ini, sempena Aspirasi Malaysia Labuan Bird Fest 2026. Jadi sekali lagi sama-samalah kita membawa mesej negara ini, kibarkanlah satu rumah satu jalur gemilang. Kita dah dengar tadi tiga individu, tiga pengalaman hidup yang berbeza, dan kita hayati makna kemerdekaan itu dengan kehidupan kita sekarang. Kita hargai kemanan, kita menghormati perbezaan, menjaga perpaduan dan terus memberikan yang terbaik negara. Dan nampaknya lapor terus hari ini lintas langsung sempena Aspirasi Malaysia at Labuan Bird Fest 2026. Sampai di sini saja bagi segmen Raikan 69 tahun. Kita kembali bersama dengan DJ Rehadi Konti Labuan. Silakan.
4: Baik, terima kasih DJ Shima untuk perkongsian dalam segmen ataupun slot Raikan 69 tahun dari lokasi sebenar program Aspirasi Malaysia at Labuan Bird Fest 2026 bersama-sama dengan tiga orang tetamu istimewa kita yang sudah pun berusia 69 tahun tapi semuanya masih kuat, masih aktif, masih bersemangat luar biasa. Jadi apapun, terima kasih untuk anda semua yang datang menjayakan program kita kali ini, dan semoga program ini dapat menyemarakkan lagi orang kata semangat kemerdekaan kita di bulan kebangsaan ini. Tak kiralah dari pelbagai peringkat umur, bangsa dan kaum, kita semua rakyat Malaysia yang bersatu hati. Jadi raikan Hari Kebangsaan kita yang ke-69 tahun ini dengan penuh rasa cinta. Okey, baik, selepas ini tepat pukul 12 tengah hari macam biasa kita akan ikuti warta ringkas dari unit berita awal semasa Labuan FM, Best Labuan. Tapi sebelum itu, ini dia untuk anda dalam variasi di Labuan FM.

0: Dengarkan Labuan FM di frekuensi
1: 103.7 dan 89.4 MHz.
2: Sebentar lagi, Warta Ringkas akan disiarkan dari Bilik Berita Ewol Semasa Labuan FM.

0: terbaik untuk Anda.
1: Kenapa perlu temenung panjang kalau Anda mendengarkan suara ini? Kerana kami akan membawakan sesuatu yang menceriakan hari-harimu dengan hiburan dan maklumat. Hanya di Variasi, terbaik hanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Letakkanlah kami di pesisir hati anda.

Baik, Labuan FM, suara pesisir anda. Saya Rehan masih menemani anda menerusi segmen Variasi. 12.15 minit tengah hari sudah ketika ini dan kita dah pun berada di jam yang kedua. Jadi, saya akan terus menemani anda sehingga pukul 3 petang nanti. Okey, sebelum tu, jom saya nak kongsikan dengan anda waktu-waktu penting, waktu-waktu solat fardu bagi wilayah Persekutuan Labuan untuk hari ini, 15 Ogos 2026. Untuk panduan bersama Muslimin dan Muslimat, maksudnya waktu solat fardu zuhur hari ini adalah pada pukul 12.26 minit tengah hari. Waktu solat asar pukul 3.41 minit petang, diikuti dengan waktu maghrib pukul 6.33 minit petang. Manakala waktu isyak pula adalah pada pukul 7.45 minit malam. Jadi selamat menunaikan solat fardu untuk semua Muslimin dan Muslimat. Saya akan kembali menemani anda selepas ini, tentunya di Labuan FM.

0: Teruskan bersama Variasi di Labuan FM.
1: Lebih jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda.
2: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Tinggalkan perkara yang tidak bermanfaat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, mafhumnya, di antara kesempurnaan Islam seseorang ialah dia meninggalkan sesuatu yang tidak berkaitan dengannya, yaitu tidak berfaedah baginya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, seorang mukmin dianggap elok, indah dan berakhlak tinggi apabila dia hanya melakukan perkara yang berfaedah dan meninggalkan perkara yang tidak berfaedah. Antara sifat seorang muslim yang berakhlak adalah sentiasa menyibukkan dirinya dengan perkara yang mulia dan bermanfaat, serta menjauhkan perkara yang hina dan rendah moral. Menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak bermanfaat dan berfaedah adalah sia-sia, apatah lagi jika membawa kepada dosa dan maksiat. Ia merupakan petanda kelemahan iman. Sekiranya semua umat Islam meninggalkan perkara yang tidak berfaedah dan yang tidak ada kena-mengena dengan dirinya, niscaya mereka mampu mencipta kejayaan dan kemajuan. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.
2: Labuan FM.
3: Labuan FM, suara pesisir Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan. Selamat menunaikan solat fardu zuhur.

0: Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah taala memberikan izin kepada kita untuk meneruskan ibadat kepadanya, diberikan peluang dan ruang kepada kita untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagai orang yang mengaku taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita perlu berhati-hati dengan bahaya dosa, kerana dosa ini boleh menyebabkan memberikan kepada kita kesan yang negatif baik di dunia apatah lagi di akhirat. Antara bahaya utama dosa menurut pandangan Islam ialah hati menjadi gelap dan mati. Maksiat yang bertumpuk akan menutupi hati, membuatkan seseorang itu sukar menerima kebenaran dan hilang rasa jijik terhadap dosa yang mereka lakukan. Seterusnya, ancaman seksa neraka. Perbuatan dosa khususnya melibatkan hak sesama manusia seperti menzalimi, memfitnah, mengadu domba, membawa ancaman balasan neraka. Yang seterusnya adalah hilang keberkatan hidup. Sidang pendengar sekalian, dosa menghalang rezeki, menyebabkan kesempitan jiwa dan menghilangkan ketenangan. Dosa juga melemahkan iman dan taubat. Dosa yang dilakukan berulang kali akan melemahkan keinginan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan seseorang itu tertangguh taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling bahaya adalah bangga dengan maksiat yang dilakukan. Mendedahkan dosa ataupun bermegah dengan maksiat yang dilakukan adalah merupakan satu sebab yang sangat-sangat bahaya, kerana ia boleh menghilangkan rasa malu kepada Allah Subhanahu taala dan boleh mencalarkan benteng iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar sekalian, jalan penyelesaian daripada bahaya ini adalah dengan segera bertaubat, dengan taubat yang sebenar-benarnya yang dinamakan sebagai taubat nasuha, menyesali perbuatan dan memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, serta memohon maaf dari manusia jika melibatkan hak mereka. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik

0: Dengarkan Laban FM setiap hari. Barulah syok.
1: Bersihkan penapis penghawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.

Baik, 8FM Suara Pesisir, anda kembali bertemankan saya Reha dalam segmen Variasi. Okey, kita dah sampai ke penghujung untuk jam yang kedua ni. Jadi, terima kasih sekali lagi untuk anda yang masih setia menemani kita sehingga ke saat ini. Mungkin waktu tengah hari macam ni, ada yang tengah makan tengah hari sekarang ni kan. Selamat menjamu selera untuk anda. Mungkin juga ada yang tengah jalan-jalan hari ni kan. Orang kata cuci-cuci mata. Mungkin ada yang tengah mencari juga makan tengah hari. Maklumlah dekat Labuan sekarang ni tengah ada food festival kan. Jadi ramai yang ambil peluang untuk merasa air tangan semenanjung kan. Apapun untuk anda semua, jangan lupa terus dengarkan kami di Labuan FM ini sehingga ke penghujung segmen. Dan macam biasa, tepat pukul 1 nanti, sama-sama kita ikuti utama 1 tengah hari dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Dan lepas tu, macam biasa juga, hari ni, hari Sabtu, kita ada ruangan muzik untukmu yang mana kita nak sajikan lagu-lagu terbaik pilihan untuk anda semua. Jadi terus setia bersama-sama kami di Labuan FM, Suara Pesisir Anda.

0: Berita seterusnya, Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, AUKU akan dimansuhkan bagi memberi kebebasan dan ruang demokrasi lebih luas kepada gerakan mahasiswa di negara ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan itu dibuat selepas mengambil kira memorandum serta pandangan kepimpinan mahasiswa yang mahukan perubahan menyeluruh terhadap akta berkenaan.
1: Anak-anak mahasiswa merasakan mereka harus lebih bebas. Kita dah bebaskan dengan beberapa pindaan akta universiti dan kolej. Ada yang tidak puas hati, mereka mengemukakan memo, maka pada hari ini saya dah umumkan kita akan masukkan akta universiti dan kolej universiti.
0: Perdana Menteri juga berkata pemansuhan AUKU merupakan antara reformasi pendidikan yang akan diteruskan kerajaan selepas kestabilan politik, keselamatan dan ekonomi negara semakin terjamin bawah pentadbirannya.
1: Sekarang teruskan dengan lebih tegas agenda reformasi. Dan beberapa hal yang tertangguh, reformasi pendidikan yang kita lakukan, kemasukan anak-anak di peringkat awal, bahan TVET dan STEM secara lebih teratur, mengambil alihan prasekolah untuk semua anak-anak kita. Ia tidak mahu prasekolah itu hanya bagi kalangan elit di bandar dan kelas 2 bagi anak-anak di pedalaman dan desa. Maka sudah menjadi tanggungjawab Kementerian Pendidikan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berhasrat untuk mengisytiharkan Selat Hormuz sebagai wilayah negaranya tidak lama lagi. Trump mengesahkan sekatan ketat ke atas laluan berkenaan masih berkuat kuasa dan menegaskan tiada kapal dibenarkan melepasinya tanpa kebenaran Washington. Beliau turut mempertahankan langkah itu meskipun menyebabkan kenaikan harga minyak dunia dengan mendakwa ia bagi menyekat ancaman nuklear Tehran. Sementara itu, Iran menegaskan laluan strategi itu akan terus kekal sebagai wilayah milik negaranya. Timbalan Menteri Luar Kazim Ghari Babadi berkata, sebarang keputusan untuk membuka atau menutup laluan perairan itu hanya akan dibuat atas arahan Tehran. Pihak tentera Iran turut menolak dakwaan Trump berkenaan laluan itu dan menyifatkannya sebagai pembohongan serta rekaan yang tidak berasas. Gempa bumi Indonesia, sekurang-kurangnya 2 orang disahkan maut manakala seorang lagi cedera selepas gempa bumi kuat berukuran 7.7 magnitud melanda timur negara berkenaan awal pagi tadi. Badan Pengurusan Bencana Negara memaklumkan gempa pada kedalaman 15 km itu mengakibatkan kerosakan struktur bangunan di Bandar Maumere selepas selain mencetuskan beberapa gegaran susulan. Amaran tsunami berikutan kejadian bagaimanapun telah ditarik balik 3 jam kemudian. Sementara operasi memindahkan mangsa kini giat dijalankan pihak berkuasa tempatan. Sukan peminat Formula 1 tempatan kini berpeluang menyaksikan kejohanan berprestij dunia itu secara langsung menerusi inisiatif tiket madani serendah RM200 khusus untuk pemegang MyCard. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan inisiatif bagi pas akses 3 hari itu dicapai hasil persetujuan bersama pihak Bahrain. Butiran lanjut mengenai penjualan tiket berkenaan akan diumumkan pengurusan litar antarabangsa Sepang tidak lama lagi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI Tabung Haji, 2 individu bergelar Datuk direman. AUKU akan dimansuh beri ruang demokrasi kepada mahasiswa. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Demikian utama satu tengah hari yang disambung siar menerusi Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Kembali bersiaran bersama-sama Laman FM, suara pesisir anda.

0: Sally.
1: Saya Adam.
2: Saya Karlin.
3: Saya Alfai.
4: Mercy di sini.
5: Saya Arifi.
6: Saya Iskandar.
7: 103.7 dan 89.4 MHz.
8: Labuan FM.
9: Labuan FM.
10: Labuan FM.
11: Labuan FM.
12: Pilihan kami.
13: Pilihan Jazzy.

0: Kalamu. Eh, apa ini?
1: Woi, si Angkol by me. Lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, Anti. Kau punya kedai bulan ini. Makin maju.
1: Begini, Laini. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana Labuan FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, ini tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tuh. Bepatutan lagi harga-harga dia.
1: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ah. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Mbah, ngamli itu kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapnya barang.

0: Music untukmu. Hiburan tanpa sempadan. Lebih banyak hiburan untuk anda.
1: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Variasi kan hari-harimu dengan menghadapi segalanya dengan lebih tenang. Dan kami terus menceriakan anda dengan maklumat dan hiburan yang termang. Orang pesisir anda, Labuan FM. Maknakan diri anda dengan terus kekal ceria bersama kami. Kerana dirimu begitu berharga.
1: Dan sayang anda, Sukata.
0: Kasih like.
2: Dengarkan Goyang Ye setiap hari Sabtu pukul 2 petang hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

Baik, variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Masih setia bersama-sama saya, Reha. Terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal menemani kami sehingga sekarang. Sudah pun pukul 2.10 minit petang. Dan hari ini hari Sabtu, macam biasa kita ada ruangan istimewa yang kita bawakan. Ini dia ruangan Goyang Yuk. Kita nak sajikan lagu-lagu dandut untuk anda semua. Jadi, mana yang nak tukar mood hari ini, nak dengar lagu-lagu dandut, jom masuk ke siaran kita di Labuan FM. Anda boleh standby di dua frekuensi kita, 103.7 ataupun 89.4 MHz, ataupun nak dengar menerusi aplikasi RTM Klik pun boleh juga. Mana yang belum muat turun lagi tu, muat turun sekarang secara percuma sahaja. Okey, RTM Klik betul-betul percuma. Jadi jom, tanpa membuang masa, ini dia lagu seterusnya dalam ruangan Goyang Yuk daripada Emelina. Dalam ruangan Goyang Yuk.

Berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

Baik, Laman FM, suara pesisir anda. Terima kasih untuk anda yang masih lagi tetap setia di posisi bersama-sama kita di frekuensi 103.7 ataupun 89.4 MHz, menerusi ruangan Gayang Yuk. Dan macam yang saya beritahu tadi, yang saya beritahu kepada anda tadi, hari ini hari Sabtu kita ada ruangan Gayang Yuk, yang mana dalam ruangan ni kita nak mainkan, kita nak putarkan lagu-lagu dandut terpilih dari pukul 2 petang sampai pukul 3 petang. Jadi tanpa membuang masa, kita nak teruskan berhibur lagi. Kita nak terus berhibur lagi dengan lagu dandut seterusnya. Peminat-peminat lagu dandut ni pun nampaknya macam dah siap sedia tu kan, nak sambung gelik katanya. Jadi untuk anda semua yang hari ni nak layan lagu-lagu dandut, jom bersama-sama kami di Labuan FM sekarang, ataupun nak dengarkan kami di aplikasi RTM Clip pun boleh. Jadi jom kita dengar lagu seterusnya dalam ruangan Gayang Yuk.

0: Kau perasan tak, Putra? Sejak minggu lepas, aku nampak Haris asyik kena kacau dengan budak tingkatan tiga tu.
1: Aku pun nampak. Diorang rampas makanan dia, ejek dia, siap tolak dia masa ke kantin semalam.
0: Buli macam tu tak patut berlaku, Putra. Sekolah sepatutnya tempat selamat untuk semua orang.
1: Betul tu. Kita tak boleh diam je. Kalau kita biar, pembuli akan jadi makin berani.
0: Aku rasa kita kena laporkan pada cikgu. Bukan mengadu, tapi melindungi kawan kita.
1: Setuju. Buli bukan lawak. Ia boleh hancurkan masa depan seseorang. Kita semua bertanggungjawab hentikan buli.
2: Buli bukan budaya kita. Katakan tidak kepada buli. Jika anda menjadi mangsa atau menyaksikan kejadian buli, segera laporkan kepada guru atau pihak sekolah. Tindakan anda boleh menyelamatkan nyawa dan masa depan seseorang. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Ada orang dengar Labuan FM lah. Jom dengar lagu-lagu dangdut dalam Goyang You.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Baik, itu dia lagu yang bawa kita ke penghujung untuk ruangan Goyang You. Juga untuk segmen variasi edisi hari ini, 15 Ogos 2026. Tugasan saya sampai di sini sahaja. InsyaAllah ada ruang, ada masa kita jumpa lagi nanti, okey? Untuk hari ini, terima kasih untuk anda semua yang dah teman saya, yang dah menemani saya seawal pukul 10 pagi tadi sampailah ke ruangan terakhir hari ini. Terima kasih yang dah mengikuti kita juga menerusi live di Facebook Labuan FM. Terima kasih terus dengan siaran kami di Labuan FM. Apapun, teruskan kesetiaan anda menerusi dua frekuensi kita. Lepas ni kita ada DJ Alif yang akan sambung teman anda untuk segmen destinasi sampai pukul 7 malam nanti. Okey. Jadi sekian saja daripada saya, Reha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Dengarkan Goyang Ye setiap hari Sabtu pukul 2 petang hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Terlena oleh pesona alunan kopi dangdut.
0: Bosan dengan yang sama setiap hari? Inilah masanya untuk variasi di Labuan FM, lebih banyak hiburan untuk anda.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Perpaduan kaum bukan sekadar kata-kata. Ia adalah tindakan kecil yang mencipta kesan besar. Hormati budaya dan adat resam rakan-rakan anda. Raikan perayaan mereka dan yang paling penting, hulurkan tangan kepada sesiapa sahaja tanpa mengira bangsa atau warna kulit. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Nurani Zaidris dan Labuan FM.

Baiklah, assalamualaikum dan selamat petang Labuan FM, suara pesisir anda. Bertemankan dengan saya, DJ Alif dari Konti ke Udara hadir menemani perjalanan waktu anda dalam segmen Destinasi, teman pemanduan anda. Dan kita ucapkan terima kasih kepada DJ Reha yang sebentar tadi telah mewarnai ruangan udara anda menerusi segmen variasi. Semestinya lebih banyak hiburan untuk anda. Buat anda yang tengah mendengarkan kami daripada meja kerja ataupun daripada rumah pada ketika ini, terima kasih banyak juga diucapkan kerana terus menjadikan Labuan FM sebagai teman bicara, teman pengisi ruang dan juga peneman suasana anda. Buat anda yang tengah memandu pada ketika ini, pandulah dengan tenang dan berhema. Biarkan perjalananmu diiring dengan sabar dan biarkan langkahmu dipandu dengan cermat. Kerana yang menanti di hujung sana adalah insan yang tersayang. Bagaimana pepatah yang selalu kita ucapkan, jangan dikejar laju yang sementara, utamakan selamat yang paling bermakna dan yang paling penting sekali juga. Okay. Yang mana anda juga boleh mendengarkan suara kami dari mana sahaja anda berada, dengan memuat turun aplikasi RTM Klik secara percuma sahaja, dan biarkan Labuan FM dekat di hati walau sejauh mana langkah kaki. Itu dia. Okey, baiklah. Sepanjang seperti biasa di dalam segmen Destinasi Hujung Minggu, yang mana untuk di jam yang pertama daripada pukul 3 hingga pukul 4 petang nanti, kita akan ada program Silang Budaya. Dan topik yang kita akan berkongsikan pada hari ini iaitu berkenaan dengan budaya dan AI, warisan dalam dunia digital. Bila kita sebut je pasal AI, mesti ramailah yang akan terbayang cerita GPT dan sebagainya lah kan. Jadi kalau anda mahu tahu apa kupasan ataupun apa perkongsian sebenarnya berkenaan dengan AI dan juga perkaitan dengan warisan ini, kekalkan kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

Setiap yang disampaikan bukan sekadar coretan harian. Melengkapkan hari anda dengan hiburan dan berinformasi terkini dan bermakna. Isu semasa, info sukan, cerita terkini dan hiburan. Semuanya di Labuan FM.

La Bon FM, suara pesisir anda. Baiklah, kita sambung kembali perkongsian kita dalam program Silam Budaya untuk edisi hari ini, iaitu 15 Ogos 2026, yang akan membawakan tema yang bertajuk Budaya dan AI, Warisan dalam Dunia Digital. Okay, jadi kalau kita sebut tentang kecerdasan buatan ataupun AI, mungkin ramailah yang terus terbayangkan teknologi seperti ChatGPT, aplikasi yang boleh menghasilkan gambar, video, muzik ataupun yang membantu kita untuk mendapatkan maklumat dalam masa yang singkat. Sebab zaman sekarang ni, orang kata dunia dipenuhi dengan AI. Siapa je anda tahu AI ni kan? Jadi terutama sekali pengguna-pengguna telefon pintar. Tapi pernahkah anda terfikir teknologi seperti AI ni sebenarnya boleh digunakan untuk menjaga dan memperkenalkan budaya kita? Sebab apabila dunia semakin digital, cara kita mengenali sesuatu budaya itu juga turut berubah. Yang mana generasi muda pada hari ini mungkin lebih banyak mengenali dunia melalui telefon pintar, media sosial dan juga apa ni orang kata kandungan digital berbanding buku. Buku ataupun bahan-bahan tradisional lah, bahan-bahan bercetak ni. Okay, jadi persoalannya di sini, bolehkah AI itu menjadi salah satu jambatan yang menghubungkan warisan lama dengan generasi baharu? Cuba bayangkan, cerita rakyat, makanan tradisional, bahasa, muzik dan juga seni masyarakat kita ni bukan sahaja disimpan dalam buku ataupun muzium, tetapi boleh diterokai melalui teknologi yang lebih lebih interaktif lagi. Okay? Jadi sebab itulah itulah yang kita akan lihat dalam perkongsian Silam Budaya untuk edisi pada hari ini, bagaimanakah AI ini boleh membantu warisan kita untuk terus dikenali dalam dunia digital tanpa menghilangkan identiti dan keaslian budaya tersebut. Jadi teruskan kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

pergi ke Raja pun naik kuda. Logat pulau sama macam Indon, itu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below the wind bermacam warna.

Baiklah, kembali lagi bertemankan dengan suara saya dalam program Silang Budaya untuk edisi hari ini. Dan kita akan sambung kembali perkongsian kita mengenai dengan budaya dan AI warisan dalam dunia digital. Jadi kalau kita fikirkanlah kan, banyak warisan budaya sebenarnya telah berdepan dengan satu cabaran yang sama, iaitu bagaimana mahu memastikan generasi akan datang masih mengenalinya. Jadi di sinilah teknologi seperti AI perlu memainkan peranan yang sangat penting. Sebagai contoh, dari segi cerita sejarah, sesuatu tempat itu boleh dibangunkan menjadi pengalaman digital yang orang kata lebih interaktif. Macam contoh, cuba bayangkan kalau kita boleh bertanya kepada AI tentang sejarah Labuan dan ianya menerangkan kisah sesuatu lokasi dalam bentuk yang mudah untuk difahami. Begitulah juga dengan bahasa dan juga dialek tempatan, rakaman suara orang-orang lama yang boleh didokumentasikan supaya cara sebutan, perkataan dan juga cerita mereka tidak hilang begitu sahaja. Okay? Malah makanan tradisional pun boleh juga didokumentasikan secara digital, sebagai contoh daripada resepi, bahan, cara penyediaan dan juga sejarah sesuatu makanan ianya boleh direkodkan supaya generasi muda bukan sahaja tahu nama makanan tersebut tetapi juga memahami cerita dan budaya di sebalik penghasilan makanan tersebut. Begitulah juga dengan muzik, tarian, pakaian tradisional dan juga permainan rakyat. Yang mana ianya AI boleh membantu mengarkipkan ataupun mengkategorikan dan juga mempersembahkan maklumat tersebut dalam bentuk yang lebih mudah untuk diakses. Namun, satu perkara yang sangat penting ialah AI tidak boleh menjadi penentu kepada budaya kita. Kenapa? Sebabnya di sini teknologi boleh membantu kita untuk menyimpan dan menyebarkan warisan, tetapi ketepatan maklumat tetap perlu datang daripada sumber yang sah, pengkaji-pengkaji yang orang kata bertauliah, tokoh budaya dan juga masyarakat yang mewarisi tradisi tersebut. Kerana kita menggunakan AI untuk bercerita tentang budaya, kita mahu teknologi itu menceritakan budaya yang sebenar, bukannya menghasilkan cerita yang sekadar nampak menarik tetapi tidak tepat. Jadi itulah orang kata kepentingan AI dalam warisan budaya kita ni. Okey, dan suka ingin saya kongsikan di sini, yang mana masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan pada hari ini, waktunya adalah pada pukul 3.41 petang nanti. Jadi marilah kita bersama-sama mengambil kesempatan yang ada ini untuk menunaikan kewajipan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Tinggalkan perkara yang tidak bermanfaat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, mafhumnya, di antara kesempurnaan Islam seseorang ialah dia meninggalkan sesuatu yang tidak berkaitan dengannya, yaitu tidak berfaedah baginya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, seorang mukmin dianggap elok, indah dan berakhlak tinggi apabila dia hanya melakukan perkara yang berfaedah dan meninggalkan perkara yang tidak berfaedah. Antara sifat seorang muslim yang berakhlak adalah sentiasa menyibukkan dirinya dengan perkara yang mulia dan bermanfaat, serta menjauhkan perkara yang hina dan rendah moral. Menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak bermanfaat dan berfaedah adalah sia-sia, apatah lagi jika membawa kepada dosa dan maksiat. Ia merupakan petanda kelemahan iman. Sekiranya semua umat Islam meninggalkan perkara yang tidak berfaedah dan yang tidak ada kena-mengena dengan dirinya, niscaya mereka mampu mencipta kejayaan dan kemajuan. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu sholat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan sholat fardu asar.

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah taala memberikan izin kepada kita untuk meneruskan ibadat kepadanya, diberikan peluang dan ruang kepada kita untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagai orang yang mengaku taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita perlu berhati-hati dengan bahaya dosa, kerana dosa ini boleh menyebabkan memberikan kepada kita kesan yang negatif, baik di dunia apatah lagi di akhirat. Antara bahaya utama dosa menurut pandangan Islam ialah hati menjadi gelap dan mati. Maksiat yang bertumpuk akan menutupi hati, membuatkan seseorang itu sukar menerima kebenaran dan hilang rasa jijik terhadap dosa yang mereka lakukan. Seterusnya, ancaman seksa neraka. Perbuatan dosa khususnya melibatkan hak sesama manusia seperti menzalimi, memfitnah, mengadu domba, membawa ancaman balasan neraka. Yang seterusnya adalah hilang keberkatan hidup. Sidang pendengar sekalian, dosa menghalang rezeki, menyebabkan kesempitan jiwa dan menghilangkan ketenangan. Dosa juga melemahkan iman dan taubat. Dosa yang dilakukan berulang kali akan melemahkan keinginan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan seseorang itu tertangguh taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling bahaya adalah bangga dengan maksiat yang dilakukan. Mendedahkan dosa ataupun bermegah dengan maksiat yang dilakukan adalah merupakan satu sebab yang sangat-sangat bahaya, kerana ia boleh menghilangkan rasa malu kepada Allah Subhanahu taala dan boleh mencalarkan benteng iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar sekalian, jalan penyelesaian daripada bahaya ini adalah dengan segera bertaubat, dengan taubat yang sebenar-benarnya yang dinamakan sebagai taubat nasuha, menyesali perbuatan dan memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, serta memohon maaf dari manusia jika melibatkan hak mereka. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Labuan FM dalam segmen Destinasi #KitaJagaKita. Cheers to the ones that we got.
4: Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, tidak terasa kan kita sudah sampai di penghujung rancangan untuk program Silang Budaya untuk edisi hari ini. Dan daripada perbincangan tadi, kita dapat melihatlah bahawa AI ini sebenarnya dia mempunyai potensi yang sangat besar tau dalam usaha mendokumentasikan ataupun memperkenalkan warisan budaya kepada generasi baharu. Namun teknologi hanyalah alat, yang penting itu adalah manusia yang berada di belakang teknologi tersebut. Yang mana kita perlu memastikan cerita yang kita rakam, sejarah yang kita sampaikan dan juga bahasa yang kita dokumentasikan serta budaya yang kita perkenalkan semuanya mempunyai asas yang betul dan menghormati masyarakat yang mewarisinya. Jangan sampai kerana terlalu mengejar teknologi, kita lupa kepada sumber asalnya. Kalau dahulu, nenek moyang kita menyampaikan cerita melalui lisan, kemudian cerita itu ditulis dalam buku dan disimpan di dalam muzium. Hari ini kita mempunyai lebih banyak pilihan untuk menyimpannya dalam bentuk digital. Mungkin satu hari nanti seorang anak muda di negara lain juga boleh mengenali warisan budaya kita hanya dengan melalui pengalaman digital ini. Dia boleh mendengarkan tentang cerita masyarakat, mengenali makanan tradisional, memahami adat dan sejarah, malah melihat bagaimana kehidupan masyarakat kita suatu ketika dahulu. Jadi marilah kita gunakan teknologi dengan bijak dan biar AI itu membantu kita memelihara budaya, bukan menggantikan budaya. Okay, kerana teknologi boleh berubah mengikut zaman, tetapi identiti dan warisan adalah sesuatu yang wajar untuk kita jaga. Okey, itu dia untuk perkongsian kita dalam program Silang Budaya untuk edisi hari ini berkenaan dengan tajuk ataupun tema budaya dan AI warisan dalam dunia digital. Untuk kepada anda yang masih berada di frekuensi ini, jangan tukar frekuensi ini ya, kerana di jam yang seterusnya kita akan ada mini music dari pukul 4 hingga pukul 5 petang nanti, yang mana kita akan tunaikan lagu-lagu permintaan dan juga kita akan bacakan kiriman ucapan daripada pendengar. Tapi sebelum itu, apa kata kita lainkan dulu, ini dia lagu daripada Fatah Amin, Iktiraf.

Ya Allah, aku hambamu yang selalu lupa. Terlalu banyak khilaf yang aku lakukan di dalam hayatku. Tapi engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang engkau berikan padaku. Walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah.

Kini anda boleh dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma. Ya, betul-betul percuma di telefon pintar anda. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Labi When FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
2: Segmen Destinasi menemani anda Isnin hingga Jumaat pukul 5 petang hingga 7 malam, Sabtu dan

menyanyikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.

Baiklah, itu dia tadi lagu pembuka tirai ruangan Mini Music kita menerusi lagu Poco Poco daripada Butterfly. Lagu yang apa ni orang kata meningkatkan lagi semangat kita pada petang ini. Setia saya percaya ada di antara kita yang apabila mendengarkan lagu yang sebegitu rancak akan membuatkan kita rasa macam mau berdiri, mau menari. Kan? Baiklah, dan petang ini pastinya dalam segmen destinasi yang mana kita ada Mini Music dari pukul 4 hingga pukul 5 petang nanti, yang mana kita akan bawakan deretan lagu daripada pilihan pendengar khas buat halwa telinga anda yang setia bersama Labuan FM. Okay? Dan seperti biasa, kalau di antara anda yang mahu mendedikasikan ucapan dan juga membuat permintaan lagu, anda bolehlah hantarkannya melalui di ruangan komen live Facebook dan juga TikTok Labuan FM. Dan mana tahulah kan, sekiranya adalah juga kali kan yang malu-malu mau apa ni orang kata mau merequest lagu di ruangan komen ataupun menghantarkan ucapannya di ruangan komen, anda bolehlah DM kami melalui aplikasi WhatsApp di talian 011-589-7384. Okay, dan kita akan teruskan dengan Mini Music kita yang mana kali ini kita ada Ahmad. Katanya salam destinasi dan selamat petang DJ Alif, selamat petang juga untuk semua pendengar, semoga baik-baik sahaja dan dipermudahkan segala urusan kita insya Allah. Dan katanya minta untuk dimainkan lagu Shananana daripada Emmy Mastura khas buat pendengar-pendengar Labuan FM katanya. Tapi sebelum kita lainkan lagu permintaan daripada Ahmad, apa kata kita lainkan dulu lagu permintaan daripada Haziq. Ini dia lagu daripada HyperX, Bukan Untukku.

Labuan FM, suara pesisir anda. Masih lagi bermainkan dengan suara saya dari Kunti ke Udara dalam ruangan Media Music, teman pemanduan anda. Kita ucapkan terima kasih kepada anda yang terus memilih kami sebagai peneman halwa telinga anda untuk petang hujung minggu ini. Dan petang ini menerusi segmen destinasi yang mana kita ada menu muzik. Kita akan tunaikan lagu-lagu permintaan dan kita akan bacakan kiriman ucapan daripada pendengar kita. Jadi sekiranya anda mahu membuat permintaan lagu dan ingin menghantarkan ucapan untuk tidak kisahlah kepada orang yang tersayang ke, ha kan, manalah tahu ada kan. Anda bolehlah join dalam live TikTok Labuan FM dan juga Facebook Labuan FM. Typekan sahaja di ruangan komen dan nanti kita akan bacakan. Okay. Dan kali ini untuk menu muzik kita, kita ada Bang Mar Official. Katanya minta untuk dimainkan lagu daripada kumpulan Budak Kacamata Bintang. Okay. Dan insyaAllah selepas ini kita akan mainkan. Seterusnya kita ada Ria yang mana minta untuk dimainkan lagu Berkikis Bulu Betis dengan ucapannya selamat hari lahir untukmu, semoga sentiasa bersemangat. Hari lahir untuk siapa tu? Untukmu, untuk DJ-nya lah tu. Okey, baiklah. Seterusnya kita ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Ria kerana mengingat juga kita punya apa ni, orang kata tanggal lahir kita. Amboi. Okey, seterusnya kita ada ucapan daripada ataupun pesanan daripada Mei yang berasal daripada Semporna Sabah yang mana katanya minta untuk dimainkan lagu Sumpah dan Cinta Matiku daripada Nietzsche dengan ucapannya belajar menghargai ia kerana tak semua rasa kecewa boleh dihilangkan dengan kata maaf.

akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.

Menu Music. Kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.

0: Setiap kali bulan Ogos menjelang, Jalur Gemilang mula berkibar megah.
1: 21 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Namun, adakah semangat merdeka hanya hadir apabila bendera dikibarkan? Hakikatnya, kemerdekaan dihayati melalui tindakan kita setiap hari, iaitu dengan menghormati antara satu sama lain, mematuhi undang-undang, menjaga kebersihan, serta bersama-sama memelihara keamanan dan keharmonian negara. Kerana sebuah negara yang benar-benar merdeka bukan hanya dikenali dengan kibaran Jalur Gemilang, tetapi melalui rakyat yang bersatu padu, saling menghormati dan cintakan tanah air. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Kibar Jalur Gemilang, semarakkan semangat merdeka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.

Baik, itu dia menu muzik kita untuk kali ini. Kita ucapkan terima kasih kepada anda yang terus setia di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Dan kita ucapkan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang berada di live TikTok pada ketika ini, yang mana kita ada Cabaran, kita ada Saidah, kita ada Bunga, dan kita ada Kak Bib. Seterusnya kita ada Jeff For You, kita ada Mami, kita ada Indah, kita ada Uprise, dan juga kita ada Pian Boys. Terima kasih banyak diucapkan kerana terus dan juga sentiasa menyokong live TikTok kami. Dan tidak dilupakan juga untuk sahabat-sahabat kita yang berada di live Facebook Labuan FM pada ketika ini. Terima kasih banyak juga kerana terus dan juga sentiasa mengikuti live kami di Facebook. Okay? Dan kita harapkan juga setiap lagu yang anda dengarkan tadi sedikit sebanyak dapatlah menceriakan hari anda. Boy. Okay, baiklah, jangan tukar frekuensi ini kerana di jam yang seterusnya sama-sama kita ikuti Utama 5 Petang dari Pusat Berita RTM dan juga Warta Labuan dari Bilik Berita Ehwal Semasa. Jadi kita tutup ruangan menu muzik kita pada untuk edisi hari ini, iaitu 15 Ogos 2026 dengan lagu daripada Dan Bisa. Ini dia Lampa Lampa Pisang.

0: Nak berinteraksi bersama kami? Apa kata anda ikuti kami di Facebook, Instagram, YouTube dan TikTok Labuan FM.
1: Labuan FM.
2: Sebentar lagi, utama 5 petang dari Pusat Berita RTM.

Cadangan Mansuh AUKU dibawa ke Kabinet minggu depan. RCI Tabung Haji Pengawal Selia Tunggal elak maklumat terpisah. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Usul pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU akan dibawa ke Kabinet Rabu depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pemansuhan itu bertujuan memberi

0: segmen destinasi menemani anda. Isnin hingga Jumaat pukul 5 petang hingga 7 malam. Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 7 malam. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Labuan FM, suara pesisir anda. I
1: won't lie. Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

Abuhan FM, suara pesisir anda. Baiklah, kita ucapkan terima kasih kepada anda yang sudah setia bersama kami dari awal hinggalah ke saat ini. Dan kita pun telah berada di penghujung jam yang ketiga dalam segmen Destinasi. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada anda kerana tidak jemu untuk mengikuti siaran ini di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Kita ucapkan kepada anda yang tengah memandu pada ketika ini, patuhi peraturan jalan raya, dan ingatlah apabila anda melihat lampu isyarat bertukar kepada warna kuning, itu bukan tanda anda memecutkan kenderaan, tetapi itu adalah tanda untuk anda bersedia untuk memberhentikan kenderaan anda. Okey. Dan buat anda yang sedang mana tahulah kan, ada yang bekerja di hujung minggu pada ketika ini, tetaplah semangat kerana ingatlah ada impian yang perlu kita capai. Buat anda yang sedang bercuti di hujung minggu, yang sedang mendengarkan kami daripada rumah, terima kasih banyak juga diucapkan. Manfaatkanlah cuti anda dengan sebaik mungkin, bersama dengan orang-orang yang tersayang. Dan jangan lupa juga yang mana, suara kami boleh dibawakan ke mana sahaja. Dengarkan secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Klik, yang mana anda boleh turun secara percuma dan biarkan Labuan FM dekat di hati walau sejauh mana langkah kaki. Baiklah, untuk di jam yang terakhir pula, kita sama-sama kita akan memasuki ruangan Nurani, yang mana ruangan tersebut kita akan memainkan lagu-lagu yang bertemakan ketuhanan. Jadi kekalkanlah kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: kenapa kau bebel tersari?
1: Eh, kau ni
0: kan main serius lagi.
1: Ni ha, kat berita ni. Ha. Ha, laporan mengenai suami isteri ditangkap sebab mengedar dadah masih muda lagi. Kau tahu tak?
0: Macam manalah mereka ni terfikir nak mengedar dadah ya? Dah tahu aktiviti tu salah, masih nak buat lagi.
1: Ha, itulah pasal. Ni, kau tahu tak Syafiq? Ha. Mereka yang didapati terlibat dalam aktiviti pengedaran dadah ni, boleh disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952.
0: Ha, itu kalau mengedar. Ha. Ha, kalau memiliki dadah pula di bawah Seksyen 39A-1 Akta Dadah Berbahaya 1952 pula, boleh dipenjara tidak lebih 5 tahun dan sebatan tidak kurang 3 kali, manakala boleh dikenakan denda tidak lebih RM5,000 atau penjara tidak lebih 2 tahun dan pengawasan 2 tahun jika disabitkan kesalahan di bawah Seksyen 15-1 Akta Dadah Berbahaya 1952.
1: Ha, itulah. Semoga kita semua dijauhkan dari perkara-perkara macam ni.
0: Amin. Ha, aku nak pergi jogging petang ni. Kau nak ikut tak?
1: Ha, elok juga tu. Lama dah tak keluarkan perlu.
0: Ha, pukul 4 tau.
1: Okey, okey.
2: Setiap yang disampaikan bukan sekadar coretan harian. Melengkapkan hari anda dengan hiburan dan berinformasi terkini dan bermakna. Isu semasa, info sukan, cerita terkini dan hiburan. Semuanya di Labuan FM.
3: Saya Adam.
4: Saya Karlin.
5: Saya Alfan.
6: Mersi di sini.
7: Saya Arifi.
8: Saya Iskandar.
9: 103.7 dan 89.4 MHz.
10: Labuan FM.
11: Labuan FM.
12: Labuan FM.
13: Labuan FM.
14: Pilihan kami.
15: Pilihan jadi.

0: demi setapa kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lawan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Lawan FM, suara pesisir anda.
1: Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Labuan FM dalam segmen Destinasi. #kita, jaga kita.

Baiklah, assalamualaikum dan selamat petang. Indahnya petang menyapa buat seluruh pendengar Labuan FM. Masih lagi ditemani dengan suara saya dalam ruangan Nurani untuk edisi hari ini. Dan sekiranya siaran kami di frekuensi 103.7 kurang jelas di kawasan anda, anda bolehlah beralih kepada frekuensi 89.4 MHz untuk terus menikmati lagu-lagu yang bertemakan ketuhanan. Dan kita ucapkan terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Buat anda yang tengah memandu pada ketika ini setelah lelah mencari rezeki, semoga perjalanan anda dipermudahkan dan sentiasa dilindungi di setiap selekoh jalan. Dan buat anda yang masih berada di tempat kerja mahupun yang sedang beristirahat di rumah, terima kasih banyak juga diucapkan kerana terus menjadikan Labuan FM sebagai teman pengubat sunyi anda. Dan jangan lupa juga yang mana suara kami boleh dibawakan ke mana sahaja, dengarkan secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Click, yang mana anda boleh turun secara percuma dan dengarkan kami pada bila-bila masa dan di mana jua anda berada. Okay? Dan kini kita sudah melangkah masuk dalam ruangan Nurani. Saatnya irama dan juga lagu-lagu yang bertemakan ketuhanan bakal mengisi ruang hati serta menenangkan jiwa anda. Maka teruslah bersama-sama kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

Baiklah, kembali lagi kita dalam ruangan Nurani yang pastinya akan menemani setiap detik perjalanan waktu anda. Okay? Dan suka ingin saya ingatkan di sini, yang mana sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan pada hari ini, iaitu 15 Ogos 2026, waktunya adalah pukul 6.33 minit. Petang nanti. Jadi marilah kita bersama-sama mengambil kesempatan yang ada ini untuk menunaikan kewajipan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya kita akan mendengarkan pula mutiara hadis yang bertajuk tinggalkan perkara yang tidak bermanfaat, diikuti pula dengan al-huda li qalbi yang bertajuk bahaya dosa, yang mana ianya akan disampaikan oleh Ustaz Sahirul. Jadi teruskanlah kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

fakir. Penat di kota Fauli Mumin. Dan berilah peringatan, kerana sesungguhnya peringatan itu dapat memberikan manfaat kepada

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Tinggalkan perkara yang tidak bermanfaat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, mafhumnya, di antara kesempurnaan Islam seseorang ialah dia meninggalkan sesuatu yang tidak berkaitan dengannya, yaitu tidak berfaedah baginya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, seorang mukmin dianggap elok, indah dan berakhlak tinggi apabila dia hanya melakukan perkara yang berfaedah dan meninggalkan perkara yang tidak berfaedah. Antara sifat seorang muslim yang berakhlak adalah sentiasa menyibukkan dirinya dengan perkara yang mulia dan bermanfaat, serta menjauhkan perkara yang hina dan rendah moral. Menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak bermanfaat dan berfaedah adalah sia-sia, apatah lagi jika membawa kepada dosa dan maksiat. Ia merupakan petanda kelemahan iman. Sekiranya semua umat Islam meninggalkan perkara yang tidak berfaedah dan yang tidak ada kena-mengena dengan dirinya, niscaya mereka mampu mencipta kejayaan dan kemajuan. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara

0: رحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah taala memberikan izin kepada kita untuk meneruskan ibadat kepadanya, diberikan peluang dan ruang kepada kita untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagai orang yang mengaku taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita perlu berhati-hati dengan bahaya dosa, kerana dosa ini boleh menyebabkan memberikan kepada kita kesan yang negatif baik di dunia apatah lagi di akhirat. Antara bahaya utama dosa menurut pandangan Islam ialah hati menjadi gelap dan mati. Maksiat yang bertumpuk akan menutupi hati, membuatkan seseorang itu sukar menerima kebenaran dan hilang rasa jijik terhadap dosa yang mereka lakukan. Seterusnya, ancaman seksa neraka. Perbuatan dosa khususnya melibatkan hak sesama manusia seperti menzalimi, memfitnah, mengadu domba, membawa ancaman balasan neraka. Yang seterusnya adalah hilang keberkatan hidup. Sidang pendengar sekalian, dosa menghalang rezeki, menyebabkan kesempitan jiwa dan menghilangkan ketenangan. Dosa juga melemahkan iman dan taubat. Dosa yang dilakukan berulang kali akan melemahkan keinginan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan seseorang itu tertangguh taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling bahaya adalah bangga dengan maksiat yang dilakukan. Mendedahkan dosa ataupun bermegah dengan maksiat yang dilakukan adalah merupakan satu sebab yang sangat-sangat bahaya, kerana ia boleh menghilangkan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala dan boleh mencalarkan benteng iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar sekalian, jalan penyelesaian daripada bahaya ini adalah dengan segera bertaubat, dengan taubat yang sebenar-benarnya yang dinamakan sebagai taubat nasuha, menyesali perbuatan dan memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, serta memohon maaf dari manusia jika melibatkan hak mereka. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Labuan FM Suara Pesisir anda bela. Alhamdulillah, akhirnya kita telah sampai di penghujung Ruangan Nurani untuk edisi hari ini. Semoga setiap bait kata, setiap perkongsian yang telah menemani anda sebentar tadi mampulah menghadiahkan sedikit ketenangan di jiwa yang resah dan menjadi penawar buat hati yang sedang diuji. Dan kita ucapkan terima kasih kepada anda yang tidak jemu untuk setia mendengar walau di mana jua anda berada pada ketika ini. Buat anda yang masih berada di jalanan, pandulah dengan penuh waspada. Semoga langkah perjalanan anda dilindungi oleh rahmat ilahi dari awal hinggalah sampai ke destinasi. Dan selepas ini siaran akan diteruskan lagi dengan ringkas 7 malam dari Nasional FM yang bakal mengisi ruang malam anda hingga menjelang fajar esok. Baiklah pendengar Labuan FM, kita akan melabuhkan tirai untuk seketika. Andai waktu mengizinkan, kita pasti akan bertemu di ruang dan ketika yang lain, mungkin dengan kisah yang berbeza, namun tetap dengan suara yang sama. Saya Alif, bersuara di udara, terasa di jiwa. Assalamualaikum dan selamat malam.

lepas. Situs Agung Istaf Dato' Abdul Halim Kadir berkata, panel pendengaran tata tertib yang bersidang di Bangkok pada 10 Ogos lepas mendapati ke-88 individu bersalah dalam insiden berkenaan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tenggulau dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: atau maklumat dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM. Nasional FM sentiasa di hati. Alhamdulillah, kembali lagi bersama dengan saya Aizan Azam untuk anda terus kekal setia pelbagai selesai lagu-lagu dan juga informasi yang akan saya berikan kepada anda dari masa ke semasa. Dan hari ini saya nak kongsikan kepada anda di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ibu petir, hujan lebat dan juga angin kencang di dua kawasan, iaitu di negeri Pahang di kawasan daerah Rompin, di Sarawak di kawasan Kuching dan juga Lundu sehingga 9 malam ini Sabtu 15 Ogos 2026. Amaran dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ibu petir dengan intensiti hujan yang melebihi 20 minit sejam, dan amaran ibu petir adalah amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Jadi pada mereka yang berada di kawasan yang dilanda ibu petir, hujan lebat dan angin kencang seperti di Pahang dan juga Sarawak, berhati-hati, kurangkan aktiviti luar, dan jika ada perancangan untuk berkelah ataupun mungkin ada perancangan untuk melakukan sebarang aktiviti luar, pastikan berhati-hati, hubungi pusat keselamatan jika berlaku sesuatu yang tidak diinginkan. Kita harus berjaga-jaga sekarang ni, musim kejap ada musim panas, kejap musim hujan dan sebagainya. Jadi keselamatan itu amat penting, bukan hanya keselamatan diri kita tapi keselamatan keluarga. Itu sememangnya yang terbaik untuk kita, perlu dijaga. Dan hubungi juga ataupun anda boleh ikuti Met Malaysia di Facebook dan juga Instagram untuk mengetahui keadaan cuaca terkini. Semoga dipermudahkan segala urusan, dan untuk anda terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Az-Zukhruf ayat 15 hingga 19.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Wajah

0: Dan mereka yang musyrik mempersekutukan Allah dengan menjadikan sebahagian dari hamba-hamba Allah sebagai anak baginya. Sesungguhnya manusia yang demikian sesatnya sangat tidak mengenang budi, lagi nyata kufurnya.
1: Amin

0: Tuhan mengambil dari makhluk-makhluk yang diciptakannya menjadi anak-anak perempuannya, dan ia mengutamakan kamu dengan anak-anak lelaki.
1: وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ.
0: Padahal apabila diberitahu kepada salah seorang dari mereka dengan berita bahawa ia beroleh anak perempuan seperti yang dijadikannya sekutu yang sejenis dengan Allah yang Maha Pemurah, muramlah mukanya sepanjang hari, yakni kerana menanggung duka cita, sedang ia menahan perasaan marahnya dalam hati. Patutkah yang dikatakan anak Allah itu jenis perempuan yang biasanya dididik dan dibesarkan dalam perhiasan, sedang ia semasa berbantah dan bertikam lidah tidak dapat memberikan alasan yang jelas?
1: Wajah.

0: Dan mereka pula mensifatkan malaikat yang juga menjadi hamba-hamba Allah yang maha pemurah itu jenis perempuan. Adakah mereka menyaksikan kejadian malaikat itu? Akan dituliskan kata-kata mereka yang dusta itu dan mereka akan ditanya kelak serta akan menerima balasannya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kita membesar tanpa kita sedar. Ini isu yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Suka bagi anak gadget. Kita ingat bila kita bagi anak gadget tu macam satu hadiah untuk dia, dia pun jadi happy, kan? Sebenarnya kita nak distract dia. Kita sibuk barangkali. Bukanlah sibuk pun sebenarnya. Nak ialah sibuk dengan keinginan diri masing-masing, kan? Kelalaian yang ada pada diri masing-masing. Tapi anak duk kacau. Jadi kita pun ambil lah info ni. Kamu tengoklah. Anak pun tengok berjam-jam, tuan-tuan perempuan. Saya, kalau saya nak ajak tuan-tuan perempuan, cuba perhati kiri kanan kita, kan? Kalau kita dekat dalam kereta ataupun kita dekat kedai makan, kan, mesti ada nampak keluarga yang mak ayah dan ada anak-anak kecil. Anak ada semua diletakkan handphone di depan. Makanan kat depan, depan makanan tu handphone. Allahu Akbar, tuan-tuan dan puan-puan. Boleh ke tak boleh? Memang tak ada masalah. Tidak ada hukum yang mengatakan haram, tak boleh buat macam itu. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, jangan sampai satu masa kita tak sedar anak kita dah besar, kan? Tetapi rupa-rupanya masa kita dengan anak kita tu sikit je, kan? Sebenarnya waktu-waktu terutamanya yang biasanya orang bagi ni pada golden age. Golden age ni bila? Umur sehingga 7 tahun. Kenapa orang kata golden age? Kan, golden age ni adalah waktu, umur emas. Sebab umur inilah umur yang orang kata apa, melunturi buluh, dialah dari rebungnya, kan. Maknanya waktu inilah waktu kita nak betul-betul tunjukkan contoh yang baik, bonding masa, berikan kasih sayang, peluk anak kita. Sebab mereka akan ingat, kan? Mereka akan ingat waktu besar, kan? Dia tak sedar, kan? Tetapi kalau kita tak beri, itu yang kadang-kadang bila besar tu mula dia rasa kehilangan, dia rasa tak cukup. Rupa-rupanya waktu kecil, kan, tak cukup. Orang kata tak cukup kasih sayang tu, betul lah tu sebenarnya. Cumanya maknanya kita ni sebagai ibu apa ni, kan? Kita ni kena ingat sabda Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan ditanya tentang kepimpinan kamu. Kamu jangan ingat kamu ni dikurniakan anak kosong-kosong, free-free je. Allah akan tanya, kan, anak-anak kamu ni kamu tengok ke tak? Tengok ke tak buku teks dia, kan? Dia belajar apa kat sekolah? Dia makan apa? Kamu bagi dia gadget tu, dia tengok apa, kan? Jadi mujurlah kalau dia tengok benda yang baik. Kalau dia tengok benda tak baik, macam mana? Jawablah kita, kan? Jadi anak kita ni, tuan-tuan dan puan-puan, ibarat satu tanah. Kalau kita bayangkan tanah tu subur sangat pada awalnya. Tapi kalau kita tak tanam dengan benih yang baik, dia akan tumbuh juga, betul tak? Dia akan tumbuh dengan lalang ataupun orang lain tanam. Jadi kita, anak kita, tanah kita ni, kan, kalau kita tak jaga, dia jadi lain lah. Jadi kita kena tengok, tuan-tuan dan puan-puan, jangan biarkan anak kita tu kita berikan gadget. Sebenarnya banyaklah kalau saya nak ulas tentang kesihatan mental dan sebagainya, memang tak sihat. Screen itu memang tak sihat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jagalah anak kita, besarkanlah mereka dengan baik. Anak kita itu adalah rezeki, adalah amanah yang Allah berikan. Tuan-tuan puan-puan, tengok banyak orang kat luar sana yang usaha hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, macam dalam lagu tu, untuk nak dapat anak, tak dapat anak, kan? Kita Allah beri anak 2, 3, 4, 5, sehat-sehat pula tu. Tapi kita biarkan mereka, kita abaikan mereka, kan? Nak mudah bagi gadgetnya, kan? Jadi jangan, tuan-tuan perempuan, kita kembali sebagai manusiawi. Manusia ni memerlukan interaksi manusia, bukan interaksi gadget. Jadi, dan berikan mereka dengan tarbiyah-tarbiyah ruhiyah dan ilahiyah, kan? Berikan, tunjukkan contoh, kan? Tunjukkan contoh, insyaAllah. Itu saja, tuan-tuan perempuan. Kita boleh jadi dua apa yang baik, insyaAllah. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Baik, sentiasa berbuat baik sesama manusia dan masyarakat adalah cerminan mulia kepribadian kita yang mampu mengubah dunia. Sebagai seseorang yang sentiasa berfikiran positif, kebaikan tidak pernah rugi. Walau sekecil senyuman, sahabat mesra ataupun huluran bantuan tanpa mengharapkan balasan, ia mampu menjadi sinar pengharapan bagi mereka yang sedang berduka. Jadi sentiasa tersenyum, bantu-membantu dalam masyarakat dan juga sentiasa berbuat baik sesama manusia. Ini menyebabkan hidup kita sentiasa bahagia. Kita bukan saja merapatkan jurang sesama insan, malah membina sebuah masyarakat yang harmoni, aman dan juga penuh empati. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: www.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
2: Nasional FM sentiasa di hati, kembali lagi bersama dengan Aizad Azam. Baik, pada waktu ini saya nak kongsikan kepada anda menerusi platform berita.rtm.gov.my. Antaranya, aktiviti luar bilik darjah sedia dihadkan berdasar bacaan IPU semasa. Di mana aktiviti luar bilik darjah di Negeri Sembilan sedia dihadkan sekiranya bacaan indeks pencemaran udara IPU menunjukkan paras tidak sihat. Kerajaan Negeri dan Jabatan Pendidikan Negeri memantau bacaan IPU dan akan mengambil langkah sewajarnya. Bacaan IPU kini berada pada paras sederhana dan pemantauan berterusan bagi memastikan aktiviti persekolahan dapat dilaksanakan. Dan sekolah berkenaan mencatatkan 1,400 murid berdaftar dan menurut Menteri Besar Dato' Ismail Asin memaklumkan Kerajaan Negeri akan mengambil langkah sewajarnya dan Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan akan memantau perkembangan semasa berkaitan. Dan seterusnya, warisan dan budaya orang asli dipelihara dijiwai generasi muda. Warisan serta budaya masyarakat orang asli perlu terus dihargai, dipelihara serta diwariskan kepada generasi muda. Warisan dan budaya orang asli ini perlu dipelihara dan diwariskan agar generasi muda terus membesar dengan bangga akan identiti unit mereka. Perpaduan komuniti, perhormatan kepada orang tua dan kerjasama dengan kerajaan mengukuhkan lagi pembangunan serta kelangsungan tradisi. Masyarakat diingatkan juga berjaga-jaga terhadap penipuan dalam talian dan juga menggunakan internet secara selamat. Itu di antara sedikit ringkasan menerusi platform berita.rtm.gov.my. Dan untuk anda terus bersama kami, di mana lagi kalau bukan di Nasional FM, sentiasa di hati.

dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12.30 malam, Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional Malam di Nasional FM sentiasa di hati. Semoga anda semua terus kekal ceria dan baik-baik sahaja sambil mendengarkan Nasional FM. Dan bagi mereka yang bekerja mencari rezeki, juga mungkin yang sedang memandu dengan berhati-hati, dan juga yang sedang bertugas, baru masuk ke pejabat ataupun mungkin menyiapkan tugasan yang hampir belum selesai, lakukan tugasan anda dengan sebaiknya, lakukan dengan ikhlas, dan insyaAllah hasil yang terbaik akan menanti anda. Dan saya nak kongsikan kepada anda juga, di mana musim sekarang ni kan biasanya kita keluar bekerja memandu kenderaan seperti kereta, juga mungkin ada yang melakukan aktiviti luar. Pastikan berjaga-jaga kerana jerebu kerap melanda pada waktu ini. Jadi pesanan buat semua, sentiasa banyakkan minum air, kosong secukupnya, kurangkan aktiviti di luar, kerap cuci tangan, muka dan juga selalulah mandi, dan pakai pelitup muka jika perlu keluar. Dan sekiranya ada gejala ataupun demam ataupun hidung tersumbat dan sebagainya, dapatkan rawatan di pusat kesihatan yang terdekat. Semoga dipermudahkan segala urusan. Jaga diri, jaga kesihatan, dan untuk anda terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Saya belajar dekat sebuah bantu.
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وعيتها اليوم من شريعتك نصر أزان صلاتي أكن لديريكا. Kurniakan Allah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kita membesar tanpa kita sedar. Ini isu yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Suka bagi anak gadget. Kita ingat bila kita bagi anak gadget tu macam satu hadiah untuk dia, dia pun jadi happy, kan? Sebenarnya kita nak distract dia. Kita sibuk barangkali. Bukanlah sibuk pun sebenarnya. Nak ialah sibuk dengan keinginan diri masing-masing dan kelalaian yang ada pada diri masing-masing. Tapi anak dah kacau, jadi kita pun ambil lah info ni. Kamu tengoklah, anak pun tengok berjam-jam. Tuan-tuan perempuan, saya kalau saya nak ajak tuan-tuan perempuan, cuba perhati kiri kanan kita kan. Kalau kita dekat dalam kereta ataupun kita dekat kedai makan kan, mesti ada nampak keluarga yang mak ayah dan ada anak-anak kecil. Anak ada semua diletakkan handphone di depan. Makanan kat depan, depan makanan tu handphone. Allahu Akbar, tuan-tuan dan puan-puan. Boleh ke tak boleh? Memang tak ada masalah. Tidak ada hukum yang mengatakan haram, tak boleh buat macam itu. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, jangan sampai satu masa kita tak sedar anak kita dah besar, kan? Tetapi rupa-rupanya masa kita dengan anak kita tu sikit je, kan? Sebenarnya waktu-waktu terutamanya yang biasanya orang bagi ni pada golden age. Golden age ni bila? Umur sehingga 7 tahun. Kenapa orang kata golden age? Kan golden age ni adalah waktu, umur emas. Sebab umur inilah umur yang orang kata apa, melunturi buluh, dialah dari rebungnya, kan. Maknanya waktu inilah waktu kita nak betul-betul tunjukkan contoh yang baik, bonding masa, berikan kasih sayang, peluk anak kita. Sebab mereka akan ingat, kan? Mereka akan ingat waktu besar, kan? Dia tak sedar, kan? Tetapi kalau kita tak beri, itu yang kadang-kadang bila besar tu mula dia rasa kehilangan, dia rasa tak cukup. Rupa-rupanya waktu kecil, kan, tak cukup. Orang kata tak cukup kasih sayang tu, betul lah tu sebenarnya. Cumanya maknanya kita ni sebagai ibu apa ni, kan? Kita ni kena ingat sabda Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan ditanya tentang kepimpinan kamu. Kamu jangan ingat kamu ni dikurniakan anak kosong-kosong free-free je. Allah akan tanya, kan, anak-anak kamu ni kamu tengok ke tak? Tengok ke tak buku teks dia? Kan, dia belajar apa kat sekolah? Dia makan apa? Kamu bagi dia gadget tu, dia tengok apa? Kan? Jadi mujurlah kalau dia tengok benda yang baik. Kalau dia tengok benda tak baik, macam mana? Jawablah kita, kan? Jadi anak kita ni, tuan-tuan dan puan, ibarat satu tanah. Kalau kita bayangkan tanah tu subur sangat pada awalnya. Tapi kalau kita tak tanam dengan benih yang baik, dia akan tumbuh juga, betul tak? Dia akan tumbuh dengan lalang ataupun orang lain tanam. Jadi kita, anak kita, tanah kita ni, kan, kalau kita tak jaga, dia jadi lain lah. Jadi kita kena tengok, tuan-tuan dan puan, jangan biarkan anak kita tu kita berikan gadget. Sebenarnya banyaklah kalau saya nak ulas tentang kesihatan mental dan sebagainya, memang tak sihat. Screen itu memang tak sihat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jagalah anak kita, besarkanlah mereka dengan baik. Anak kita itu adalah rezeki, adalah amanah yang Allah berikan. Tuan-tuan puan-puan, tengok banyak orang kat luar sana yang usaha hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, macam dalam lagu tu, untuk nak dapat anak, tak dapat anak, kan. Kita Allah beri anak 2, 3, 4, 5, sehat-sehat pula tu, tapi kita biarkan mereka, kita abaikan mereka, kan. Nak mudah bagi gadget ni, kan. Jadi jangan, tuan-tuan puan-puan, kita kembali sebagai manusiawi, manusia ni memerlukan interaksi manusia, bukan interaksi gadget. Jadi, dan berikan mereka dengan terbiah-terbiah ruhiyah dan ilahiyah, dan berikan, tunjukkan contoh, kan? Tunjukkan contoh, insyaAllah. Itu saja tuan-tuan dan puan, kita boleh jadi beberapa yang baik, insyaAllah. Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: di Petaling Jaya. Pada masa sama, Govind Singh berkata kerajaan turut memberi perhatian kepada potensi teknologi baru dalam membantu perniagaan kecil, khususnya perusahaan kecil dan sederhana PKS serta perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS.
1: Dan secara keseluruhan kita kena lihat kepada juga bagaimana teknologi baru dapat membantu peniaga-peniaga kecil khususnya SME dan MSME kita. Itu adalah satu perkara yang juga saya akan memberikan perhatian, tapi masih dalam perbincangan, terlalu awal untuk saya sebut secara terperinci, tapi harap-harap bila kita sampai ke hari itu dapatlah kita dengar beberapa inisiatif-inisiatif yang dapat membantu dalam aspek yang saya sebut tadi.
0: Govind Singh Dio. Sementara itu, Ketua Akitai dan Penasihat Kecerdasan Buatan Institut Strategi KSI bagi Asia Pasifik, Profesor Dr. Muhammad Nazri Muhammad berkata, Malaysia perlu mempercepat usaha memperkasa tenaga kerja dengan kemahiran kecerdasan buatan dan pemikiran kreatif bagi mendepani perubahan teknologi yang semakin pesat. Menurutnya, langkah itu perlu dilaksanakan sesulan hampir 700,000 pekerjaan berpotensi terjejas berikutan perkembangan teknologi AI. Beliau berkata demikian pada Forum Kepimpinan Sumber Manusia, Bakat dan Majikan Terbaik 2026 di Ibu Negara. Ini pula mengenai perkhidmatan transit aliran ringan 3 LRT3 laluan Shah Alam. Selepas menikmati perkhidmatan percuma selama lebih 6 minggu, penumpang LRT3 laluan Shah Alam menyambut baik kadar tambang yang mula dikenakan hari ini. Ikuti pengalaman penumpang Nur Aisyah Abdul Aziz, Syed Nabil Shahbudin dan Derek Lee.
2: Saya pun sebagai rakyat Malaysia, saya pun pakai MyRapidTST tu, and dia sangat jimatlah untuk perbelanjaan saya bulan-bulan. Sejak ada LRT ni, banyaklah tolong saya nak lalu daripada Shah Alam tu pergi pula ke Subang. So, sangat jimat masa dan juga jimat duit lah.
3: Bagi saya 10/10 lah. Sebab dia laju dengan convenient lah, dekat dengan tempat kerja. Kalau semua jalan kaki pergi LRT Grand Mary, ada agak jauh sikit lah. And then kalau ada di LRT Shah Alam, dia boleh lebih simpan sikit. And then siapa boleh tidur banyak sikit lah.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Berita seterusnya. Gempa bumi kuat dengan magnitud 6.4 dilaporkan berlaku di utara Sumatera Indonesia kira-kira pukul 6.54 petang tadi. Kenyataan Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, memaklumkan kawasan sekitar pantai barat semenanjung merasai gegaran susulan gempa berkenaan. Bagaimanapun, gempa dengan kedalaman 154 km itu tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. Sementara itu, angka korban gempa bumi kuat 7.7 magnitude yang melanda perairan berhampiran Pulau Flores, Indonesia, meningkat kepada sekurang-kurangnya 38 orang. Ketua Badan Pengurusan Bencana Indonesia, Suharyanto, berkata 13 orang turut cedera termasuk 2 parah, manakala kira-kira 2,000 penduduk telah dipindahkan. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan dengan beberapa mangsa dipercayai terperangkap di bawah runtuhan bangunan. Sukan, penantian selama 9 tahun berakhir apabila salah satu sukan otomotif Formula 1 kembali ke litaran terbangsa Sepang, Malaysia. Rata-rata peminat sukan ini teruja lebih-lebih lagi dengan harga tiket yang ditawarkan buat warga Malaysia serendah RM200 sahaja. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata inisiatif itu memberi peluang kepada lebih ramai rakyat Malaysia merasai pengalaman menyaksikan perlumbaan Formula 1 secara langsung di Sepang. Ikuti reaksi Muhammad Zul Akmal, Kin Izu, Muhammad Bahrain dan Muharram Shah.
1: Bersyukurlah sebab akhirnya walaupun bukan Malaysia GP, Bahrain yang kita menggantikan Bahrain, tapi venue di sini. Sebagai fan F1, saya sangat bersyukur sebab 9 tahun dah tak ada F1, so akhirnya F1 kembali ke Malaysia.
2: Saya rasa memang satu inisiatif yang terbaik lah. Lagilah kita nak merancangkan sukan di Malaysia terutamanya. Jadi sebagai pengumpul daikah, selama ni kita dapat kecil kan, kali ni mungkin dapat tengok kereta yang sebenar, lebih besar. Terima kasih untuk Kerajaan Madani.
3: Terima kasih atas usaha yang diberikan oleh kerajaan. Sebab RM200 ni saya rasa memang sangat murah. Kalau tempat lain mungkin dah mahal sangat. Untuk yang tiket ni memang murah-murah. Murah sangat.
0: Agak sekali, Harimau Melayu tidak boleh menjadikan ketiadaan beberapa pemain sebagai alasan apabila berdepan juara bertahan Vietnam pada aksi separuh akhir pertama Piala ASEAN 2026 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, Ceras esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 5.3 juta penerima STR terima bayaran secara berperingkat mulai hari ini. Tiket Madani Formula 1 serendah RM200. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

15 Ogos 2007, Majlis Pelancaran Proton Persona. Pada hari ini, dalam tahun 2007, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Watiq Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muqtafi Billah Shah berkenan menyempurnakan Majlis Pelancaran Proton Persona di Pusat Kecemerlangan Proton Shah Alam, Selangor. Model sedan yang dibangunkan sepenuhnya oleh Proton Holdings Berhad ini diperkenalkan sebagai pengganti kepada Proton Wira. Proton Persona dilengkapi dengan enjin Campro DO HC 16 injap berkapasiti 1.6 liter yang mampu menghasilkan kuasa maksimum 82 kilowatt pada 6,000 RPM. Model ini ditawarkan pada harga antara RM44,999 hingga RM55,800 mengikut varian sekaligus memenuhi keperluan pengguna yang mengutamakan kualiti pada harga berpatutan. Proton turut mensasarkan jualan antara 30,000 hingga 40,000 unit dalam tempoh 12 bulan. Sasaran itu disokong oleh sambutan awal yang memberangsangkan apabila lebih 2,200 tepahan diterima dalam tempoh 3 minggu sebelum pelancarannya. Ia mencerminkan keyakinan pengguna terhadap model baharu keluaran nasional ini.

0: Nasional Malam, 8:20 malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Lagu daripada Azlina Aziz, Wajahmu di Mana-Mana. Bagi anda yang berada di Kota Baru, Kelantan, boleh terus dengarkan kami di frekuensi 101.9 Johor Baru dan juga Singapura 105.7 dan juga di Jelantur Pahang 93.5. Itu di antara frekuensi utama Nasional FM. Anda mendengarkan malam ini lagu-lagu pilihan bersama 2.0 yang dipilih oleh sahabat-sahabat kita menerusi Facebook Nasional FM. Dan saya nak tunaikan 3 lagi lagu permintaan ya, pada waktu ini, iaitu bersama dengan sahabat kita Lin Roslinda yang membuat pilihan melalui Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Beliau ingat lagu nyanyian Siti Fairuz, lagu yang ditulis dihasilkan pada tahun 1985, Usah Bertanya Lagi. Dan seterusnya bersama dengan pilihan Muhammad Azhar Harun, nyanyian daripada Cerpen dan juga Chubby, lagu berjudul Patah Hati. Lagu yang ditulis ini lagu untuk Gen Z katanya. Dan terus sekarang ini kita berhibur bersama dengan UK Sex, pilihan daripada Budak Lawa Yang Mistik, ditujukan khas buat rakan-rakan yang mengenali diri beliau dan juga mereka yang sedang mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

Keringan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringan dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
4: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, National FM, sentiasa di hati.
5: Malaysia.
6: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih National FM sebagai teman perjalanan anda. National FM, sentiasa di hati.

74 yang melanda Sumatera Indonesia petang tadi, dan gegaran susulan gempa itu turut dirasai di beberapa kawasan termasuk di Batu Kawan, Batuat, di Bayan Baru dan juga di Batu Feringgi. Pegawai dan anggota JPPN membuat pemeriksaan lanjut ke atas bangunan di lokasi untuk menilai kerosakan. Seterusnya, usahawan perlu memanfaatkan AI secara beretika dan bertanggungjawab. Usahawan perlu memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan AI secara beretika dan bertanggungjawab bagi memperluas perniagaan tanpa menyalahgunakan platform digital sehingga mengelirukan pengguna. Ia perlu patuh kepada standard dan juga garis panduan dalam penggunaan AI, terutamanya pemasaran produk di platform digital. Kerjasama kerajaan dengan rakan strategik dan juga platform media sosial untuk pastikan kandungan memenuhi piawaian dan juga tidak disalahguna. Tingkatkan kemahiran secara berterusan dan gunakan AI secara profesional untuk manfaat serta elakkan penyalahgunaan teknologi. Jadi antara sedikit ringkasan menerusi platform berita.rtm.gov.my, dan saya nak teruskan dengan pilihan lagu yang seterusnya dari sahabat-sahabat kita yang tak sabar nak dengarkan lagu mereka ke udara di Nasional FM. Kita akan bersama dengan pilihan daripada Kak Nur Azilah kita yang juga merupakan antara pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Malam ini beliau nak berjoget bersama dengan Saipo Apek, lagu Aspalela. Seterusnya kita akan dengarkan pilihan daripada Ilah Hidayah yang membuat pilihan menerusi Facebook Nasional FM. Beliau inginkan lagu daripada Tony Braxton, lagunya Unbreak My Heart. Lagu ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar setia dan juga yang mengendali diri beliau. Dan sebelum itu, kita bersama dengan ataupun berhibur dengan kumpulan Wings Sejati, pilihan daripada Simon Pernah Di Sini. Khas untuk anda di Nasional FM.

Pada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstreaman langsung di RTM.

0: dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus dengarkan kami menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma untuk anda. Muat turun di telefon bimbit dan juga boleh dengarkan juga menerusi portal radio RTM. Di mana saja anda berada, terus sehat, terus ceria, terus kekal bersama dengan kami. Dan saya doakan juga untuk anda yang melakukan sebarang aktiviti pada waktu ini, mungkin menyiapkan tugasan, juga ada yang sedang memasak ataupun sedang menyiapkan apa pelbagai perkara lah yang perlu disiapkan. Semoga dipermudahkan sambil dengarkan Pilihan Bersama 2.0. Baik, saya nak tunaikan permintaan yang seterusnya juga bersama dengan rakan-rakan kita yang buat pilihan menerusi Facebook Nasional FM sentiasa di hati, dan juga rakan juga yang ada di TikTok lah. Terima kasih juga ada Princess Cute, ada Bahari Ghazali, ada Kak Nur Azila, Teacher Mary, juga sahabat kita ada Gundam Shop Malaysia. Sambil buat Gundam sambil mendengarkan Nasional FM, dia kata terima kasih banyak. Juga ada Aziz Ahmad Hussein, Mawar Putih, Zarina Ina, dan juga ramai lagi. Terima kasih kerana temankan saya. Saya nak tunaikan permintaan yang seterusnya bersama dengan sahabat kita, lagu nyanyian daripada Rosita Izlin dan juga Aju, lagu Mengapa Sukar Melafazkan Maaf. Lagu ini ditulis pada tahun 1997, pilihan daripada Nuraini, ditujukan buat semua pendengar setia Nasional FM. Seterusnya bersama dengan Datuk Nasir Wahab, Memori Cinta Luka, pilihan Norma Zita Mahmud untuk sahabat-sahabat yang mengenali diri beliau. Dan juga sekarang ini kita berhibur bersama kumpulan Mei, lagu yang berjudul Suci, pilihan daripada Wan Wan. Semoga terhibur dan juga terus bersama dengan Nasional FM.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

0: apabila aktiviti luar bilik darjah sedia dihadkan sekiranya bacaan indeks pencemaran udara IPU menunjukkan paras tidak sihat. Menteri Besar Dato' Ismail Asy memaklumkan kerajaan negeri akan mengambil langkah sewajarnya dan Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan akan memantau perkembangan semasa berkaitan perkara ini.
1: Kalau bacaannya sampai ke tahap bahaya, kita akan berhentikan dulu lah aktiviti luaran ni. Bukanlah sekolah tutup, tak ada. Belajar lah. Macam biasa tinggal lagi aktiviti luaran, mungkin kita berhentikan sementara lah. Sukan tahunan dan sebagainya mesti kita hentikan sementara. Tapi sehingga ke waktu itu, sekarang ni kita macam biasa lah. Sekolah boleh teruskan aktiviti luaran macam biasa.
0: Dato' Ismail Asy. Penduduk Pulau Bumbum di Sabah kini mempunyai akses lebih mudah untuk mendapatkan barangan keperluan menggunakan sumbangan asas rahmah SARA tanpa perlu menaiki bot ke Tanah Besar susulan pembukaan premis rakan niaga SARA di kawasan berkenaan. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata perluasan jaringan rakan niaga SARA penting bagi memastikan faktor jarak dan lokasi tidak menjadi penghalang kepada rakyat untuk menikmati manfaat bantuan kerajaan.
2: Jadi kita hendak memastikan yang penggunaan ni SARA ni meluas. Kalau kita lihat di negeri Sabah ni, lebih kurang lebih pada 800 ribu penerima SARA yang ada dengan SDR di dalam negeri ni. Dan daripada peruntukan yang disediakan untuk SARA untuk tahun ni dah lebih 1.3 bilion ringgit ya untuk SARA untuk tahun ni. Dan Alhamdulillah untuk negeri Sabah lebih pada 99% penggunaan SARA.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Dalam perkembangan berkaitan, Pengurus Koperasi Anugerah Haji Baji Sempurna Berhad, Sobri Lauji berkata, kemudahan tersebut membantu penduduk menjimatkan kos pengangkutan selain tidak perlu lagi berulang-alik ke bandar untuk mendapatkan barangan keperluan.
3: Alhamdulillah setakat ini memang sangat baguslah, memang sangat rancak dan sangat memudahkan masyarakat di sini khususnya Pulau Bumbum nih. Sebab mereka tidak perlu lagi turun ke bandar, Pak. Di sana kita sudah dapat jimatkan kos pengangkutan, tambang kereta sorong apa semua. Memang sangat membantulah.
0: Seorang penerima SARA, Elsa Otoh, turut menyambut baik pembukaan premis rakan niaga SARA di Pulau Bumbum.
4: Cabaran paling besar kena naik dua kenderaan seperti kereta dahulu, lepas tu menaiki bot untuk sampai ke Pekan. Dari pulau ni ke JT Belimbang RM4, bila naiki bot RM2, jadi RM6 semua. Sumbangan koperasi ini sangat baik untuk penduduk di sini, terutamanya kami di pulau ni membantu dari segi belanja harian dan bulanan. Sangat senanglah mudah untuk kami.
0: Kemudahan rakan niaga SARA di Pulau Bumbum memberi manfaat kepada lebih 25,000 penduduk yang layak menerima SARA untuk semua, termasuk kira-kira 3,300 penerima STR dan SARA bulanan. Kementerian Sumber Manusia sedang mendapatkan ulasan serta pandangan daripada kementerian berkaitan mengenai cadangan menjadikan pembiayaan pinjaman perbadanan tabung pembangunan kemahiran dalam bentuk geran. Menterinya Datuk Seri Ar-Rahmanan berkata perkara berkenaan akan dibawa ke peringkat jemaah menteri dalam tempoh terdekat untuk pertimbangan kelulusan.
5: Progres itu kita telah membuat sebab setiap peruntukan yang kita terima sama ada dia digunakan sebagai grant ataupun pinjaman, kita kena dapat kelulusan jemaah menteri. Jadi sebelum ini Yang Berhormat Perdana Menteri selepas berbincang dengan Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri telah meluluskan sebanyak 100 juta. Sekarang dana itu diberikan kepada kita, syarat dia adalah sebagai pinjaman dan kita telah bincang dan kami sedang membuat kertas kedua.
0: Ini satu berkenaan bertujuan meringankan beban kewangan pelajar program TVET selepas tamat pengajian. Warisan serta budaya masyarakat orang asli perlu terus dihargai, dipelihara serta diwariskan kepada generasi muda. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, Dato' Abdul Halim Hamzah berkata, komuniti berkenaan sebahagian penting sejarah Malaysia.
6: Kami memastikan pengetahuan terhadap budaya warisan ini dapat diteruskan, dihayati oleh generasi yang mendatang. Pastinya aktiviti yang melibatkan komuniti perlu diteruskan. Di peringkat Kementerian Komunikasi, kami sentiasa menganjurkan program yang bersifat komuniti, khususnya melalui nadi yang ada di kampung ini khususnya, yang mana penduduk orang asli dapat memanfaatkan. Ternyata pembelajaran melalui buku teks sahaja tidak dapat menjadikannya suatu adab kasih yang sangat jelas, tetapi melalui pengalaman dan juga sokongan daripada pelbagai pihak, pastinya warisan budaya ini

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: 11.13 minit malam, Nasional FM sentiasa di hati. Terus kekal setia. Terima kasih bersama dengan saya Aizan Azam untuk jam yang terakhir ini. Untuk pilihan bersama 2.0, lagu-lagu pilihan sahabat-sahabat kita yang buat pilihan merusi Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Saya nak tunaikan untuk waktu ini 3 permintaan bersama dengan permintaan Ainul Jaafar ataupun lebih dikenali sebagai AJ. Lagu beliau untuk malam ini, Ila Sabri, Keranamu Kekasih. Seterusnya bersama dengan pilihan Kak Khadijah Muhammad Amin yang berada di Terengganu, ikan lagu daripada Fauzia Latif, Dia. Dan sekarang ini kita berhibur bersama kumpulan Ekspedisi Hentian Ini, pilihan daripada Easy Z, buat semua rakan-rakan pendengar setia Nasional FM.

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Keranamu kekasih. Itu lagu daripada Ila Sabri menghiburkan anda untuk pilihan bersama 2.0 waktu ini, di mana saja anda berada. Berhati-hati di jalan raya bagi yang sedang memandu, juga yang sedang bersantai, beristirahat bersama dengan keluarga, sambil mendengarkan radio, berbual mesra dan sebagainya. Gunakanlah waktu ini dengan sebaiknya. Musim cuti-cuti sekolah kan, satu ahad ataupun waktu senggang kan, gunakan masa dengan terbaik, dengan sebaiknya. Kalau boleh, pastikan kalau tiada aktiviti luar dilakukan, di rumah boleh berkotoroyong, sama-sama mengemaskan rumah ataupun memastikan juga kawasan sekitar rumah dalam keadaan bersih. Itu yang sebaiknya. Baik, saya nak tunaikan lagu yang seterusnya untuk pilihan bersama 2.0 waktu ini, bersama dengan pilihan Kak Aniza Samin. Beliau inginkan lagu nyanyian daripada kumpulan Gersang, Masih Aku Terasa. Seterusnya bersama dengan pilihan Jasli Sidun, lagu daripada Flybeats, lagu yang berjudul Kenangan Lalu. Dan sekarang kita berhibur bersama Ara Johari, lagu yang berjudul Bunga. Lagu yang ditulis pada tahun 2017 ini, pilihan daripada Nora Shikin, buat semua rakan-rakan pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati.

scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu. Nasional FM.
1: Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera, salam hujung minggu kepada anda di luar sana, kepada yang bekerja baru mula shift seperti saya, selamat bekerja, dan kepada abang-abang lori yang dalam trip penghantaran, semoga selamat sampai perjalanan. Begitu juga abang-abang, kakak-kakak yang memandu waktu begini, segarkan mata, fokuskan mata pada pemanduan anda. Kepada yang sedang santai menikmati malam minggu, tunggu dulu, jangan tukar frekuensi, layan dulu geng Burung Hantu. Sebelum itu, hari ini 16 Ogos 2026, hari Ahad.

Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda semua yang masih dalam perjalanan. Hanya harapkan segala perjalanan anda berjalan lancar pagi ini. Baiklah, untuk jam seterusnya, malam hujung minggu ini, hanya nak berkongsi sedikit cerita dalam kesunyian yang menanti. Ada juga perkongsian Hanim untuk pagi ini dalam kita meniti hari. Anda ada diberi pilihan, jadilah orang yang paling ikhlas, bukan orang yang paling baik. Sebab orang yang dilihat baik itu belum tentu lagi ikhlas. Ikhlas itu mahal, tiada kayu pengukur, kerana dengan keikhlasan datang rasa syukur. Apapun yang kita miliki di dunia ini tidak akan rasa sempurna seandainya kita tidak mensyukurinya. Salam hujung minggu, dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

Nasional FM sentiasa di hati. Kepada anda yang sedang memandu waktu malam minggu ini, kebanyakan ke lebuh raya ataupun jalan-jalan bandaran dipenuhi lagi dengan kenderaan. Kalau tular dekat dalam media sosial hari ini tentang konvoi supercar dalam perjalanan dari arah Puteri Harbour menghala ke pusat bandar Johor Bahru, itulah kan. Kalau ikut dekat dalam video itu, konvoi supercar itu tidak mendapat kebenaran daripada pihak berkuasa. Tindakan dua pemandu yang bertindak sebagai marshal dengan menahan kenderaan di laluan jalan untuk memberi laluan kepada kenderaan konvoi mereka telah mendatangkan reaksi yang tidak baik, dan juga dia melibatkan keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Akibatnya kedua-dua kenderaan itu telah ditahan, juga disita, kerana kena ingat ya, walaupun waktu hujung-hujung minggu ni ramailah yang konvoi ke sana ke sini, ada yang naik motosikal, ada yang naik kereta, tapi kena diingatkan mana-mana individu yang bertindak sebagai pengiring konvoi tidak sah dengan cara menghalang lalu lintas atau memberhentikan kenderaan awam secara tidak sah di kawasan-kawasan jalan raya yang mendatangkan bahaya kepada diri sendiri dan pengguna jalan lain, boleh disiasat di bawah Seksyen 110 Akta Peruntukan Jalan 1987. Dia akan dikenakan penalti dan denda tidak melebihi RM1,000 jika disabitkan kesalahan. Jadi jadilah kita sebagai pengguna jalan raya yang bijak, gunakan jalan raya sebaik mungkin dan patuhi hak pengguna jalan raya yang lain. Amalkan pemanduan berhikmah kita sebagai rakyat Malaysia. Teruskan hiburan dalam Game Buruhantu Nasional FM sentiasa di hati.

Okey, kepada anda di luar sana, mungkin dekat waktu-waktu macam ni, yang Hanim katakan, malam minggu kan, mungkin ada ramai antara anda yang masih lagi di atas jalan raya dengan urusan-urusan, mungkin pulang ke kampung halaman, mungkin pulang lewat dari kerja, ada macam-macam lagi urusan kita kan. Kalau malam minggu ini, ada yang mengambil kesempatan untuk keluar dengan kawan-kawan yang masih bujang itu, jadi menghayati, menikmati masa-masa bujang memang seronok. Tapi diingatkan kepada anda yang sedang memandu, hati-hati memandu, juga disampaikan ada penutupan jalan, terdapat kerja penyelenggaraan pembersihan median di kilometer 28 hingga kilometer 26 arah selatan dari KLIA ke Bandar Gamuda Curve. Lorong kanan ditutup bermula pukul 10 malam tadi hingga ke 6 pagi. Okey, jadi patuhi arahan papan tanda di lokasi berkenaan, sebab kadang-kadang waktu malam ini ada yang mengejar masa. Jadi itulah yang penting kan, Hanim selalu nasihatkan supaya menjaga had pemanduan, kerana keadaan jalan waktu pada waktu malam ni kita tak boleh jangka ada penutupan jalan. Jalan yang besar menjadi kecil, dua lorong menjadi satu lorong, kita pula kadang-kadang ada yang mengantuk. Itulah antara faktor-faktor yang kita kena beri penekanan dalam pemanduan kereta kita lah kan, kenderaan kita pada waktu tengah malam ke pagi ini. Itulah, semoga segalanya berjalan dengan lancar, semoga selamat sampai ke destinasi. Hanim akan temani perjalanan anda, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Kamu yang bawa ku terbang, bawa ku terbang nyanyian The Fabulous Cat. Kalau bawa ku terbang, kamu yang bawa ku terbang, kamulah bawa ku ke bintang kejora. Tapi ingat ya, bawalah pasangan kita ke syurga. Syurga ialah tempat kehidupan yang kekal, penuh dengan nikmat, nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di sana tiada lagi kesedihan, kesakitan mahupun kematian. Ini menjadi destinasi terakhir yang sangat diimpikan oleh setiap insan beriman dan beramal soleh. Untuk perkongsian jam seterusnya, Nasional FM bersiaran bersama Salam FM akan membincangkan tajuk syurga destinasi akhir, minggu akhir dalam misteri malam di sebalik mata. Perkongsian akan disampaikan oleh Dr. Matnawi bin Mat Yusof, pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Syurga bukan sekadar sebuah destinasi, tetapi kehidupan yang kekal abadi selamanya. Semoga setiap usaha, amal dan pengorbanan kita di dunia menjadi jalan menuju syurga kekal abadi. Semoga kita semua dikurniakan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, diampunkan segala dosa. Amin ya rabbal alamin. Kekal terus dalam perkongsian Nasional FM, sediasa di hati.

0: Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM dan juga Salam FM untuk perkongsian pagi ini bersama Arif dekat dalam konti ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey, misteri malam di sebalik mata dengan tajuk syurga destinasi abadi, Arif.
1: Pada pagi ini, semakin lama semakin tajuknya, semakin menuju kebahagiaan dan bunyi macam bahagia. Tapi sebenarnya kita dah sampai ke penghujung episod ke-30 pada pagi ini. Dan untuk musim inilah, musim ini episodnya ada 30 je. Jadi ini adalah episod yang terakhir.
0: Sedihlah saya sebabnya saya masuk, pertengahan. Saya masuk daripada, bukan saya masuk neraka eh. Saya masuk saya masuk bermula dari perkongsian neraka itu menuju ke syurga dan akhirnya hari inilah. Hari ini akhirnya syurga abadi itu kan.
1: Ya, dan kita pada pagi ini seperti biasa akan bersama dengan yang berusaha Dr. Matnawi bin Mat Yusof, pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum Doktor.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik.
1: Sihat, Doktor?
2: Alhamdulillah, okeylah.
1: Semakin orang kata dah menuju ke episod ke-30 ni, bagaimana perasaannya? Kita dah orang kata nak sampai di penghujung ni kan?
2: Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah perpasan kita dari sehari ke sehari makin menghampirilah. Kepada pintu syurga, insyaAllah.
1: Tapi kita, cara kita bercakap tu macam dah nak habis lah. Tapi tugasan masih lagi belum selesai. Kita baru saja nak bermula pada topik pada tengah malam ini atau pada pagi ini, syurga destinasi abadi. Kita nak mulakan soalan kita pada pagi ini berkaitan tentang syurga. Dan minggu lepas kita cakap tentang syurga, minggu ini kita bawakan juga topik berkaitan tentang destinasi abadi kita. Di syurga ni, Doktor, kita boleh ke ziarah-menziarahi seperti ziarah yang kita lakukan di dunia ni? Kita kan kadang-kadang ada jiran tetangga kat dunia ni kan,
0: saudara mara
1: hantar kuih yang berbahasa kan. Tapi adakah di syurga nanti pun kita akan ada sesi ziarah-menziarahi ni?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Arif dan juga Anim. Baik, soalan yang pertama kita berkaitan dengan bolehkah kita ziarah menziarahi seperti mana keadaan kita hidup di dunia ini. Di dunia ni lama tak jumpa kawan, telefon ataupun datang ziarah sekali-sekala balik kampung, suasana dia macam berubah-ubah daripada duduk satu tempat bergerak ke satu

0: ke tempat yang lain. Manakala dalam syurga, dan syurga pun ada sama sebenarnya. Konsep ziarah menziarahi ada, cuma dia berbeza dari sudut persembahan. Ziarah menziarahi tetap ada, tapi persembahan dia mungkin berbeza. Pertama ialah dengan kita bergerak menaiki kenderaan. Kenderaan bukan kereta, bukan motor, tapi dia adalah satu kenderaan khusus. Dalam pembacaan saya, dia berupa seekor kuda yang bersayap warna putih. Itu kenderaan. Dan bergerak seolah-olah macam borak lah. Macam tu. Dan kita akan tidak akan merasai, tak akan merasai rasa penat, bosan, dengki dalam hati kita. Kita kadang-kadang nak pergi ziarah kawan, aduh letihlah jumpa kawan ni, aduh tak naklah jumpa dia. Benda tu Allah Ta'ala dah cabut daripada hati masing-masing. وَنَزَعْنَا مَا فِي سُدُورِ مِنْ غِلِّنْ إِخْوَانًا. Maka kita jadilah bersaudara. Rakan-rakan dalam syurga, sama ada sanak saudara kita atau rakan-rakan kita, kita bersua, berziarah, dipenuhi dengan perbualan, kenangan masa kita kat dunia, cerita masing-masing. Dan nikmat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Mujur lah ya, kita selamat, Tuan Haji pun selamat. Bahasa kita guna seolah-olah macam bahasa di dunia ini juga. Tiada lagi perasaan dendam. Tidak ada permusuhan. Kerana permusuhan, dendam-mendendam selesai di pada mahsyar, semasa kita bersoal jawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi suasana ziarah kita dipenuhi dengan ketenangan mutlak, kebahagiaan yang kekal abadi. Saya petik daripada ayat Quran surah As-Saffat, bismillahirrahmanirrahim. Fa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasailun. Qala qa'ilun minhum inni kana li qarin. Yaqulu a innaka laminal musaddiqin. Aiza mitna wa kunna turaban wa izaman. A inna lamadinun. Qala hal antum muttali'un. Fattala fara'ahu fi sawa'il jahim. Qala Allah in kittu la turdin. Ataupun rekasnya ceritanya, dalam surga itu mereka berbicara, tiba-tiba menyelit satu ingatan. Saya kata awak ada kawan dulu seorang kan. Bagaimana keadaan kawan kita itu? Pasal tak nampak dia dalam surga, tak nampak. Dan mereka pun intai dalam neraka. Nampak dia di tengah-tengah neraka. Dulu dia tidak pernah mengikuti kita, tidak pernah mendengar apa ingatan yang diberikan dan sebagainya. Akhirnya dia telah tercampak ke dalam api neraka. Konsep yang kita nak bincang ialah mereka dalam surga itu saling bertemu antara satu sama lain, dan masing-masing bertanya hal ehwal masing-masing. Bagaimana keadaan masa di dunia dahulu. Macam kita lah jumpa orang yang itu, kita cerita lama tak jumpa, 40 tahun berpisah, kita cerita kan, masing-masing cerita cabaran di dunia dahulu. Awak masih hampir-hampir nak tertewas dengan cabaran itu. Tapi awak berjaya. Pada ketika itu perbualan kita sedang santai-santai pula, atas katil pula, kaki bergoyang, tangan memetik buah anggur, sedang makan mengunyah, kadang pula bergerak ke sana kemari, membawa air, membawa cawan untuk dituangkan kepada kita. Suasana secara ringkasnya terlalu harmoni dan cantik sangat. Itulah gambaran awal berkaitan dengan suasana ziarah menziarahi antara ahli syurga. Wallahu'alam.
1: Jadi topik perbualan tu macam-macam lah. Cerita-cerita tentang kenangan-kenangan yang silam.
2: Adalah ziarah menziarahi tu.
1: Ahli-ahli
2: syurga tu. Juga doktor, dikabarkan juga di syurga ni ada urusan jual beli ya doktor. Bagaimana pula bentuk pasar ataupun pasar tani dalam syurga tu? Dalam syurga tu kita nak tahu jugalah kan.
0: Terima kasih Hanim. Sebenarnya bila kita nak jual beli, nak pakai currency apa? Maka dalam syurga tidak ada jual beli. Kerana apa yang kita nak semua diberi secara percuma. Arab kata majanan. Dalam syurga tidak terdapat aktiviti urusan jual beli tadi. Pertukaran barangan menggunakan wang, kerana semuanya nikmat-nikmat semua. Makanan nak dapat, pakaian nak dapat, ya kita cerita pada pembicaraan lepas, pakaian datang daripada pokok tuba, daripada benih pucuk dia, di situ jadi pakaian. Dan kemahuan sudah tersedia secara percuma. Jadi apa nak beli? Kalau bagaimanapun ada satu hadis menyebut sebuah pasar dalam syurga yang dikunjungi oleh penduduknya setiap hari minggu, iaitu hari Jumaat. Hari Jumaat ni sebenarnya hari andaian saja, pasal di syurga tidak ada hari dan tidak ada malam. Andaian dia hari Jumaat macam tu. Istilah pasar ataupun suq dalam bahasa Arab di syurga bukan pula bermaksud tempat tawar-menawar, jual beli, bertukar barang komersial seperti kita berada di dunia. Sebaliknya, tempat bertemu dan berbual bicara, tempat bertembang rupanya. Bukan mereka nak jual barang, ada karipap, ada burger, tak ada. Nak ambillah secara percuma. Jadi di dalam syurga itu ada pasar, tapi ia sebagai tempat atau fungsinya sebagai tempat kita berkumpul, bersiar-siar, bertemu rakan-rakan, serta menikmati perubahan rupa dan keindahan diri apabila ditiup angin syurga. Dalam syurga ni ada satu angin dia panggil Rih Shimal. Saya baca, saya selidiki kenapa ni namakan Rih Shimal. Negara Arab ni duduk di tengah-tengah kota Mekah ini. Di utaranya adalah Syam ataupun Syria, Palestin, Jordan. Di bawahnya adalah Yaman. Yaman ni agak panas. Di utaranya sejuk. Itu pasal orang Arab musim sejuk dia berdagang di Yaman. Musim panas dia pergi ke Syria, kerana Syria itu agak sejuk. Apabila udara angin bergerak daripada utara, yakni daripada Syria, daripada Syam tadi, maka membawa angin yang sejuk. Maka dalam syurga Allah Ta'ala bawa juga angin sejuk. Angin sejuk yang damai, yang elok, yang wangi itu menjadikan bila dia jamah tubuh mereka, bertukar menjadi tubuh yang segar dan wajah yang begitu cantik. Setiap kali berjumpa, awak bagi makin lawa lah, makin handsome lah, makin cantik lah. Itu sebenarnya suasana dalam pasar. Balik ke pasar, mereka jadi lebih lawa. Minggu depan hari Jumaat, pergi lagi. Lagi lawa lagi. Jadi satu lagi kalau boleh saya, poin yang berikutnya ialah kehendak kita sentiasa dipenuhi. Jika seorang menginginkan sesuatu di tempat tersebut dan dalam syurga secara umum, dia boleh memperolehinya serta-merta tanpa perlu bayaran ataupun transaksi kewangan dan sebagainya. Jadi ringkasnya di sini, urusan jual beli tidak ada dalam syurga kerana nak barang tu semua dapat secara percuma dan tidak ada berebut-rebut, kerana masing-masing dapat apa yang berdasarkan amalan masing-masing. Dan yang kedua, tempat bertemu itu adalah untuk berbual bicara, bersembang dan sebagainya. Wallahualam.
1: Ni macam ni lah, ni macam kita pergi ke pusat beli belah di Kuala Lumpur ni. Kan kita beli, tengok kalau sekarang ni kita window shopping lah. Tapi sekarang ni bila berada di syurga nanti, apa saja yang kita nampak ni kita boleh ambil secara percuma.
2: Betul. Dan ingat dekat hati je dapat dah.
1: Ingat dalam hati pun dah boleh dapat, apatah lagi kita menginginkan sesuatu yang lebih baik. Contohnya kita di dunia ni minta kereta yang cantik, di syurga saya pastinya lebih lagi hebat.
2: Betul.
1: Baik Ustaz, kita nak tanyakan soalan yang berkenaan tentang kedudukan manusia ini di syurga. Boleh ke kita nak pergi pindah satu syurga ke syurga yang lain? Tapi sebelum itu kita nak bawakan lagu untuk kita berehat seketika. Mungkin Ustaz nak berehat terlebih dahulu, nak minum air dulu kan, nak besarkan tekak kan. Jadi kita akan berhenti rehat seketika. Misteri Malam di Sebalik Mata, kolaborasi Salam FM
2: dan Nasional FM, perjalanan ke syurga.

0: Mata. Mesej tersembunyi. Ibarat tersirat.
1: Masih lagi bersama dengan kami di Misteri Malam di Sebalik Mata. Saya Arif Razi dan DJ Hanim.
2: Ya.
1: Kita bawakan topik pada pagi ini berkaitan syurga, destinasi abadi. Dan bersama kita masih lagi kekal setia yang berusaha Dr. Matnawi bin Mat Yusof. Baik, Doktor. Tadi saya dah bawakan sebesedikit lah. Kita bagi hint-hint sikit kan soalan yang berikutnya. Adakah ahli syurga akan kekal berada di dalam syurga? Dan boleh tak seorang ahli syurga ni dia berpindah dari satu syurga ke syurga yang lain? Macam
2: betul,
1: kira-kira macam kita nak pergi syurga Firdaus lah, ataupun nak pergi syurga Naim ke, boleh ke macam tu?
3: Okay, DJ Arif dengan Hanim,
1: yeah.
3: Baik, soalan yang ketiga ialah berkaitan dengan pertama sekali nak kita faham, masuk syurga itu bukan amalan kita. Kita cerita dan perbincangan lepas, masuk syurga kita dengan rahmat dari Allah. Kasihan belas Allah. Kesian tengok kita beribadah sepanjang kita berada di muka bumi dahulu. Okey, masuklah dalam syurga. Once, bila kita dah masuk syurga, dikala itulah baru kita diberikan berada pada level yang mana? Berdasarkan kepada amalan-amalan yang kita lakukan di dunia. Banyak amalan, kita akan naik pada syurga yang tertinggi, Firdaus. Kalau kita kurang sikit amalan tapi masuk syurga juga, tapi kita berada pada ranking yang bawah dan bawah dan bawah. Baik. Okey. Kekal pertama kita cerita, ahli syurga ni kekal dalam syurga. Itu yang penting. Pergi mana-mana tu cerita yang kedua. Yang penting mereka itu berada dalam syurga. Khalidina fiha madamatis samawati wal ardh illa ma syaa rabb. Bermakna mereka ini tidak akan dibawa keluar lagi. Dah cukup kamu duduk dalam syurga, masuk neraka pula tak ada dah. Kecuali orang dalam neraka bila mana ada iman dalam hatinya, habis tempoh disiksa, dia akan bawa masuk syurga. Orang yang berada dalam syurga, berada di sana, tidak ada sakit, tidak ada apa lagi, hiduplah kamu tanpa mati, tidak ada tua, sentiasa muda, sentiasa, dan penuhilah nikmat kamu dan tidak ada putus asa. Ini adalah semua suasana dalam syurga. Jadi poin kita yang pertama, berada dalam syurga dan tidak keluar lagi, kekal selama-lamanya. Baik, poin yang kedua, adakah kita rasa macam tak naklah duduk taman ni, nak pindah ke taman lain pula, kondo ini nak pergi ke kondo lain, sebagaimana yang Haris sebut tadi. Yang tu tak dibenarkan. Kita akan duduk di kawasan kita, tak payah kita nak pindah-pindah tempat lain. Oleh sebab itulah Ibn Qayyim dia menyebut, orang yang berada di atas dia berziarahi, bukan pindah tau. Berziarah ni, orang yang berada di syurga Firdaus, dia boleh turun di bawah untuk menziarahi rakan-rakan daripada level yang rendah. Manakala level yang rendah, tak dibenarkan naik ke atas kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Ta'ala izin, bolehlah. Kalau Allah Ta'ala tak izin, dia capai level tu saja amalan kamu. Okey. Jadi ahli syurga tadi boleh bergerak, ziarah menziarahi dan saling melewati, dan sebagaimana kita sebut tadi, ziarah menziarahi satu sama lain, merentasi kediaman atau tingkat darjat yang berbeza-beza, kesemuanya atas izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pemilik syurga boleh bergerak daripada satu tempat ke satu tempat sebenarnya kita sebut tadi, untuk bertemu rakan-rakan. Dia tahu rakan dia duduk dalam syurga mana, dia pun pergilah jumpa, sembang petang baru dia balik ke rumahnya. Kerana di rumahnya dia akan ada bidadari sebagaimana kita sebut itu. Bidadari itu maksuratun fil khiyam, dia hanya duduk dalam kemah menanti kita, dia tak keluar ke pasar-pasar bersembang, tak ada macam ni keluar-keluar pergi mall ke apa, tak, dia duduk dalam kemah dia. Kita akan ada tempat kita. Okey, pergerakan itu pula menaiki kenderaan khusus, iaitu umpama kuda sebagaimana kita sebut tadi. Dan istimewa juga dalam kita kata istana dia tadi, ada katil yang bergerak tinggi rendah. Cara mereka berziarah pula, ahli keluarga sebagaimana kita sebut tadi berada di darjat yang lebih rendah atau tinggi, tetap boleh melewati dengan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itu dikukuhkan oleh Ibn Qayyim sebagaimana saya sebut tadi, yazurul a'la asfal wala yazurul asfal a'la. Bermaksud orang yang tinggi boleh menziarahi orang yang rendah, orang yang rendah tidak boleh menziarahi orang yang atas. Bermakna ringkasnya, mereka duduklah tempat mereka. Dalam surah Al-Kahfi ke, la yablughuna anha hiwala, bila dia duduk tu pun dah tak nak dah pergi pindah hotel lain. Cukup dah hotel ni, terbaik dah. Dengan makanannya, dengan layanannya, dengan seumpamanya, dah tak nak dah. Jomlah pindah tempat lain. Oh, tak mau dah. Jadi tak payah kita berangan nak pindah-pindah dah. Memang itu respon saya kepada soalan yang diajukan tadi.
1: Okay, dia hanya dapat tempat duduk di dalam syurga tu pun satu rahmat dan keberkatan
2: Allah,
1: kan.
2: Dah rasa cukup dah.
1: Ya, sebenarnya.
2: Dengan nikmat tu. Juga doktor nak tanya jugalah kan, boleh ke kita ni nak duduk sekali dengan ahli keluarga dekat dalam syurga Allah, sebab nikmat dan ketentuan tu ditentukan oleh Allah SWT. Antara manusia tu adalah berbeza dengan rahmat yang diberikan. Tapi macam mana pula kalau kita nak duduk dengan ahli keluarga kita tu, boleh doktor?
3: Alhamdulillah, baik. Itu yang kita inginkan. Bila kita buat sesuatu yang baik, kita ingat kepada anak-anak kita, anak keluarga kita, supaya kita di akhirat nanti kita juga sama-sama duduk dalam satu kelompok ahli keluarga kita. Oleh sebab itu dalam syurga memang untuk dia, sebenarnya syurga ni untuk membahagiakan kita. Apa yang kita rasa nak bahagia, itulah Allah Ta'ala provide kepada kita. Apa saja, baik dari segi kekeluargaan kita, ialah duduk termenung macam tu. Orang malaikat akan tanya, Tuan Haji ni kenapa termenung? Itulah, saya dapat masuk syurga, anak-anak saya belum dapat masuk. Nanti dia akan tunjukkan kepada anak dia. Jadi malaikat tanya, yang mana satu Tuan Haji, anak Tuan Haji yang tak masuk syurga? Dia bagi tahu tu, yang tudung merah, yang tu tudung kuning, tak dapat masuk, ditahan oleh immigration. Ibaratnya macam tu. Akhirnya malaikat tadi pergi jumpa anak tadi yang belum masuk syurga lagi. Bila dia jumpa, dia kata, ayah awak di mana? Oh, ayah saya dah mendahului saya, dah masuk syurga dan sebagainya. Jadi syafaat daripada bapa seorang yang salah membolehkan anak tadi follow bapa dia, walaupun anaknya tak menepati ciri-ciri yang terbaik sebagaimana bapa dia. Ini kita panggil syafaat bapa, boleh tarik anak tadi masuk dalam syurga. Ini berdasarkan daripada surah At-Tur, bismillahirrahmanirrahim. Wallazina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim syai kullu mri'in bima kasaba rahin. Bermakna anak tadi yang akan ikut bapa dia, alhaqna maksudnya bapa tadi follow bapa dia tadi, terus masuk dalam syurga. Jadi bermakna mereka berada dalam satu kampung lah, dan anak-anak mereka, ada isteri mereka di sana. Tak payahlah perempuan tu nak kecil hati, oi ramai pula ni lelaki aku ni, dia punya bermadu lah. Tak payah pada masa itu, tidak ada sikit pun rasa dengki kita sebut tadi. Dengki dah tak ada, masa muka semua tak ada. Yang ada dalam syurga adalah kegembiraan, masa-masa seronok, bahagia dan sebagainya. Itu pasal dalam surah Al-Ra'd Allah Ta'ala sebut, jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Apa maksudnya? Dalam syurga adnin nanti yang mereka masuk serta orang-orang yang soleh. Siapa orang soleh tadi? Daripada mak ayah dia, mak ayah, atuk nenek, daripada isteri dia, daripada anak-anak dia, zuriat mereka. Mereka akan dibawa masuk dalam satu pintu. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli babin salamun 'alaihim. Maka sejahteralah mereka masuk dalam syurga tadi. Nah, itu respon saya lah. Jadi bermakna di akhirat nanti kita diizinkan Allah berada dan bersama dengan keluarga kita. Itu yang kita doakan, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina. Moga kita dan anak-anak kita bawa sekali masuk dalam syurga. Itu yang nikmat yang terbaik. Wallah.
1: Itulah impian dan harapan kita. Bukan sekadar kita je dalam syurga, tapi kita bawa sekali ahli keluarga kita, ibu ayah kita, anak-anak kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Taala.
2: Itu yang penting ya, sebagai seorang ketua keluarga tu menjadi imam yang soleh untuk membawa keluarga kita menuju ke syurga abadi.
1: InsyaAllah ya. Kita doakan sama-sama lah.
2: Amin.
1: Dan kita nak buka ruangan sebenarnya kepada semua pendengar Salam FM dan juga Nasional FM untuk nak hantarkan soalan-soalan. Kami sebenarnya berada di TikTok Live Salam FM dan juga di Nasional FM.
2: Belum
1: lagi? Oh, di Salam FM lah.
2: Belum, sebab kita ada sedikit masalah teknik. Bukan masalah teknikal. Ada sebab kita punya telefon ni ada masalah capaian internet.
1: Tak apa. Jadi kita, boleh hantarkan soalannya di TikTok Salam FM 91.1. Nanti kita akan bacakan soalan-soalannya. Kita nak berhenti rehat terlebih dahulu. Misteri Malam di Sebalik Mata, kolaborasi Salam FM dan
2: Rasional FM, sentiasa di hati.

0: Sering malam di sebalik mata, mesej tersembunyi ibarat tersirat.
1: Baik, kembali lagi kita bersama Salam FM Arif dengan Syurga Destinasi Abadi.
2: Tadi kita dengarkan lagu asli daripada Datuk Nash, betul?
1: Ya, betul.
2: Lagu yang bunyinya macam lagu cinta, tapi sebenarnya lagu itu ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagu yang sebenarnya sangat besar, nak menunjukkan bahawa kecintaan kita kepada baginda Nabi. Dan dah masuk bulan Rabiul Awal ni, mari kita sama-sama berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Kita mendapat syafaat daripadanya.
2: Insya-Allah. Dan seperti yang telah pun dibawakan oleh DJ Hanim, topik kita pada pagi ini berkaitan syurga destinasi abadi. Kita bertemu dengan Yang Berusaha Dr. Matnawi bin Mat Yusof. Baik, doktor. Kita dah di blok yang ketiga. Soalan-soalan yang dihantarkan di TikTok Salam FM ni, ada yang bertanyakan, tak ada nama lah boleh kat sini, tapi kita boleh sebutkanlah nama, sebutkan soalannya. Assalamualaikum Ustaz. Apakah amalan-amalan yang boleh membawakan kita ke syurga?
3: Baik. Terima kasih DJ Arif dan DJ Hanim. Dan sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kita masuk syurga dengan rahmat dari Allah. Tapi Allah Ta'ala nak bagi rahmat kepada kita, Allah Ta'ala pun tengok juga orang macam mana nak bagi rahmat. Orang yang nak menunggu buah mangga, mestilah orang yang menanam pokok mangga baru dia dapat buah mangga. Tanam lain dia takkan dapat, tak tanam langsung tak dapat. Jadi untuk dapat rahmat Allah, mestilah membuatkan sesuatu amalan. Amalan itu yang membawa kepada Allah Ta'ala tengok kepadanya, yang akhirnya Allah Ta'ala anugerahi rahmatnya yang membawanya ke dalam syurga. Baik, kalau kita boleh ringkaskan di sini, apakah amalan utama yang boleh membawa seorang itu ke dalam syurga? Antaranya ialah dalam surah Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Dua perkara. Pertama, siapa yang ingin, Allah Ta'ala offer macam tu je, siapa yang ingin, memang kita semua ingin bertemu Tuhannya, untuk bertemu dengan Allah dalam syurga, iaitu pertama hendaklah dia falyamal amalan salihah, melakukan amalan soleh. Amalan soleh sebagaimana yang kita sedia maklum, iaitu apa saja yang kita buat menepati syariat dan dilakukan dengan ikhlas, maka dia dikategorikan sebagai amalan soleh. Baik solat kita, puasa kita, silaturahim kita, bagi makan pada orang dan pergi haji dan seumpamanya, kita buat dengan ikhlas kepada Allah dan mengikut syariat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita terpilih untuk, atau tiket kita untuk menuju ke syurga. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Kahfi ini, wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada, jangan sekali-kali melakukan amalan syirik. Na'udzubillah wal iyadz billah. Syirik maksudnya dalam keadaan kita menyembah Allah, ada orang menyembah Allah, pada masa yang sama dia menyembah Tuhan yang lain. Tuhan lain tu T huruf kecil, bermakna dia boleh pergi kepada wang, dia boleh pergi kepada nafsu, dia boleh pergi kepada orang, dia boleh pergi kepada pokok, kayu, batu, apa saja yang dia sembah. Pada masa yang sama dia sembah Tuhan, pada masa yang sembah Allah, pada masa yang sama dia mengambil Tuhan-Tuhan yang lain. Maka ini adalah melakukan syirik. Dan siapa yang melakukan syirik ialah orang yang melakukan dosa besar, dan dia tidak berhak untuk mendapat syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita rentaskan pada amalan tadi, adalah tauhid yang betul-betul kerana Allah. Yang kedua, menjaga perkara-perkara fardu seperti solat, puasa dan sebagainya. Dan kita buat juga dengan bentuk amalan akhlak seperti memberi makan orang yang miskin, orang yang berhajat, menyebarkan salam, menjaga silaturahim, dan kita top up pula dengan solat-solat sunnah seperti solat tahajud, solat duha dan sebagainya. Seterusnya kita rangkumkan dengan zikir-zikir, kita ada sayyidu istighfar, kita ada apa ayat-ayat kursi untuk jadi amalan harian kita, rutin kita. DJ Arif, kalau boleh saya tambah satu cerita.
2: Ya, silakan.
3: Ada tempat saya, okay? Kisahnya saya nak bawa kisah Unkasyah bin Muhsin atau Mihsan. Ini kisah Unkasyah ni semua ataupun ramai kita tahu. Ceritanya Nabi SAW dalam satu majlis, dia menyebut-jebut, memberi khabar gembira bahawasanya yadkhulul jannah min ummati sab'una alfan. Dan Rasulullah kata umat aku akan masuk syurga sab'una alfan, 70 ribu bi ghairi hisab wala azab, tanpa hisab. Bermaksud 70 ribu tanpa hisab. Wujuhuhum kal qamar lailatal badri, muka mereka bagaikan bulan penuh purnama. Itu Rasulullah sedang gembira sebut macam tu, dan para sahabat bila dengar macam tu tercengang. Wah, seronok peluang re-offer. Tiba-tiba dalam keadaan yang seronok macam tu, bangun seorang lelaki. Lelaki itu bernama Ukasha. Dia kata, ya Rasulullah, boleh tak doakan kepada aku? Kudu Allah ayyaja'alani minhum. Boleh tak doa kepada aku? Pandai Ukasha, dia ambil kesempatan. Ya Rasulullah, boleh tak doakan kepada aku agar aku termasuk dalam kelompok itu? Maka Nabi kata, anta minhum, anta minhum, kamu dari kalangan orang tadi. Siapa? 70 ribu yang masuk surga tanpa hisab. Jadi sahabat lain tercengang lah, wah Ukasha, Rasulullah dah doa untuk dia. Maka sahabat lain pun bangun. Bangun tapi Rasulullah kata, sahabat kau kabiha Ukasha, tak habis, Ukasha telah mendalui kamu. Jadi kita tengok kisah Ukasha ini, bukannya bila Rasulullah dah janji dia masuk syurga, oh dia goyang kaki, tepuk-tepuk tangan apa, tak, dia terus berjihad, berjuang di jalan Allah. Dalam satu peperangan Badar, kalau boleh saya ambil selip masa sikit, dalam peperangan Badar dia dengan begitu bersungguh berperang-berperang sehingga pedangnya patah. Bila pedangnya patah, Rasulullah menjeleng ke arah Ukasha ini. Rasulullah tengok ada satu pelepah tamar yang dah mati dia pun. Rasulullah ambil pelepah tamar, dia berikan kepada Ukasha. Ukasha, gunakan pelepah tamar ini untuk berperang. Tiba-tiba, bila Ukasha pegang saja pelepah tamar itu, bertukar pelepah tamar itu menjadi satu pedang yang putih, tajam, kuat. Dan pedang itulah Ukasha guna dalam setiap perjuangan dan setiap peperangan, hatta peperangan melawan orang yang murtad. Dan di akhirnya, nak cerita Ukasha tadi, dijanji oleh Rasulullah tadi masuk syurga tanpa hisab. Dalam satu peperangan, maka Ukasha gugur syahid. Gugur syahid dalam peperangan Ar-Riddah di zaman Sayyidina Abu Bakar. Itu wafatlah atau matilah tadi Ukasha tadi. Bermakna Ukasha ni mati syahid dalam peperangan. Betul lah apa Rasulullah cakap, masuk syurga tanpa hisab. Itu satu contoh lah. Banyak lagi contoh-contoh lain yang boleh kita kaitkan apakah amalan Ukasha. Bukannya duduk goyang kaki, bukan. Kita mesti berusaha. Oleh sebab itulah dalam satu hadis, wa iza abartum an syai'in fa'tu mastata'tum wa iza nahaitum an syai' fantahu. Bila aku larang kamu, jangan sekali-kali buat. Tapi bila aku suruh kamu buat sesuatu, datangilah ia berdasarkan kemampuan kamu. Kamu mampu dua rekan, dua rekan. Kamu mampu empat rekan, empat rekan. Tak ada masalah. Tapi kalau aku halang kamu, jangan buat itu. Maka nak kamu berhenti, jangan buat. Itulah yang membawakan kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.
1: Okey, apa tu, doktor nak tanya jugalah kan, kalau sebut pasal amalan-amalan, juga kita nak tanyalah, adakah ini adalah soalan daripada pendengar juga, adakah doa daripada Wildan syurga itu boleh membawa ibu bapanya ke syurga, dan juga kita nak tahu juga, betulkah syurga itu adalah warisan kepada orang yang beriman?
3: Okey, baik, DJ Hanim. Yang pertama tadi, doa daripada anak. Kalau maksud dia situ lah, saya tak apa-apa nak jelas maksud orang yang bertanya tadi. Wildan Mukhaddadun, dia dalam syurga ini ada anak-anak. Dia bukan apa, wujudkan budak-budak ni nak nampakkan keceriaan dalam syurga itu. Kalau semua orang subaya, aduh. Jadi budak-budak ni lah kerjanya akan membawa pinggan mangkuk, bawa cawan. Bayangkan ke restoran kalau orang tu dah terlalu tua sangat jadi pelanggan, aduh, roti canai bila nak sampai dia goyang-goyang katil tu, apa meja dia nak bawa tu. Jadi mesti budak pun cergas. Jadi budak-budak dia berlari-lari, sambil berlari dia bawa makanan. Jadi isunya sekarang, boleh tak anak-anak yang masuk syurga, anak dalam tu dia kata anak orang Islam yang meninggal sebelum umur baligh, mereka akan dibawa terus ke syurga, boleh tak dia tarik ibunya? Ya, boleh. Dengar, ni dia panggil tanfa'um syafa'atul syafi'in. Syafi'in yang memberi syafa'at ni antaranya ialah anak boleh menarik ibunya masuk syurga dengan syarat sabar tak ibunya masa anak tadi meninggal. Sabar tak dia? Kalau dia kutuk, kalau dia kata apalah Tuhan, aku baru dapat anak, tiba-tiba kau ambil anak aku, tak adil macam ni. Tak ada. Kalau kata apalah, Allah Ta'ala pinjam ke aku sekejap, tak sampai 2 tahun pun. Banyak tu tengok, kadang-kadang Allah Ta'ala uji dengan anak. Baru lahir saja dah sakit, akhirnya Allah Ta'ala jemput anak dia tadi. Kalau ibu dia sabar, surga baginya. Bukan bagi anak saja, dia dapat tarik ibunya tadi. Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, kenapa disebut surga itu adalah warisan? Ulaika humul warisun, ini dalam surah Al-Mu'minun Ulaika humul warisun alladzina yarisun al-firdaus hum fiha khalidun. Syurga itu disebut warisan, al-wirasah dalam bahasa Arab, bagi orang yang beriman kerana mereka mempunyai hak milik yang pasti melaluinya. Sama seperti seorang waris yang menerima harta pusaka daripada pinggan keluarganya tanpa susah payah membeli. Ini istilah ni apa kita kata, duduk saja Allah Ta'ala dah bagi, ambillah syurga ni, aku dah jaga syurga ni, aku dah createkan syurga ni untuk kamu, nak ambil. Atas dasar itu, orang yang beriman, orang yang soleh tadi masuk syurga, maka dikatakan dialah pewaris kepada syurga tadi, bukan orang lain, dialah pewarisnya. Baik. Boleh lagi kan? Saya tambah sikit lagi.
2: Silakan.
3: Boleh. Kan? Okey. Konsep warisan dalam Al-Quran, warisan biasanya diterima selepas orang itu meninggal dunia. Begitulah juga dunia Tetapi di akhirat, dunia orang mati baru dapat warisan. Tak mati tak dapat. Tapi di akhirat, selepas kehidupan dunia berakhir, orang mukmin menerima warisan yang kekal. Itu beza-beza. Di dunia, bapa kita meninggal, kita dapatlah harta pusaka. Tapi di akhirat, dunia kita tinggal, dapatlah warisan di akhirat yang kekal abadi. Warisan dunia akan habis, warisan syurga kekal selama-lamanya. Itu pasal tadi saya dalam kuliah saya dah sebut, kalau boleh saya selitkan sikit. Saya kata kita duduk di dunia ni, kita nak apa? Nak duit, duit habis. Nak apa? Kesihatan, kesihatan pun sampai tua mati. Nak nyawa, minta nyawa, minta nyawa, nyawa pun mati. Apa yang kita nak? Kita nak ialah Al-Quran. Kerana Al-Quran boleh bawa kita daripada dunia, merentasi alam barzah, terus pada mahsyar dan bawa kita ke akhirat. Di alam barzah kita dah dapat, sebagai kalau cerita dahulu bagaimana Al-Quran datang daripada mahsyar, dia singgung-singgungnya kita. Kita tengok, kau siapa? Macam pernah kenal. Akulah surah sajadah yang kamu baca masa di dunia dahulu. Dia pun lebarkan sayapnya, kita duduk bawah sayap dia. Itu Quran bawa kita dunia, alam barzah akhir. Oleh sebab itu tak boleh kita tinggalkan Quran sama sekali. Orang kerja dunia, kerja apa, kerjalah, tak pernah masalah. Tapi kerja dalam keadaan bersama-samanya Al-Quran. Kalau tinggalkan Al-Quran, habis. Jadi itulah kenapa kita dipanggilkan sebagai pewaris syurga tadi. Kemuliaan Allah janjikan kepada orang yang memenuhi syarat-syaratnya dengan izin dan rahmatnya. Itulah kejayaan. Akhirnya ayat yang saya baca tadi, ulaika mewarisu tu, kejayaan bukan memiliki dunia tetapi akhirnya memiliki syurga. Itu kita kata kunci. Kejayaan kita bukan mewahnya hidup di dunia, tidak. Kejayaan yang sebenar ialah kita berjaya mengambil kunci syurga. Zalikal fawzul kabir. Wallahu
2: a'lam. Jadi syurga tu adalah satu hak kemuliaan yang Allah janjikan kepada orang-orang yang memenuhi syarat-syaratnya dengan izin dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ustaz, doktor, kita ada satu soalan jugalah berkaitan tentang amalan kita ni. Bolehkah kita masuk syurga ni berdasarkan hanya dengan amalan-amalan yang kita lakukan di atas dunia sahaja?
3: Okey, baik. Terima kasih DJ Arif. Kita masuk syurga pada hakikatnya adalah dengan rahmat Allah. Namun amalan soleh yang kita lakukan di dunia ini sebagai penyebab, syarat dan penentu darjat atau tingkat kedudukan kita dalam syurga. Ini berdasarkan satu hadis sahih, la yadkhulu ahadan, la yudkhilu ahadan minkum amaluhu al-jannata wa la yujiru minan nar wa la ana illa bi rahmatillah. Dia kata tak ada seorang pun terselamat, tak ada seorang dengan amalannya, dan tiada seorang pun terlepas daripada masuk api neraka kecuali dengan rahmat. Wala ana illa birahmatillah. Ini adalah hadis sahih. Jadi di sini amalan kita tidak mampu menandingi atau membalas nikmat besar yang Allah Ta'ala kurniakan. Cuba tengok kita solat 10 minit. 10 kali 5 baru 50 minit. 50 minit dalam 24 jam. 23 jam lagi kita buat apa? Tidur, makan, bersembang, bermain. Takkan satu jam kita buat ibadah tu Allah Ta'ala ganjarkan dengan surga yang begitu mewah? Maka atas dasar itu tak berbaloi dengan amalan kita. Oleh sebab itulah dalam surah Amma Yata Sa'alu Jaza'an min rabbika ata'an hisaba. Jaza sebagai ganjaran di atas apa yang kamu kerjakan. Yang penting sekali, apa bonus? Bonus tu yang paling besar. Kerja sikit je, tapi bonus je Allah Ta'ala berikan kepada apa orang yang Allah Ta'ala melakukan amalan baik tadi. Sabda Nabi lagi, kalau boleh tambah sikit lagi, seorang tidak masuk syurga semata-mata kerana amalannya. Ada satu hadis lain lagi dia sebut di sini, la yunji ahada minkum amaluhu. Tidak ada seorang pun yang terselamat daripada api neraka dengan amalannya. Qalu wala anta ya Rasulullah, ya, kamu pun sama ke ya Rasulullah? Qala wala ana, ya Rasulullah kata, ya aku pun sama. Illa ayyatarammadani Allah birahmati, kecuali dengan Allah berikan rahmat kepadaku sehingga dapatlah aku masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu, perkukuhkan kita waqribu dan perkuatkan, dan pergilah pagi dan petang. Semuanya itu al-qasda, al-qasda, fokus, fokus kepada mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah yang kita katakan tadi. Mana, tapi jangan pula, alah, kalau macam tu tak payah beramal lah. Buat apa masuk syurga? Bukan amalan kita, dengan rahmat Allah. Allah Ta'ala tak akan bagi rahmat itu kecuali orang yang dapat taufik dan hidayah. Kita perlu buat hidayah, buat benda baik, taufik. Taufik itu kalau kita boleh saya menggambarkan, hidayah itu kita sesat jalan, tanya seseorang mana jalan menuju ke pusat bandaraya, dia pun cakap, awak terus jumpa traffic light, belok kanan, lepas tu belok kiri dalam 1 kilometer awak jumpa. Itu hidayah. Maksudnya Allah, dia tunjuk dengan kata-kata, pergi ke sana, pergi ke sini dan sebagainya. Manakala taufik, datang Rasulullah tarik tangan dia, bimbing dia, kamu nak pergi pusat bandar ya? Okey, masuk kereta saya bawa kamu. Itu yang kita nak, taufik dan hidayah. Dua ini tidak diberikan kecuali orang tu seorang yang melakukan amalan baik. Kerana orang yang dapat taufik dan hidayah sajalah yang akan dibawa masuk syurga. Siapa tak dapat, habis. Kita kata tunggulah kamu dapat hidayah. Tapi kalau macam tadi, kalau kamu tak tanam mangga, tak dapat buah mangga. Usaha mesti ada. Jadi kalau itulah baru Allah Ta'ala bantu siapa lazim jahiduna fila lanah dianam subulana. Siapa yang bersusah payah berada di atas jalan aku ini, pasti aku akan bantu mereka untuk menuju ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah. Ya, tapi kalau boleh itu, ini apa tadi, amalan itu sebagai penyebab. Jangan pula tinggal terus amalan. Amalan baik itu menjadi bukti iman dan usaha kita, lalu Allah melimpahkan rahmatnya agar kita dapat masuk syurga Allah. Dan yang kedua, amalan yang kita buat itu penentu darjat kita, tinggi ke rendah semasa berada dalam syurga nanti. Jadi adakah soalannya, adakah kita masuk syurga dengan amalan kita? Tidak. Masuk syurga dengan rahmat Allah. Tapi amalan itu membantu kita untuk mendapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.
2: Jadi kena usahalah. Kalau kita nak tanam, kalau kita nak merasai buah, kita kena mula untuk menanamnya daripada hari hari ini. Baik, untuk kita bawakan di blok yang terakhir, insyaAllah selepas ini kita nak bawakan soalan yang terakhir dan juga konklusi untuk topik kita pada pagi ini. Terus bersama dengan kami di Misteri Malam di Sebalik Mata, kolaborasi Salam FM
1: dan Nasional FM, sentiasa di hati. Teruskan mendengar, layakkah syurga untukku tegak.

0: Animata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Kembali bersama dengan kami di Misteri Malam di Sebalik Mata DJ Arif Razi dan juga DJ Hanim. Masih lagi temani anda di waktu ini untuk kita bawakan topik berkaitan syurga destinasi abadi bersama dengan Yang Berusaha Dr. Matnawi bin Mat Jusoh. Di blok yang terakhir ini DJ Hanim, kita ada beberapa soalan lagi insyaAllah. Dan masih lagi doktor, masih lagi bersemangat insyaAllah. InsyaAllah. Baik doktor, soalannya, tadi kita bercakap tentang boleh tak kita masuk syurga ni berdasarkan amalan kita. Jadi, adakah kita ni, boleh tak kita beribadah ni semata-mata kita mengharapkan ganjaran syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dan bukan kita nak mengharapkan agar Allah redha pada kita dan sebagainya?
2: Baik. Terima kasih DJ Arif dengan DJ Hanim ya. Bolehkah kita melakukan satu amalan mengharapkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Banyak Quran, dalam ayat-ayat Quran banyak menyebut macam tu. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Orang yang beriman dan beramal soleh, bagaimana syurga firdaus? Macam orang belum berlari. Kita tanya dia, kenapa awak belum berlari? Oh, piala buat sebuah kereta. Boleh tak kita berlari untuk dapat piala dan okey, sah. Sah, tak ada masalah. Sah. Maksudnya tidak batal lariannya kerana dia lari untuk memperolehi Johan, dapatlah sebuah kereta umpamanya. Jadi di sini pun sama, boleh tak kita beribadah untuk memperolehi pahala? Boleh, kerana dengan pahala itulah menjadi tiket untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu secara umumnya macam itulah. Secara umum. Tapi kita takkan nak duduk di peringkat kanak-kanak eh. Buat sikit nak upah, buat sikit nak upah kan. Kita pergi sampai satu tahap bila kita dah berkasih sayang, kita tak perlu lagi kepada keuangan, masa, tenaga. Kita lalaikan semua yang ada di depan kita ialah kasih sayang kita kepada Allah, cintaan kita kepada Allah. Ini yang dipanggil musyahadah. Dalam konsep musyahadah bermakna kita tak peduli dah apa semua kerana redamu ilallah, kepada Allah saja kita harapkan. Di situlah duduknya level yang paling tinggi. Tapi nak sampai level tu susah. Jadi level gula-gula dulu. Berikan gula-gula, ada bidadarinya, ada rumah istana, ada amat air dan macam-macam dalam syurga yang akhirnya orang ni dah seronok untuk dapatkan tu. Tapi pada hakikatnya siapa yang menyediakan itu balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Jadi dari sudut sah atau tidak sah untuk beribadah kerana mengharapkan syurga dan menjanjikan syurga, kerana Allah sendiri menjanjikan syurga di Al-Quran sebagai dorongan untuk orang yang beriman dan beramal. Namun para ulama menyarankan agar niat disempurnakan dengan mencari keridaan Allah dan cinta kepadanya agar ibadah menjadi lebih tinggi nilainya. Radiyallahu anhum wa radu'an dhalika liman khasyia rabbah. Para sahabat semua berada pada level yang tertinggi, iaitu mereka semua mencari reda Allah Subhanahu Wa Taala, bukan mencari syurga dan sebagainya. Allah Ta'ala nak bagi, bagi, tak bagi pun tak apa. Tapi Allah Ta'ala tak pernah mungkiri janji. Atas dasar itulah kita letak jadi dua level. Pertama, level yang di bawah tak salah pun kita berusaha untuk mendapatkan syurga pahala tadi. Tapi pada hakikatnya kita pergilah untuk mencapai redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak pada seseorang bukan kena kepada kekayaan dia, tapi nak kepada hati dia. Itu yang pentingnya, ila kepada Allah maksud hidup kita, amalan kita dan keredaan Allah jua yang kita harapkan. Wallahu alam.
1: Jadi kita bolehlah sebenarnya mengharapkan syurga dengan amalan kita, tapi itu macam level-level ni lah, level kat kanak lah, seperti yang doktor nyatakan tadi kan. Kita nak keikhlasan kita melakukan ibadah tu hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik doktor, sebenarnya kita dah sampai ke penghujung rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata. Saya sebenarnya daripada tadi duk mencari-cari ni, daripada sebenarnya daripada bulan April yang lalu, kita mulakan dengan topik alam kubur. Antara nikmat dan azab. Dan pada pagi ni kita dah sampai ke penghujung dengan ke topik dah. Dah ke syurga dah. Berkenaan tentang syurga destinasi abadi. Mungkin di penghujungnya doktor mungkin boleh berikan sedikit kesimpulan kepada kami semua yang mendengarkan. Dan insyaAllah mungkin doktor boleh pimpin sedikit bacaan doa supaya kita ni dapat masuk ke syurga bersama-sama. Silakan.
2: Allahu Akbar. Baik, DJ Arif dan DJ Hanim, itulah perjalanan kita hampir dalam 20 siri ya. Bermula dengan alam barzah, sampai kepada mahsyar, titian sirah, di mana Rasulullah mendoakan umati Rasulullah ni sentiasa follow kita. Harisan alaikum, supaya jangan ada seorang pun umatnya tercicir jatuh dalam api neraka. Dan akhirnya kita dibawa, diiring wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara.

0: sendiri, kalau ada sesuatu fakta yang tersilap tu boleh beri teguran kepada saya, tapi saya dah cuba untuk membuat rujukan dan sebagainya supaya kita dapat gambaran. Perkara ini tak ada seorang pun pernah pergi kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam ditunjukkan dalam masa Isra dan Mi'raj itu. Jadi kita follow dengan Al-Quran, kita follow dengan hadis, moga-moga kita mengikut sunnah Nabi, dan kebetulan kita dah masuk bulan Rabiul Awal ini, moga dengan berkat bulan ini, berkat kelahiran Rasulullah dan sebagainya, dapatlah kita mengikuti jejak langkah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam aturkan kepada kita untuk kita teruskan perjalanan menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai akhirnya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbi ajmain. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, kami bermohon dan berdoa kepada kamu ya Allah dengan penuh rasa rendah diri ini ya Allah. Pimpinlah kami, membawalah kami sentiasa beristiqamah di atas jalan kebenaran sehingga kami dapat mengecapi nikmat syurgamu ya Allah dengan atas keredaan dan kerahmatan dan keredaan daripadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita ucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Mulia Dr. Maknawi bin Mat Yusof, pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Cheras Kuala Lumpur, atas kesudian berkongsi dengan kita di Sainfan dan juga di Nasional FM ini dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata. Sebenarnya rasa sedih sebenarnya kita nak mengakhiri
2: segment kita ni lah kan, Misteri Malam di Sebalik Mana, di Sebalik Mata ni. Itulah, ini adalah satu-satunya kolaborasi julung untuk National FM dengan Salam FM.
1: Dan insyaAllah mana tahu kalau ada kita ada rezeki lagi untuk berkolaborasi, mungkin bukan, kalau bukan rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata, mungkin ada rancangan-rancangan lain yang kita boleh berkolaborasi.
2: InsyaAllah
1: untuk pendengar Salam FM mungkin boleh dengarkan ulangan rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata setiap hari Rabu jam 4:15 pagi, dan minggu depan kita masih lagi ada siaran ulangan untuk Misteri Malam di Sebalik Mata setiap jam 1 pagi setiap hari Ahad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Baik, kita baru saja selesai bersama dengan Dr. Maknawi bin Mat Yusof pada pagi ini, dan terima kasih Dijanim atas kesudian kita berkolaborasi.
2: Betul, terima kasih juga Arif.
1: Sama-sama. InsyaAllah kalau kata ada panjang umur, murah rezeki, kita akan berjumpa lagi.
2: Bagus perkongsian dan cerita pagi ni kan, daripada alam barzah hingga ke alam syurga. Semoga kita semua mendapat syafaat daripada ilmu yang dikongsikan selama 30 episod ni lah,
1: InsyaAllah. Jadi terus bersama dengan Nasional FM dan Salam FM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

Timang-timang kasihku, timang-timang sayang dari Stin. Jadi kekalkan frekuensi anda, dengarkan dahulu segalanya pasti Aida Agil.

Nyanyian daripada Wiz, warka untuk kekasih menghiburkan anda. Dalam hiburan ada juga ada berita yang hari ingin sampaikan yang diambil dari portal berita.rtm.gov.my. Projek laluan rel Pantai Timur ERL berada di landasan tepat untuk siap sepenuhnya pada Disember 2026 sebelum memulakan operasi kepada penumpang pada Januari 2027. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siew Fok berkata ketika ini projek berkenaan memasuki fasa penting dengan bermulanya ujian integrasi sistem dan ujian larian tanpa gagal bagi jajaran Kota Baru, Kelantan hingga Gombak, Selangor. Menurutnya, aspek keselamatan kekal menjadi keutamaan dalam pelaksanaan kedua-dua ujian itu, namun kaedah yang sesuai akan diteliti bagi memendekkan tempoh FFR tanpa menjejaskan keselamatan. Itu adalah antara fasiliti yang ditambah baik untuk pengguna di seluruh Malaysia. Okay, beralih kepada berita di Pulau Pinang. Malam tadi, beberapa kawasan di Pulau Pinang dilaporkan merasai gegaran susulan gempa bumi bermagnitud 6.4 melanda Sumatera Utara Indonesia petang tadi. Menurut pengarah operasi Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Pulau Pinang, John Sagun Fasis, mengesahkan 5 laporan berkaitan diterima pihaknya setakat ini. Gegaran dirasai antaranya melibatkan Batu Kawan, Batu Works, Bayan Baru dan Batu Fringi. Namun, gegaran yang bermagnitud 6.4 di Sumatera Utara itu tidak memberi ancaman tsunami kepada Malaysia. Perkembangan berita lain, seramai 5.3 juta penerima mula menerima bayaran sumbangan tunai rahmat STR fasa 3 secara berperingkat mulai hari ini. Jumlah penerima STR fasa 3 meningkat sebanyak 300 ribu kepada 5.3 juta berbanding 5 juta penerima pada awal tahun lepas. Itulah antara keistimewaan kita menjadi rakyat Malaysia yang layak menerima STR fasa 3. Itu adalah berita yang ditunggu-tunggukan yang dapat membantu kita dalam menjalani harian kita. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Okey, hari ini nampaknya hari lambat bersiaran untuk live TikTok Nasional FM. Alhamdulillah saya dah mula untuk kembali di laman sosial Nasional FM sentiasa di hati dalam TikTok live kita bersama geng burung hantu. Okey, suka saya untuk menyapa juga pendengar kita dari Facebook kita yang dari pagi tadi mengucapkan salam kepada Hanim darinya PKA Amin dari apartmen Dahlia Bukit Beruntun Rawang Selangor. Ada Nikmas, ada Nur Isa, RTM teman anda, Razak Balangi, ada Nenek Ali, ada Ita Chot dari Ipoh Perak hadir, Masya Saleh, ada Zamzin, ada Date Red, ada Timbul Tawau, Izzah KBE, Hamdan Arifin dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor hadir Nasional FM geng Burung Hantu. Ada Aiman Taman Riau Miau, ha, dari Rumah Tawau Sabah. Ada Osman Man, ada Mat Shubihi, ada Dayang Hida. Selamat pagi Nasional FM sentiasa di hati. Ada Adir Mat, ada Khairil Anwar, Sabli Sab, ada Tantari dan Mas Mira, ada Nenek Ali tadi, ada Afif Nur Syazaf. Selamat berhujung minggu juga kepada Virginia Vanessa, Abang JJ Gemas, ada Nur Isa, Abdul Jalil Tahir, ada Biah Sadong Jaya Samara Sarawak, ada Jamion Lewan, ramai lagi ada dekat sini, antaranya Pak Su Omar tak terbaca Hanim, mana akan baca dari semasa ke semasa. Terima kasih kerana memberi sokongan kepada Nasional FM untuk bersiaran menemani anda walau di mana juga anda berada. Okey, kepada yang sedang berusaha, yang sedang bertugas, yang sedang memandu dalam perjalanan trip abang-abang lori kita, pokoknya kita sedang berusaha untuk memajukan diri kita dan juga keluarga. Pandanglah usaha, direndung letihnya berusaha, jangan ya, tapi rendunglah manisnya kejayaan, kerana kejayaan tidak akan datang tanpa sebarang usaha dan kesabaran, kerana setiap pencapaian memerlukan pengorbanan dan ketekungan. Itulah yang kita kena fikirkan. Terus berusaha, terus menghayati kehidupan ini, kerana tiada apa yang lebih baik adalah dari kita sendiri untuk menjadikan kita hari demi hari yang baik untuk diri sendiri dan juga keluarga. Terus bersama Hanim dalam geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati.

0: 23 ada Pimon, ada Aisyah Muhammad, ada juga Kaja Gogo dekat sini, ada Tajuddin, ada Hajar Jaja, ada Khairul Anwar. Kalau dekat sini, dekat dalam TikTok live kita ni, ada yang buat pemilihan lagu. Hani minta maaf sebab tak dapat nak putarkan lagu pemilihannya kerana geng burung hantu ada susunan lagu-lagu tersendiri. Untuk yang minta diputarkan lagu, boleh ke laman buku kita Nasional FM, kerana di situ setiap hari akan ada pilihan lagu 2.0. boleh minta lagu di situ yang akan disiarkan dalam Nasional malam setiap hari 8 sampai pukul 12 tengah malam. Kak Anissa Muhammad tengah buat cuk badak katanya, sedap. Cuk badak tu sedap kan. Kepada yang tengah mencari rezeki, semoga dipermudahkan segala urusan. Terus kekal bersama Nasional FM. Sebentar lagi ada lagu-lagu retro menghiburkan anda. Kekal bersama geng murah hantu Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Ini tiba masanya Zone.

untuk zaman 80-an, 90-an untuk mengimbau kenangan anda di masa lalu, geng Burhantu. Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang untuk jam ini, Hanim akan mainkan antara lagunya. Lagu, antara lagu yang akan dimainkan untuk petang ini antaranya...

Salam untuk kekasih Nadia. Kemudian, oh, lagu apa ni? Ha?

Dan saudara FM sentiasa di hati. Okey, selamat pagi. Tadi Hanin tersasul sebut selamat petang, ya. Terima kasih kepada anda yang mengingatkan Hanin kembali. Walaupun konti ni tak nampak luar dalam, tak nampak keadaan di luar tu gelap ke tak, itu adalah kesilapan saya sendiri. Mohon ampun. Selamat pagi semua. Kepada yang sedang memandu, teruskan dengar Nasional FM. Okey, kalau ada rasa mengantuk, berhenti di ANNR berdekatan. Kekalkan jarak keselamatan dalam pemanduan. Fokus kepada pemanduan. Jangan main handphone. Tu yang penting. Letak tepi, letak depan. Asalkan tidak memegang handphone itu, boleh teruskan mendengarkan Nasional FM. Sentiasa di hati.

Nyanyian daripada Nadia sebentar tadi, salam permisi, salam undur diri. Kadang-kadang dalam hidup kita ni, kita terlalu sibuk memikirkan kenapa seseorang itu pergi, kenapa hubungan yang dulunya rapat akhirnya menjadi jauh. Tapi mungkin kita sebenarnya kena lihat dari sudut yang berbeza. Ada waktunya Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita daripada seseorang itu bukan kerana kita tak layak untuk disayangi, tapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala tahu apa yang kita sendiri belum mampu lihat. Mungkin kehadiran pernah membawa kebahagiaan, tapi dalam masa yang sama juga membawa luka. Mungkin kita terlalu sayang hingga tak nampak hubungan tu sebenarnya semakin menjauhkan kita dengan ketenangan, menjauhkan kita daripada diri sendiri. Mungkin juga jauh dari tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila seseorang itu sudah pergi, jangan terlalu bersungguh-sungguh kejar untuk kembali dalam kehidupannya. Belajar untuk terima bahawa tidak semua yang kehilangan perlu kita dapatkan semula. Okey, teruskan melangkah, jaga hati, perbaiki diri dan percaya ada yang baik ditentukan untuk kita. Kalau hari ini seseorang itu semakin jauh daripada hidup kita, jangan terlalu sedih sebab kehilangan itu sebenarnya satu bentuk perlindungan. Itu yang kita kena tahu. Jangan orang kata kejar-kejar sangat, sebabnya kalau dia betul-betul sayang kat kita, dia akan menghargai kita, betul kan? Jadi saya yang menghargai anda di sini, terus kekal dalam Nasional FM, sentiasa di hati.

Kalau dekat dalam media sosial, ada juga vote yang dibuka yang menyatakan cadangan supaya Lebuh Raya Pantai Timur 1, LPT 1 dan LPT 2 ditutup seketika bagi memberi laluan kepada peserta program RXZ members pada masa akan datang. Ini adalah supaya mengelakkan kemalangan yang berlaku, tetapi penutupan itu dianggap tidak wajar. Kalau dekat dalam media sosial Instagram, responnya 84% memberi respon tidak wajar, dan juga YouTube juga 78%, aplikasi X 91%, rata-rata menunjukkan penutupan itu adalah tidak setujulah, tidak seharusnya dilakukan kelak, kerana penggunaan jalan raya itu, pertama kita kena tahu adalah penggunaan jalan raya adalah penggunaan kita bersama, walaupun anda dalam kumpulan konvoi macam ada cakap tadi kan, konvoi kereta ke, konvoi motor ke, kita kena tahu peraturan jalan raya, utamakan keselamatan, dengar cakap marshal yang membuat apa tu, konvoi itu juga perlu mendapatkan persetujuan ataupun kebenaran daripada pihak berkuasa. Semoga segalanya berjalan dengan lancar, itulah yang paling penting. Tak salah untuk gunakan Lebuh Raya, Lebuh Raya yang ada untuk berkonvoi, tapi ada caranya. Sama-sama kita kena menyantuni penghuni jalan raya yang lain, sebab jalan raya adalah kegunaan bersama. Kadang-kadang kalau kita dalam kumpulan konvoi ni kan, kita kena pastikan jarak keselamatan pemandu kita. Jangan mengejar kawan. Kalau dah tertinggal tu, tertinggal saja di belakang. Jumpa di tempat perhentian di hadapan, itulah yang paling penting. Kalau Sabtu Ahad ni memang akan ada. Kalau kita pergi dekat Lebuh Raya, Lebuh Raya waktu Sabtu Ahad ni memang ada. Kalau tak besar kecil pun ada konvoi dia kan. Sama-samalah kita menyantuni antara satu sama lain. Terus kekal dalam Nasional FM, Geng Buruh Hantu.

Tak pernah hilang nyanyian Emilia bersama Khair untuk hiburan anda pada pagi ini. Kepada anda yang sedang bertugas, mungkin di pejabat ke, ataupun di kilang ke, ataupun di mana-mana juga yang perlukan keberadaan anda waktu ini, yang sedang bekerja, semoga dipermudahkan segala urusan. Ingat, walaupun dalam kita bekerja, kesihatan itu adalah kunci utama yang perlu dijaga. Kalau umur masih muda juga, kita kena jaga pemakanan supaya kita tidak terkena darah tinggi. Darah tinggi ni tak sakit, sebab tu dia bahaya, sebab dia adalah penyakit senyap, pembunuh senyap. Kalau pagi kita bangun macam biasa, mandi, sarapan, pergi kerja macam biasa, tak pening, tak sakit kepala, tak rasa berdepar, kita rasa elok je, tapi sebenarnya tekanan darahnya dah tinggi. Itulah, tak semestinya datang dengan sakit kepala ataupun tak sedap badan. Kebanyakan tekanan darah tinggi tidak mempunyai gejala. Satu-satu cara untuk mengetahui dengan mengukur tekanan darah. Itulah, kalau kita rasa macam, itulah nak cakap kan, kadang-kadang tak ada signal, kadang-kadang ada. Kalau rasa macam badan kita tak seperti selalu, ambil lah tekanan darah, sebab kadang-kadang risau darah tinggi ni boleh menyebabkan risiko strok. Okay, jantung boleh terjejas, buah pinggang boleh rosak, saluran darah boleh terbeban. Ramai nampak sihat, tetapi tekanan darah tinggi boleh merosakkan organ secara senyap. Kekenal nombor anda, nombor bacaan darah anda tu. Kadang-kadang kalau lebih 120 tu, kena berjaga-jagalah kan. Sekarang ingat tak kita nombor berapa? Macam saya ni kan, waktu kita sakit, nombor saya tinggi. Saya takkan percaya, tapi kita kena ulang kembali bacaan itu supaya kita pastikan betul-betul yang kita tidak ada darah tinggi. Sebabnya penyakit senyap ni, pembunuh senyap, sebab kita tak tahu keadaan dia macam mana. Jadi sama-samalah kita mengamalkan pemakanan hidup sihat. Kalau darah tinggi, kurangkan pengambilan garam, terutamanya lah, supaya kestabilan darah itu baik. Yang dah ada dapat darah tinggi, jangan takut, jangan risau, ambil je ubat itu secara konsisten. InsyaAllah segalanya akan terkawal. Mungkin tak boleh hilang, tapi akan terkawal. Juga kadang-kadang orang tak nak makan ubat sebab akan ada masalah buah pinggang. Tapi itulah, bukan Hanim yang kata, ya, doktor yang kata. Kalau kita tak ambil ubat, potensi untuk merosakkan organ kita tu lebih tinggi. Lebih baik kita mencegah dari merawat. Sama-samalah kita memanfaatkan info di pagi hari ini. Terus kekal bersama Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kelas 6.
1: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Okay guys. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Nasional FM sentiasa di hati. Okey, untuk pagi ni ada juga nak menyapa pendengar kita dekat dalam Facebook Nasional FM. Ada Sadin. Ha, okey, selamat bersiaran kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan. Terima kasih. Mayani Emma Abdul Malik ada, Razlan Shah ada. Dalam kita mahu jadi apa pun, saya tidak mahu jadi bukan jadi burung, saya tidak mahu jadi hantu katanya. Jadi burung je lah ya. Razlan Shah. Ada juga Ahran Ahram bin Ahmadal dari OKU Kampung Sentosa, Jasa Kinabatangan Sabah. Ada budak lawa yang mistik. Mistiknya. Okey, ada Nida Wahida. Ada Ila Erik and request. Pelik je nama dia kan. Ada Muhammad Muhaimin, ada Ramli Lee, ada Sunflower, ada Muhammad Abdul Rahman, ada Mona Ibrahim, ada Pak Su, ada Jamie Lewan. Okey, ada ramai lagi yang kat dalam buka buku yang memberi kata-kata semangat juga kepada saya dan pendengar geng burung hantu yang lain. Kalau dekat dalam TikTok live kita ketika ini, dah ramai dah yang masuk, tapi itulah, yang masuk ini ada juga yang diam. Yang diam, lihat-lihat saja. Tapi itulah, ada nak bacakan juga salam dari Khairul Anwar, ada dekat dalam di Lavender Girl. Terima kasih kerana setia dalam siaran TikTok live Nasional FM sehingga kejap ini. Ada Zuliana Anasu, ada Ju Anwar, ada Hati J03 The Sale. Kalau kita seorang itu belikan hadiah tapi Allah sayangkan kita dan beri kita sakit untuk menggugurkan dosa. Kalau kita cerita pasal kesakitan tadi tu kan, itulah ada dekat dalam Nasional FM. Itulah betul kata The Sale tu kan. Kalau Allah berikan kita sakit, itu adalah penghapus dosa. Ada juga Nur Isa, ada juga Abeyi Store Barai Second Hand, ada juga Sony Wong, ada juga Mir Rose, lama tak dengar ya. Ada Rina, ada juga Farif Hakimi Hakimi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ada Zeti Amanda, ada ramai lagi yang kat dalam ni yang dah masuk dekat dalam ni. Kajang Gogo daripada tadi, terima kasih. Itulah, kita juga bersiaran selain mendengarkan daripada frekuensi radio, boleh masuk kat dalam TikTok live Nasional FM. Ada pelbagai yang kita boleh sembangkan bersama. Betul kan Mak Din? Selamat pagi GBH semua. Terus kekal dalam Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu.

Betul, dalam bercinta ni kita ada banyak dugaan. Kadang-kadang kita nak itu, nak ini, nak itu, nak ini. Ada yang tak sanggup kan pergi menjauh hati. Tapi ingat, kalau kita ditinggalkan, jangan jangan biarkan hari kita menjadi muram. Kita kena terus move on. Kerana apa? Kerana orang yang kuat bukan tidak pernah terluka, tetapi yang pandai bangkit selepas jatuh. Jangan biarkan air mata jatuh terlalu lama untuk mereka yang tidak tahu menghargai diri kita tu. Yang Hanim nak kongsikan waktu pagi ni, waktu pagi waktu ni lah kita akan mengimbau kenangan kita kan. Kadang-kadang itulah dengar lagu-lagu dalam geng buruh hantu tu, mengimbau kenangan-kenangan waktu-waktu dulu yang pernah tersakiti, yang pernah menyakitkan hati. Okay, tapi itulah, itu adalah kenangan. Kalau tak ada kenangan dalam hidup kita, susah juga kan. Kita tak adalah menikmati tentang kehidupan. Itu yang mengajar kita erti kehidupan. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Kalau orang yang redha dia datang kemudian, itu biasa. Mak Long ni, Pak Long dia meninggal. Oh, cari doa Allah. Tak ada orang dah lah ganti Pak Long ni. Orang tu kata apa? Sabarlah Mak Long, sabar. Eh, terus duk cakap lah, tak rasa apa kuasa ni, yang pilah tu. Macam tu lah Mak Long tu. Tu makin lama, sebulan, dua bulan lepas tu, orang duk pujuk dia. Lama-lama pula ada orang main beritahu, kata apa, tak apa, Pak Long tak ada, tak apa, tutup bilai tu pun duk cari calon isteri juga, nampak je okey. Makin lama makin reda, sampai satu hari, Mak Long macam mana Mak Long? Alhamdulillah Mak Long reda dah. Reda apa lama ni? Lepas 6 bulan, lepas tahun. Itu biasa. Yang luar biasa ada mana? Waktu kena-kena tu, reda. Ini luar biasa. Dan orang ni, orang yang mampu duduk macam ni, ialah orang yang punya keimanan yang sangat tinggi pada Allah SWT. Nak dia panggil apa? Nak menilai hikmah di sebalik musibah. Dan salih zaman. Kunci dia apa? Sabar. Yang ketiga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah beri ujian untuk mengalih musibah yang lebih besar. Sebut tadi, yang tadi mengganti lebih baik kan? Yang ni, Allah bagi ujian tu untuk menggantikan musibah, untuk mengalihkan musibah lebih besar. Ada ketikanya Allah berikan satu musibah kecil berlaku ke atas kita kerana menghalang satu musibah yang lebih besar. Salam ala sayyidina Muhammad. Dalam kita ada cerita tentang satu keluarga ni. Duduk di satu kampung. Salam ala sayyidina Muhammad. Salam ala sayyidina. Duduk aman damai, tenang. Dia ada 3 ekor binatang yang sangat dia sayang. Yang sangat keluarga tu sayang. 3 ekor binatang peliharaan yang sangat keluarga tu sayang. Yang pertama ayam. Ayam jantan. Ayam jantan ni fungsi dia ialah untuk kejut keluarga tu bangun. Untuk tahajud. Untuk kalau tuan-tuan beli ayam, dia pukul 4:30 pagi dia start kokok tu kan. Dia alarm clock. Orang kampung dulu beli ayam untuk jaga, untuk kejut subuh. Ayam bangun awal pada tuan. Tuan kata tak jaga-jaga lagi. Salih ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, anjing. Anjing ni, tugas dia untuk jaga harta. Kita, orang Islam ni, boleh bela anjing dengan 3 tujuan. Yang pertama, untuk jaga rumah. Yang kedua, untuk jaga tanaman dan jaga binatang, apa, dia panggil apa? Gembalaan. Yang ketiga guna untuk berburu. Tapi bukan anjing biasa-biasa ni, anjing yang ditrain. Memang anjing ni kalau tugas dia tahu tugas dia tu. Bukan dia ambil stray dog tak bawa kita, tak begitu. Dia memang anjing tu faham tugas dia. Kadang-kadang besar anjing tu. Tapi nak sampai tahap boleh bela anjing tu, tengok dulu option yang lain yang ada. Kalau tak ada option lain ada, baru boleh bela anjing tu untuk jaga rumah. Faham tak? Boleh pasang CCTV ke, boleh tak guard ke. Pasang TV harganya RM4,000, beli anjing harganya RM5,000. Ha, beli pasang TV dulu. Boleh faham tu? Ha, saya cakap anjing buka depan besar tu, bila kayu basket nak pi masjid, lalu depan mau ada huh sekali tombang basket tu, lari balik tu. Bila tu tetap semua ada jenis anjing jaga rumah kan, dia jaga harta ni. Kita kadang-kadang buat CCTV, orang pencuri ni pun pandai juga. Dia tengok ada CCTV banyak-banyak kat rumah. Dia kata rumah ni banyak harta, tunggu CCTV nya. Ada seorang tu tadi, ada kes kecurian berlaku kat rumah dia. Saya nak alasan Muhammad. Tak, dia buat apa? Dia pergi dekat ni, apa tu, pasar karat. Dia pergi beli yang tipu punya CCTV tau. Letak bateri tu, letak tu menyala lampu. Tak fungsi pun. Dia letak banyak kat rumah dia. Tak berapa lama rumah dia kena pecah dulu. Kita apa ni, CCTV banyak sangat ni, mesti banyak harta ni. Subhanallah. Dan tak anjing saya kong kat rumah dia. Yang ketiga, ada apa? Saya cakap ada keldai. Keldai ni habuan pergi ambil air dekat untuk urusan dalam rumah lah, dekat telaga tu, nak wuduk ke, nak mandi ke, apa semua, nak masak rumah. Itulah tugas dia. Jadi sayang sangat lah 3 ekor ni. Tiba-tiba ayam mati. Sedih lah sikit. Pasal sedih lah sikit ayam mati. Tapi tak apa lagi lah, ayam mati tu okey lagi. Lepas tu anjing mati pula. Orang kata, ayah, anjing kita mati ni adalah ayam mati pun ni. Anjing mati pula. Ayah dia kata apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah. Mesti ada kebaikan kat situ. Ayah, ni dah bertimpa-timpa dah ni. Dah ayam mati pula ni. Alhamdulillah. Macam mana? Alhamdulillah ala kulli hal. Duk tiba pula, kaldai mati pula. Dia kata, ya Allah, ayah, ni bertimpa-timpa ni masalah kita ni. Ni pasal apa ni? Alhamdulillah ala kulli hal. Ayah ni semua alhamdulillah. Bertimpa-timpa musibah kita ni. Alhamdulillah ala kulli hal.
Tak berapa lama lepas tu tuan-tuan, tiba-tiba kampung tu diserbu, diserang. Ya, semua rumah yang ada tanda-tanda ada harta, semua rumah tu diceroboh dan dirampas, kecuali rumah dia. Sebab apa? Ayam pun tak ada rumah. Nak cerita miskin tu, sampai ayam pun tak ada rumah, macam tu lebih kurang. Kan? EFI pun tak ada. EFI tu kaldai tu lah. Motor sebiji pun tak ada. Teruk juga miskin. Tangan ni tak hidup kacau rumah ni. Rumah ni tak ada apa-apa. Jom kita pergi tengok tu. Rumah tu ada motor sebiji. Ah, pergi tu rumah tu. Oh, rumah ni ada kereta. Ah, pergi. Macam tu lah lebih kurang. Akhirnya diselamatkan. Ayah dia kata apa? Tu, alhamdulillah. Aku lihat. Mesti ada benda yang Allah nak simpan. Macam mana dapat? Macam mana nak dapat? Macam mana nak boleh rasa? Macam mana yang depa ni rasa? Allahu Rabbi tuan-tuan. Allahumma salli alaihi wasallam. Jawapan dia apa? Salli alaihi wasallam. Apabila kita mampu untuk menilai hikmah di sebalik musibah. Macam mana nak mampu untuk menilai hikmah di musibah ni? Jawab dia, sangka baik dengan Allah. Sentiasa sangka baik dengan Allah. Allah sebut dah, Allah mengharamkan kezaliman atas diri dia. Allah takkan sekali-kali berlaku zalim kat hamba dia. Habis apa yang jadi kita ni? Apa yang jadi kat kita tu, itulah yang terbaik untuk kita pada waktu tu. Kalau dapat yang lain, rosak kamu. Tuan-tuan, tuan-tuan tengok tak? Pernah tak kita minta doa, doa? Ni di antara kucing ni sambil-sambil saya duk cerita ni. Nombor satu kita sebut apa ni? Bila kita berdepan ujian ni, salih Azim Andan, salih Azim Muhammad, sangka baik dengan Allah. Yang keduanya sabar. Yang tiganya buat apa? Doa. Banyakkan doa. Tapi subhanallah, tuan-tuan perasan dalam kadang kita minta doa, doa, doa, doa ni, salih Azim Muhammad. Macam tak makbul doa kita ni. Allah kata, doa ni, setajib lakum, mintalah pada aku, aku akan mustajab, aku akan salih Allah S.A.W. Allah janji salih Allah S.A.W. wa man asdaqa minallahi haditha, siapa lagi yang lebih benar janji dia melainkan Allah? Tak ada. Allah kalau dia janji mesti dia bagi. Tapi siapa kita duk minta doa macam tak dapat? Bukan tak dapat, Allah akan bagi sesuai dengan kebaikan untuk kita. Kalau benda tu baik, waktu tu Allah bagi. Tadi nak mai kerja tadi baca doa tak? Naik kenderaan. Baca doa tak? Tangguk dia tak baca doa kak ya. Tiba-tiba sampai selamat. Maksud doa makbul tak? Makbul lah tu. Nak tidur semalam baca doa tak? Baca doa tidur. Bangun selamat pagi tadi. Elok je, segar bugar aja. Maksudnya apa? Makbul lah tu. Antara benda yang paling banyak, doa yang paling banyak Allah makbulkan ialah doa yang immediate Allah bagi. Banyak tuan rasa. Cuma kadang kita tak perasan. Salih Muhammad. Kita ni jenis macam mana tuan? Jenis. Kalau kita tak dapat, kita minta. Lepas kita dapat, kita lupa. Macam itulah kita. Allah, ya Allah, ya Allah, selamat. Kalau selamat, selamat, selamat. Sampai-sampai, lupa tu eh. Kalau nak kata alhamdulillah bila dah sampai. Macam itulah keadaan kita ni kan. Lepas tu nak makan doa tu bukan main. Perut tengah lapang. Allahumma laka sumtu bika amantu wa ala rizqa abtatu barakatu. Allahumma barikna fi ma razaqtana wa qina azabannar. Macam-macam macam doa tu sementara nak tunggu masuk tu. Waktu apa ni? Waktu buka puasa tu. Ha, kurma standby kat tangan. Kan? Allah Akbar, selalu subhanallah. Tuan-tuan, panjang baca doa waktu nak buka puasa, waktu nak makan. Lagi lepas makan, berapa ramai pula orang yang baca doa lepas makan. Baca syukur lepas makan, lepas bila makan. Berapa ramai? Saya ingat dalam, mungkin dalam 10 yang baca doa waktu makan, agak-agak ada tak 10 ni juga yang baca doa lepas makan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Paling tidak kata alhamdulillah sudah. Tak ramai yang mampu buat. Sebab pasien kita ni minta belum dapat, dah dapat lupa. Allahumma

Okey, kepada anda, wala di mana juga anda berada, ini adalah jam akhir untuk saya menemani anda dalam geng Borong Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, untuk pagi ini, sikap bersyukur membuka pintu kepada kebahagiaan yang lebih besar. Kerana kita kena sentiasa bersabar sepahit apapun proses kehidupan, namun jika dengan keikhlasan, akhirnya pasti akan terasa kemanisan. Itu kata-kata yang saya kongsikan pagi ini kepada anda semua, supaya akan terus kekal bersyukur walau apapun rintangan yang ada kat dalam kehidupan kita. Kerana dengan adanya asam manis kehidupan itu, kita belajar menjadi manusia yang lebih baik hari demi hari. Kepada anda, waktu-waktu sekarang ni mungkin dah ramai yang bangun waktu pagi ni, ada yang menyiapkan juadah untuk jualan, semoga dimurahkan rezeki hendaknya. Kepada yang masih memandu dalam perjalanan, kalau mengantuk itu, segarkan mata, ambil posisi kedudukan yang baik. Kalau agaknya tak boleh nak teruskan perjalanan, berhenti seketika di RNR berdekatan, kerana dalam perjalanan menuju destinasi, keselamatan itu adalah perkara penting yang kita kena titik beratkan. Okey, kena sabarlah. Dalam pemanduan kita kena sabar, jangan biarkan emosi membawa pemanduan kita pada pagi ini. Kadang-kadang kita tengah memandu ni, sebabkan bunyi horn pun kita boleh jadi tercabar kan. Biarkan orang yang horn kita tu, mungkin dia ada masalah. Kalau saya akan fikir positif, mungkin dia ada nak cepat nak pergi hospital ke kan. Janganlah kita lawan kembali, sebab kadang-kadang pasal benda yang kecil tu boleh menanggut nyawa. Tu yang paling kita takutkan. Okey, jadi kepada anda, walau di mana juga anda berada, terus kekal di frekuensi ini, Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Kalau kat dalam TikTok live kita sekarang ni, masih lagi ramai yang menyapa Hanim pagi ni. Terima kasih. Kadang-kadang ada waktunya kita akan rasa sedikit mengantuk yang sedang bekerja ni kan. Itulah yang pentingnya. Kadang-kadang kita boleh ambil secawan kopi. Kadang-kadang kita boleh berdiri, bersenam setempat. Macam saya tengah lakukan sekarang ni, tidaklah bersenam. Tapi saya berdiri, bangun daripada kerusi dah. Kalau ikutkan dah dekat 6 jam saya duduk kan. Kadang-kadang itulah yang membuatkan kita kena ada pergerakan supaya kita tak mengantuk, kita tak dibuai-buai kan. Jadi dalam masa kita mendengar lagu-lagu yang mengimbau kenangan, ada waktunya kita kena buat sedikit renggangan supaya kita kekal sihat dalam tugasan kita yang sekarang ini kita lakukan. Semoga dipermudahkan segala urusan. Kalau yang mula shift tadi, waktu-waktu sekarang ni dekat nak balik dah kan, itulah kalau yang memandu untuk pulang tu, bersedialah pandu dengan berhati-hati. Kepada yang akan memandu menggunakan motor tu, pastikan anda berada di lorong kiri, sebab kadang-kadang waktu pagi ni jalan kosong. Jadi kenderaan ada yang laju. Saya tak faham lah. Kalau saya cakap daripada pukul 12:30 malam tadi, saya kata pandu kenderaan mematuhi had kelajuan yang ditetapkan. Tapi ada juga yang memandu laju. Itu adalah pilihan. Tapi kita sebagai pengguna, kita kena sebaiknya mematuhi peraturan jalan raya. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nampaknya sudah sampai ke penghujung siaran untuk saya bersama dengan anda daripada pukul 12.30 malam tadi sehingga ke 6 pagi. Terima kasih kepada anda walau di mana juga anda berada yang kekal di frekuensi ini menemani saya melayan kerenah saya di dalam TikTok live kita ini juga. Juga kepada anda yang sudi meninggalkan komen di ruangan muka buku juga di TikTok live kita daripada tadi. Okey, terima kasih Hani mengucapkan kerana menemani Hani memberi kesegaran dalam siaran Konti Hani dalam geng Burung Hantu Nasional FM ini. Jadi dah sampai waktunya untuk saya undurkan diri. Selepas ini rakan saya Ezel akan meneruskan tugasannya. Okey, kepada anda, walaupun Hanim undur diri, sebenarnya ada juga kata-kata mutiara Hanim nak kongsikan. Hari yang indah bukanlah hari tanpa masalah, tapi hari apabila hati kita mampu menerima setiap ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh reda. Jadi kalau hari ini tidak seperti yang kita harapkan, jangan terlalu kecewa. Mungkin Allah sedang menyusun sesuatu yang lebih indah untuk hari-hari yang akan datang. Dan buat anda yang sedang memandu, teruskan perjalanan dengan tenang. Jangan terlalu fikir apa yang sudah berlaku. Pandang ke depan kerana perjalanan hidup masih panjang dan banyak lagi keindahan yang menanti. Juga Hanim ingin sampaikan, mengambil kesempatan ini untuk memaklumkan untuk kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, juga di Seremban, Negeri Sembilan, Shah Alam di Selangor, waktu subuh hari ini adalah pada pukul 6:01 pagi. Selamat menunaikan solat subuh kepada yang beragama Islam. Okey, untuk Hanim mengundurkan diri, indah mentari di waktu pagi undur diri bukan bererti pergi. Jumpa lagi di lain siaran. Assalamualaikum. Saya Hanim Sharifah Hanim Syed Yahya Kamal. Ingat, saya adalah DJ anda untuk pagi ini. Terus kekal dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Bye. Bye.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

0: nama-Mu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah, perubahan demi perubahan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda yang mendengarkan siaran Laban FM. Pastinya menerusi dua frekuensi kami sama ada di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Anda sedang mendengarkan segmen Salam Padian, pastinya menceriakan pagi anda untuk edisi hari ini. Okey, 16 Ogos 2026 bersamaan dengan 3 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Bertemankan saya Fias, insyaAllah menemani anda bermula pukul 6 pagi sehingga pukul 10 pagi. Okey, jadi banyak informasi dan juga pastinya lagu-lagu hiburan terbaik akan saya bawakan untuk anda. Jadi pastikan anda terus setia bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisiran. Dan boleh dengarkan menerusi dua frekuensi kami sama ada di 103.7 ataupun 89.4 MHz. Jangan lupa anda juga boleh dengarkan menerusi aplikasi RTM Klik. Mau turun saja secara percuma di telefon pintar anda. Baik, jangan ke mana-mana. Saya akan kembali lagi selepas ini terus menemani anda, pastinya menerusi segmen Salam Padian menceriakan pagi anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Tinggalkan perkara yang tidak bermanfaat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, mafhumnya, di antara kesempurnaan Islam seseorang ialah dia meninggalkan sesuatu yang tidak berkaitan dengannya, yaitu tidak berfaedah baginya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, seorang mukmin dianggap elok, indah dan berakhlak tinggi apabila dia hanya melakukan perkara yang berfaedah dan meninggalkan perkara yang tidak berfaedah. Antara sifat seorang muslim yang berakhlak adalah sentiasa menyibukkan dirinya dengan perkara yang mulia dan bermanfaat, serta menjauhkan perkara yang hina dan rendah moral. Menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak bermanfaat dan berfaedah adalah sia-sia, apatah lagi jika membawa kepada dosa dan maksiat. Ia merupakan petanda kelemahan iman. Sekiranya semua umat Islam meninggalkan perkara yang tidak berfaedah dan yang tidak ada kena-mengena dengan dirinya, niscaya mereka mampu mencipta kejayaan dan kemajuan. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

Baik, anda kembali bersama-sama dengan saya terus menemani anda menerusi segmen Salam Padian, pastinya menceriakan pagi anda. Okey, mungkin dah ada yang bangun awal pagi ni kan. Semangatlah hujung minggu kan. Ada aktiviti dan juga mungkin ada urusan yang perlu dilakukan pada hari ini. Jadi semoga anda semoga segala yang telah dirancang dipermudahkan untuk anda laksanakannya dengan sebaik yang mungkin. Okey, dan mungkin ada juga yang sedang memandu pada ketika ini, awal pagi dah memandu kan. Berhati-hati memandu ya. Okey, semoga anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Okey, saya akan temankan anda sepanjang pemanduan anda. Okey, untuk pagi ini, jadi pastikan anda terus ceria dan juga setia bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Selepas ini seperti biasa, kita ada perkongsian berita pilihan SP lebih kurang 6.30 minit pagi. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Saya akan kembali lagi selepas ini terus menemani anda. Salam Padian, pastinya menceriakan pagi anda.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Ayuh mulakan pagi anda dengan semangat baharu dan senyuman paling padu. Setiap pagi dari pukul 6 hingga pukul 10 pagi, kami menemani anda dengan sapaan pagi penuh positif dan berinspirasi. Info semasa dan pastinya lagu-lagu terbaik untuk menceriakan hari anda. Jom dengar Salam Padian menceriakan pagi anda hanya di Labuan FM.

0: Maklumat sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
1: Baiklah, anda kembali bersama-sama dengan saya terus menemani anda menerusi segmen Salam Padian. Seperti biasa, kita ada perkongsian berita pilihan SP. Okay? Jadi kita akan mulakan dengan tajuk Kerajaan Disaran Nilai Semula Dasar Pastikan Manfaat Ekonomi Dirasai Rakyat. Kerajaan Disaran menilai semula setiap dasar yang dilaksanakan bagi memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasai secara lebih menyeluruh oleh rakyat. Ahli Majlis Pimpinan Pusat PKR Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz berkata pertumbuhan ekonomi perlu dinilai bukan sahaja berdasarkan pencapaian semasa tetapi juga kelangsungan serta kesannya kepada rakyat. Dari segi pertumbuhan ekonomi, inflasi, kadar pengangguran dan kekukuhan ringgit semuanya menunjukkan Malaysia berada pada tahap yang baik berbanding negara-negara lain. Dan ini sebabnya perlu melihat semula setengah polisi yang telah diumumkan dan juga perlulah ada saranan yang penting untuk melihat bagaimana ekonomi pada ketika ini dapat dirasai oleh semua. Dan juga menurutnya, aspek komunikasi kerajaan juga perlu diperbaiki bagi memastikan maklumat yang tepat mengenai bantuan dan inisiatif kerajaan sampai kepada rakyat. Satu lagi saya kongsikan, pertumbuhan ekonomi Malaysia bukti keberkesanan tadbir urus. Pertumbuhan ekonomi Malaysia pada kadar 6% bagi suku kedua tahun ini membuktikan tahap kecekapan serta keberkesanan pentadbiran Kerajaan Madani bawah pimpinan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kor Meng dalam kenyataan maklumkan prestasi mantap yang mengatasi jangkaan itu jelas menunjukkan keberkesanan tadbir urus ekonomi Kerajaan Madani. Dan ia sekaligus memperlihatkan daya tahan negara, tingkat produktiviti serta keyakinan pelaburan asing dan rakan antarabangsa yang kian kukuh. Pertumbuhan 6% yang lebih kukuh selepas 5.6% pada suku pertama bukan sekadar angka di atas kertas. Lebih penting lagi, pertumbuhan ini disokong aktiviti ekonomi sebenar. Ia mencerminkan produktiviti negara kerja dan juga daya saing industri, keyakinan pelabur serta pembaharuan yang berkesan bawah pentadbiran Kerajaan Madani. Baik, itu antara rangkuman berita yang sempat saya kongsikan. Seperti biasa, nak dapatkan berita-berita terkini, terus saja longsuri portal berita rtm.gov.my. Saya akan kembali lagi selepas ini. Seperti biasa, kita ada perkongsian info cuaca untuk anda. Jadi pastikan anda tidak ke mana-mana dan terus bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Dengarkan kami menerusi dua frekuensi kami, sama ada di 103.7 dan satu lagi kita ada 89.4 MHz. Seperti biasa, kalau tak dapat dengar menerusi siaran frekuensi kami, jangan lupa anda sebenarnya boleh muat turun juga aplikasi kita ada RTM Click yang memudahkan anda untuk memantau siaran kami tidak kira di mana jua anda berada. Mudahkan? Percuma saja. Okey, jangan ke mana-mana. Saya akan kembali lagi selepas ini terus bersama-sama dengan anda. Info cuaca selepas ini, okey? Jadi jangan ke mana-mana. Terus dengarkan Salam Padian, pastinya mencerahkan pagi anda.

0: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Harian.
1: Salam Harian.
2: Anda boleh dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma. Ya, betul-betul percuma di telefon pintar anda. RTM Klik betul-betul percuma.
3: Lama.

Baiklah, anda kembali bersama-sama dengan saya terus menemani anda menerusi segmen Salam Padian. Seperti biasa, kita ada perkongsian berita pilihan SP. Okay? Jadi kita akan mulakan dengan tajuk Kerajaan Disaran Nilai Semula Dasar Pastikan Manfaat Ekonomi Dirasai Rakyat. Kerajaan Disaran menilai semula setiap dasar yang dilaksanakan bagi memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasai secara lebih menyeluruh oleh rakyat. Ahli Majlis Pimpinan Pusat PKR Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz berkata pertumbuhan ekonomi perlu dinilai bukan sahaja berdasarkan pencapaian semasa tetapi juga kelangsungan serta kesannya kepada rakyat. Dari segi pertumbuhan ekonomi, inflasi, kadar pengangguran dan kekukuhan ringgit semuanya menunjukkan Malaysia berada pada tahap yang baik berbanding negara-negara lain. Dan ini sebabnya perlu melihat semula setengah polisi yang telah diumumkan dan juga perlulah ada saranan yang penting untuk melihat bagaimana ekonomi pada ketika ini dapat dirasai oleh semua. Dan juga menurutnya, aspek komunikasi kerajaan juga perlu diperbaiki bagi memastikan maklumat yang tepat mengenai bantuan dan inisiatif kerajaan sampai kepada rakyat. Satu lagi saya kongsikan, pertumbuhan ekonomi Malaysia bukti keberkesanan tadbir urus. Pertumbuhan ekonomi Malaysia pada kadar 6% bagi suku kedua tahun ini membuktikan tahap kecekapan serta keberkesanan pentadbiran Kerajaan Madani bawah pimpinan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Meng dalam kenyataan maklumkan prestasi mantap yang mengatasi jangkaan itu jelas menunjukkan keberkesanan tadbir urus ekonomi Kerajaan Madani. Dan ia sekaligus memperlihatkan daya tahan negara, tingkat produktiviti serta keyakinan pelaburan asing dan rakan antarabangsa yang kian kukuh. Pertumbuhan 6% yang lebih kukuh selepas 5.6% pada suku pertama bukan sekadar angka di atas kertas. Lebih penting lagi, pertumbuhan ini disokong aktiviti ekonomi sebenar. Ia mencerminkan produktiviti negara kerja dan juga daya saing industri, keyakinan pelabur serta pembaharuan yang berkesan bawah pentadbiran Kerajaan Madani. Baik, itu antara rangkuman berita yang sempat saya kongsikan. Seperti biasa, nak dapatkan berita-berita terkini, terus saja longsuri portal berita rtm.gov.my. Saya akan kembali lagi selepas ini. Seperti biasa, kita ada perkongsian info cuaca untuk anda. Ha. Jadi pastikan anda tidak ke mana-mana dan terus bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Dengarkan kami menerusi dua frekuensi kami, sama ada di 103.7 dan satu lagi kita ada 89.4 MHz. Seperti biasa, kalau tak dapat dengar menerusi siaran frekuensi kami, jangan lupa anda sebenarnya boleh muat turun juga aplikasi kita ada RTM Click yang memudahkan anda untuk memantau siaran kami tidak kira di mana jua anda berada. Mudahkan? Percuma saja. Okey, jangan ke mana-mana. Saya akan kembali lagi selepas ini terus bersama-sama dengan anda. Info cuaca selepas ini, okey? Jadi jangan ke mana-mana. Terus dengarkan Salam Padian, pastinya mencerahkan bagi anda.

0: Bayaran sumbangan tunai rahmah STR Fasa 3 mula disalurkan secara berperingkat semalam kepada 5.3 juta penerima. Kementerian Kewangan dalam kenyataan memaklumkan jumlah penerima meningkat sebanyak 300 ribu berbanding 5 juta penerima awal tahun ini. Daripada jumlah itu, 3.9 juta penerima terdiri daripada isi rumah berpendapatan rendah dan sederhana rendah, manakala 1.4 juta merupakan warga emas tiada pasangan. Sebanyak 1.2 bilion ringgit diperuntukkan bagi pembayaran STR Fasa 3. Jumlah keseluruhan STR yang disalurkan bagi 3 fasa pada 2026 kini mencecah 3.6 bilion ringgit. Sementara itu, penerima STR Fasa 3 menyambut baik pembayaran bantuan berkenaan dengan sebahagiannya menggunakan wang itu untuk keperluan persekolahan anak serta perbelanjaan harian. Rata-rata penerima yang ditemui berkata bantuan berkenaan sedikit sebanyak membantu mengurangkan beban kewangan terutama dalam menghadapi kosar hidup dan keperluan keluarga.
1: Oh, selalu masuk dia 500, sekarang 3,5, 300 untuk barang sekolah anak lah. Kalau boleh teruskan je lah sampai 5 bilion. Terima kasih lah pada kerajaan bagi bantuan kan.
2: Ya, saya penerima STR. Tujuan guna untuk penggunaan barang, untuk beli barang-barang rumah lah, barang-barang basah, barang dapur semua, untuk bantu sekolah anak-anak, barang-barang sekolah anak-anak tu lah. Terima kasih lah pada kerajaan. Harap bantuan ni akan diteruskan lah sampai 5 bilion.
3: Kalau mengikut pendapat kita, kita kan sekarang ni pun kita meniaga pun sudah merosot, tak macam dulu. Kita mengharapkanlah bantuan kerajaan kita, kita orang peniaga kecil sebenarnya. Saya ucapkan terima kasih kepada kerajaan yang memberi bantuan walaupun sedikit tapi sangat bermakna.
0: David Saliman, Farid Jamal dan Nurella Saleh. Usul pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU akan dibawa ke Kabinet Rabu depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pemansuhan itu bertujuan memberi kebebasan dan ruang demokrasi lebih luas kepada gerakan mahasiswa di negara ini.
4: Anak-anak mahasiswa merasakan mereka harus lebih bebas. Kita dah bebaskan dengan beberapa pindaan akta universiti dan kolej. Ada yang tidak puas hati, mereka mengemukakan memo, maka pada hari ini saya dah umumkan kita akan masukkan akta universiti dan kolej universiti.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Susulan pengumuman itu, kerangka perundangan baru yang lebih komprehensif akan dirangka bagi menggantikan AUKU. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dalam kenyataan berkata, usaha itu telah digariskan dalam Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035 menerusi agenda One Higher Education Act. Menurut beliau, AUKU bukan sahaja melibatkan kebebasan mahasiswa, malah menjadi asas penerubuhan, pentadbiran dan tadbir urus universiti serta kolej universiti. Dalam pada itu, Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI menyambut baik cadangan pemansuhan AUKU. Naib Chancellornya, Profesor Datuk Dr. Mat Amin Mattaf berkata, akta baharu perlu memperkukuh autonomi institusi pendidikan tinggi. Menurut beliau, pemansuhan AUKU perlu disertai penekanan terhadap tanggungjawab, adab, akhlak serta penguasaan ilmu secara holistik. Sementara itu, Universiti Melaya UM turut bersedia menyumbang kepakaran dalam pembangunan kerangka perundangan baharu pendidikan tinggi negara. Naib Chancellornya, Datuk Seri Profesor Dr. Nur Azwan Abu Osman berkata, UM juga bersedia menyertai proses libat urus bersama Kementerian Pendidikan Tinggi dan pihak berkepentingan. Menurutnya, pembaruan itu perlu mengambil kira perubahan lanskap pendidikan tinggi. Selain memperkukuh autonomi institusi, kebebasan akademik, suara mahasiswa serta tadbir urus universiti. Beralih ke perkembangan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH, Ketua Pegawai Eksekutif CEO Syarikat Perkapalan dan Pengarah Syarikat Pembinaan bergelar Datuk direman 5 hari hingga Rabu depan. Ia bagi membantu siasatan berhubung isu yang dibangkitkan dalam RCI berkenaan. Perintah reman itu dikeluarkan Magistrate Ahmad Afiq Hassan selepas permohonan dibuat SPRM di Mahkamah Magistrate Putrajaya semalam. 5 lagi individu termasuk seorang wanita dibebaskan dengan jaminan SPRM kerana masalah kesihatan. Sebelum ini, 7 individu berusia lingkungan 50-an dan 60-an ditahan termasuk 4 bekas pengurusan kanan TH. Dalam pada itu, langkah kerajaan memulihkan dan memperkukuh kedudukan kewangan Lembaga Tabung Haji TH meningkatkan keyakinan pendeposit untuk terus menyimpan di institusi berkenaan. Tindakan kerajaan menangani isu berkaitan TH menunjukkan usaha sewajarnya telah diambil bagi memastikan institusi itu terus kukuh dan dapat melaksanakan peranannya.
5: Saya still masih yakin dengan tabung haji sebab saya pun antara penyimpan di tabung haji lagi. InsyaAllah tak ada apa yang berlaku. Kerajaan dah ambil tindakan apa dan pemulihan sekarang pun dah nampak. Lagi saya patut dia ambil tindakan yang agak tegas lah. Bukan agak tegas, memang kena tegas sekarang. Sebab tu isu duit rakyat yang simpan kan.
6: Lagi juga plan macam mana nak tanganilah isu tu. So for me, itu boleh consider as boost confidence saya untuk saya still lagi involved dalam tabung haji tu.
0: Muhammad Nabil Lutfil dan Nur Aisyah Abdul Aziz.
7: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

berita seterusnya. Luar negara, Iran mendakwa ketidakstabilan di Selat Hormuz berpunca daripada tindakan tidak sah Amerika Syarikat dan Israel terhadap negara itu. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghaei berkata, Selat Hormuz berada dalam keadaan terbuka dan tidak berdepan masalah sehingga serangan terhadap Iran pada 28 Februari lepas. Baghaei turut menyifatkan sekata laut dikenakan Washington di Selat berkenaan sebagai pengakuan terhadap tindakan agresif terhadap Iran. Sementara itu, Baghaei turut memaklumkan Iran telah mencapai persetujuan dengan Oman berhubung peta laluan perkapalan bagi Selat Hormuz selepas rundingan teknikal selama beberapa minggu. Tambah Baghaei, Iran dan Oman, dua negara pesisir yang bersempadanan dengan laluan perairan strategi itu, memerlukan rundingan intensif 3 bulan lepas susulan menandatangani memorandum persefahaman pada 18 Jun bagi mewujudkan laluan navigasi yang selamat. Ketua Politik Hamas Khalil al-Ahya dijadual berlepas ke Kahirah untuk mengadakan rundingan dengan Ketua Perisikan Mesir Hassan Rashad menjelang lawatan utusan Presiden Amerika Donald Trump Jared Kushner ke rantau itu. Kushner pula akan mengunjungi Israel dan Mesir bagi merapatkan jurang berhubung pelan Gaza yang ditolak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Hamas menegaskan pihaknya mematuhi perjanjian dan menggesa Washington

0: Kita menghabiskan purata 3 jam sehari menggunakan media sosial. Melalui media sosial, pastinya banyak info yang tular kita dapat secara terus daripada pengguna lain. Tapi, adakah semua info itu sahih? Jika maklumat yang dikongsi itu tidak benar, maka ia boleh memudaratkan dan menimbulkan salah faham antara satu sama yang lain. Kita perlu bijak meneliti segala perkongsian melalui media sosial. Tidak semua kita boleh like, comment and share. Tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan ikhlas ini daripada Labuan FM.
1: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Baik, nak kembali bersama-sama dengan saya terus menemani anda menerusi segmen Salam Badan Pastinya menceriakan pagi anda yang baru saja mendengarkan. Selamat pagi untuk anda dan terima kasih kerana telah pun memilih siaran kami. Terus dengarkan menerusi dua frekuensi kami sama ada di 103.7 dan satu lagi kita adalah 89.4 MHz. Okay. Dan jangan lupa anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik okay, untuk anda memantau siaran kami. Sebenarnya lebih mudah ya untuk anda mendapatkan siaran kami tidak kira di mana jua anda berada. Okay, walaupun anda berada di luar negara. Okeylah, apapun sekali lagi untuk anda teruskan kesetiaan anda tidak kira di mana jua anda berada. Pastikan kami terus menjadi pilihan utama anda. Saya akan kembali lagi selepas ini membawakan informasi untuk anda. Jadi pastikan anda jangan ke mana-mana. Teruskan bersama-sama dengan Labuan FM suara pesisir anda tidak kira di mana jua anda berada. Banyak lagu-lagu hiburan terbaik akan saya bawakan untuk anda dan juga informasi-informasi terkini. Jadi pastikan ya, okay, anda tidak ke mana-mana dan terus bersama-sama dengan Labuan FM. Yang sedang memandu, hati-hati memandu. Ada yang awal pagi tadi dah request lagu, katanya nak dengar sambil-sambil memandu tu kan. Semoga anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Okey, ada perancangan yang perlu dilaksanakan awal pagi ni mungkin. Jadi semoga dipermudahkan segala-galanya. Sambil-sambil tu dengan Labuan FM ya. Santai-santai katanya kan. Okey, kita nak berhibur dengan beberapa buah lagu selepas ini. Saya akan kembali selepas ini dengan satu perkongsian untuk anda. Okey, kita ada lagu daripada Alif Sattar, Lelaki Seperti Aku. Kita juga ada lagu daripada Charlie Puth dan juga Selena Gomez dengan lagu We Don't Talk Anymore. Tapi sebelum tu kita nak layan dulu lagu ini bersama-sama dengan Aida Jebat dengan lagu Pencuri Hati. Teruskan bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda kembali selepas ini. Okey.

Yang mana satu? Geng Pagi Salam Padian kini siap sedia menceriakan pagi anda. Jom dengar Salam Padian yang terbaik hanya di Labuan FM.

Organisasi komersial boleh didakwa jika pegawai atau kakitangannya memberi dan melakukan rasuah untuk mendapat sesuatu projek. Malah pengurusan syarikat turut boleh didakwa di mahkamah atas kesalahan yang sama. Pesalah akan didakwa di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009, kesalahan rasuah oleh organisasi komersial. Denda tidak kurang 10 kali nilai suapan atau RM1 juta mengikut mana yang lebih tinggi atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali.

Itu dia pun lalu menghiburkan anda bersama-sama dengan Alif Sattar dengan lagu Lelaki Seperti Fias. Wah, gitu kan? Tiada lelaki sebaik Fias gitu. Walau-walau pagi dah klaim. Okey. Baiklah, ada perkongsian saya nak kongsikan kepada anda. Okey, cara pelupusan jalur gemilang. Mungkin ada dah jalur gemilang yang mungkin lama dah tidak ditukar. Jadi perlu dilupuskan dengan betul ya. Okey, yang mana jalur gemilang yang telah pudar warna, koyak dan seumpamanya tidak boleh dikibarkan kerana dianggap sebagai bendera yang uzur dan pengibarannya menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut. Okey. Jadi bendera ini sebenarnya tidak boleh dibuang ke dalam tong sampah. Okey. Sekali lagi, bendera yang sudah kata uzur kan, kemudian pudar warna ataupun koyak dan seumpamanya, okey. Pertama, tidak boleh dikibarkan. Kedua, tidak boleh dibuang ke dalam tong sampah. Okey, jadi cara yang betul ialah dibakar secara tertutup dan bukan di tempat awam. Okey, itu adalah cara pelupusan jalur gemilang yang betul ya. Okey, sekali lagi caranya adalah dengan dibakar secara tertutup dan bukan di tempat awam. Okey, jadi apa kata memandangkan bulan kebangsaan ni, apa kata kita kibarkan jalur gemilang, jalur gemilang yang cukup kita banggakan ya. Jadi sama-sama kita kibarkan lah jalur gemilang ini, tidak kira di mana-mana pun, di premis perniagaan ke, bangunan jabat kerajaan ke, di sekolah, okey, di kenderaan anda. Okey, kita kembalikan zaman dulu, okey, yang mana kenderaan, kereta, bas, taksi cukup meriah dengan jalur gemilang. Tetapi pemasangannya perlulah berhati-hati ya. Jangan sampai pula mengundang bahaya sewaktu kita memandu gitu. Okeylah, itu sikit perkongsian hari ini yang saya bawakan untuk anda. Saya akan kembali lagi selepas ini dengan perkongsian seterusnya. Jadi pastikan anda tidak ke mana-mana. Teruskan bersama-sama dengan Laman FM, suara pesisir anda. Kita layan dulu lagu ini bersama dengan Dayang Nur Faizah, Dayang Sayang Kamu.

Itu dia berlalu menghiburkan anda bersama-sama dengan Dahlia Farhana dengan lagu Langit Yang Sama, 7.50 minit pagi sudah ketika ini. Terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia bersama-sama dengan Laman FM, suara pesisir anda. Okey, dan yang baru saja mendengarkan, anda bertemankan saya Fias, insyaAllah menemani anda sehingga pukul 10 pagi nanti menerusi segmen Salam Padi yang pastinya menceriakan pagi anda. Okey, seperti biasa lebih kurang pukul 8 pagi nanti, jangan lupa dengarkan Warta Pagi. Okey, bersama-sama dengan berita daripada Bilik Berita Awal Semasa Labuan FM. Jadi pastikan anda tidak ketinggalan untuk mendapatkan info dan juga berita tempatan menerusi Warta Pagi tepat jam 8 pagi nanti. Okey, jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Kita nak berhibur dengan lagu seterusnya. Kita ada lagu daripada Akim, lagu Mewangi. Selepas itu bersama dengan Lihai dengan tajuk lagunya 1, 2, 3, 4. Kembali selepas ini, dengarkan Salam Padi yang menceriakan pagi anda.

0: Asap rokok bukan sekadar hilang di udara. Ia membawa lebih 7,000 bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh manusia. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, strok, kanser paru-paru dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Bukan rokok sahaja yang terjejas, ahli keluarga dan orang di sekeliling turut menanggung risiko akibat asap rokok. Setiap batang rokok yang tidak dihisap adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sayangi diri, sayangi keluarga. Berhenti merokok hari ini dan masa depan yang lebih cerah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Varian.